balik salah putar salah dong. Iya benar sih ya. Di Kartanegara Purbalingga minta lagunya nih Menjaring Matahari dari Ebit G. Ade. Dan salamnya buat Pak Kasmuri sama dikasih. Terus ada Bang Zaitun, Mama Pelangi, Mama Mega, dan Mbak Yanti. Terima kasih Mbak Lania cantik, selamat bertugas ya. Semoga sehat selalu, amin. Oke, dua atensi aja nih tidak cukup ya. Jadi kita tambahin satu lagi nih, ada dari Mak Ezidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Lania. Waalaikumsalam. Selamat pagi kembali. Mak Ezidan pasti gak Banyumas hadir nih, request lagunya dong. Boleh. Ada Rindu Aku Rindu Kamu. Oke. Dan salam-salamnya buat Ayah Dirham, Umi Kultum, Titin Wadani, Wiwi Aza, Kang Rituan, Mbak Yanti, Bang Toyib, Soma Dikasih, Sanevilan, Bung Hamam, Pak Pariono, Mbak Cemplon, sama dikasih Jamal Merebet, Mama Putri, Mama Syifa, dan semua sahabat setara Banjar Negara, sehat selalu ya. Terima kasih kembali. Oke, berarti udah tak pas tiga atensi nih. Ada Mak Ezidan, ada Kak Braling Saputra, dan ada AF dari Bandung. Jadi langsung aja lah nih mau puterin lagunya, ada Kupu-Kupu Kertas, requestannya dari Kak siapa nih? Kak AF Bandung nih. Jadi langsung aja yuk kita gelirkan dan dengarkan dari hati. Cus, selamat menikmati.

0: matanya dikucek-kucek terus. Nanti iritasi loh mbak.
1: Gatel banget nih matanya Mel dari tadi. Gatel sama perih rasanya.
0: Hati-hati mbak. Mending ditetes pakai Vimata cair nih mbak. Aku bawa sepaket Vitama kapsul dan Vimata cair. Ini vitamin buat mata mbak. Beruntung banget dulu waktu mataku iritasi berat, aku disaranin tetangga minum kapsul Vitama sama tetes Vimata cairnya. Alhamdulillah ternyata manjur, 2 hari sembuh. Itu pun karena aku rutin minumnya 3 kali sehari, 2 kapsul sekali minumnya.
1: Oh, Vitama, yang udah banyak testimoninya di radio itu kan?
0: Iya betul mbak, gak salah emang Vitama solusi kesehatan mata. Mbak juga harus minum Vitamanya ya, siapa tahu cepet sembuh juga.
1: Iya deh, makasih loh Mel infonya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
3: di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
4: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2, Purbalingga.
3: Di Apotek Shena Farma, yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
4: Dan di Apotek Agung Rezeki, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110

93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo, hai. Balik lagi bersama Lania, tentunya masih di acaranya Tembang Kenangan. Dan di sini Lania akan menemani sahabat Setara sampai nanti di jam 8. Jadi buat sahabat Setara yang belum bergabung, monggo bergabung. Yang sudah bergabung, terima kasih banyak. Dan Lania di sini akan langsung bacain atensi dari sahabat Setara karena mungkin waktunya udah tinggal beberapa menit aja ya, jadi kita menyingkat waktu biar semuanya kebaca semua atensi dari sahabat Setara ya. Tentunya ada dari Umi Kultum nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sayang, waalaikumsalam. Umi Kultum hadir nih, nyuan lagu nih genon, siap kemesraan nih di onten ke genon, kulo tunggu karo ngopi lan salami kanggo non kagem Umi Kultum, Mama Syifa, Mama Pelangi, Tini Kajol, Mbak Gendis, Mbak Yanti, Mbak Izidia, terus ada Mbak Reni, Mbak Cemplon, Mbak Putri, Mbak Mines, Titin Wadani, Siti Maimunah, Mbak Runtah, Davina Sanum, dan salam sehat selalu kakak menan saya kebagian selamat bertugas. Oke, terima kasih. Dan di atasnya lagi juga disuruh sama Bang Jaito nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Uni. Waalaikumsalam. Selamat pagi dari Bang Jaito nih, Pangalesan Brebet Purbalingga. Minta lagunya nih, Kau Salah Sebut Namaku. Oke, dan salam-salamnya buat Braling Saputra, Mas Mak Ezidan, terus ada Mbak Eka, Umi Kultum, Kang Ridwan, Somadi Kasih, terus ada Kasih Kisru, Kuswoyo, Muhammad Sayan, Mama Syifa, Mbak Runta, dan semua ada semuanya, ada dua nih. Semua Setara Banjarnegara, terima kasih Mbak Uni. Oke, terima kasih kembali. Oke, dua atensi tidak cukup, jadi kita tambah satu lagi, ada dari Pak Hamam ya. Assalamualaikum, good morning Mbak Lania. Waalaikumsalam, good morning kembali. Gimana nih kabarnya di pagi hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja nih, sehat-sehat juga nih. Semoga sehat selalu ya, amin. Dari Pung Hamami di Pelpas Cilogok, minta lagunya Kenangan nih, Setulus Hatimu Semurni Cintamu. Waduh, lengkap ya. Dan salam-salamnya buat Pak Ridwan, Pak Sodik, Pak Abineo, Somadikasi, Ayah Dirham, Pak Suripto Ito, Pak Jamal, Bu Titin, terus ada Mama Cemplon, Mak Izidan, Pak Daryono, Pak Kasmuri, Mama Bintang, Mama Syifa, Mama Pelangi, Mbak Mines, Burunta, Mbak Mega, dan semua sehat selalu ya, amin. Buat Mbak Lanianya jangan lupa sarapan ya. Oke, siap. Terima kasih kembali. Oke, berarti udah pas 3 atensi yang Lania baca ini. Ada dari Pak Hamam, ada Umi Kultum, terus ada Bang Zaitun. Jadi langsung aja Lania mau clearkan satu persatu. Tentunya ada kemesraan requestannya dari Umi Kultum ya. Langsung aja yuk kita dengarkan dari hati. Dan selamat menikmati. Cus.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
2: Saya nama Pak Marianto, alamat Gempalan RT 02 RW 15 Dusun Pagelaran Desa Selbu Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak pengonsumsi Vitama?
2: Iya, betul memang.
1: Iya, tahu dari mana, Bapak?
2: Saya tahu dari iklan-iklan, tahu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, Bapaknya punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya punya keluhan mata minus, penglihatan buram, tapi alhamdulillah setelah minum Vitama habis 3 botol, mata saya penglihatan normal kembali.
1: Membaik ya, Bapak?
2: Membaik.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Bapak, gimana, Bapak?
2: Oh iya, pesan-pesan saya yang punya keluhan mata minus seperti saya, jangan ragu beli Vitama ini. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya.
2: Ya,
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Wenta, yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma, yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK, Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pak, mohon maaf mengganggu waktunya.
2: Iya.
1: Bapak, apakah benar saya dengar ya, ingin mengkonfirmasi apakah pengguna produk Vitama?
2: Iya, benar sekali.
1: Boleh diperkenalkan atas nama siapa dan alamat rumah dari mana?
2: Perkenalkan, nama saya Suherianto. Alamatnya Jalan Dwi Pantara, RT3 RW1 Argapura, Kelurahan Kalijaga.
1: Mohon maaf ya, Bapak Suherianto, mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Saya mempunyai keluhan di mata bintik-bintik atau terkena alergi karena bakteri saat berkedip itu membuat sakit.
1: Iya, lalu bagaimana manfaatnya setelah menggunakan Vitama?
2: Setelah mengkonsumsi Vitama, manfaat yang telah saya rasakan, mata bintitan sudah jarang dan pastinya membuat mata lebih sehat.
1: Alhamdulillah ya. Bapak Suheri, boleh minta sarannya nggak nih bagi para pendengar ya yang punya keluhan sakit mata bintitan karena alergi?
2: Sarannya, yang mempunyai keluhan mata bintitan, jangan ragu, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih banyak ya Bapak Suhairi.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimantan. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Majen Sungkono, Kecamatan Kalimantan, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimantan. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana Kecamatan Purbalingga, Purbalingga atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo hai, balik lagi bersama Lania tentunya masih di acaranya Tembang Kenangan. Tapi tidak terasa nih ya, waktunya sudah habis karena waktunya sudah menunjukkan pukul 8 kurang 8. Jadi ini saatnya Lania mau pamit undur diri. Mungkin tetap stay tune karena habis ini masih bersama Lania di acaranya Dangdut Pasar Senggol ya teman-teman. Dan Lania juga di sini ditemenin sampai akhir nih sama narator kita, yaitu ada di Habutop, obat herbal ramuan Arab yang tentunya paling ngetop. Dan tidak lupa juga dengan Vitama, obat solusi kesehatan untuk mata. Dan Lania juga masih ada di kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara. Oke, buat penutupan Lania sudah siapin lagu ada dari Kristi dengan judulnya Anak Sekolah. Mari kita putarkan bareng-bareng. Dan tentunya buat penutupan di hari ini di jam 8 ini. Langsung aja yuk, ada Kristi Anak Sekolah dan Lania pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

simak acara Tembang Kenangan bersama 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Top Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara, Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Berican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar, Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Setara. Waduh, kita kembali lagi nih di acaranya Dangdut Pasar Senggol ya. Tentunya masih di acaranya 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Di sini Lani akan menemani sahabat semuanya di acaranya Dangdut Pasar Senggol di jam 8 hingga nanti jam 10. Jadi buat sahabat Setara yang belum bergabung nih, yang mau request juga, mau salam sapa, monggo tentunya Lani tunggu di 0822 311 0007. Dan Lania masih ada di kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara nih, dengan ditemani dengan donatur kita, yaitu ada di Habutop Obat Herbal Ramon Arab yang tentunya paling ngetop. Oke, dan Lania sudah siapin lagu dari After Sign nih dengan judulnya All In For You. Waduh, lagu apa tuh? Nanti kalau diputarkan pasti sahabat Setara pasti tahu ya, masa tidak tahu ya After Sign ini. Dan Lania di sini sampai nanti di jam 10. Jadi buat sahabat Setara Lania menunggu di sini ya. Jadi sambil menunggu sahabat Setara yang mau bergabung di 0822 311 0070, Lania sudah siapin lagu nih, ada All In For You. Langsung aja kali ya kita clearkan dan dikebaikan you. Dan siap-siap ya untuk yang bergabung, mau gak bergabung. Oke, All In For You, you geboy.
1: Kan kamu yang

0: kesehatan mas nih. Aku saranin sih minum rutin Habutop.
1: Hah? Apa namanya?
0: Habutop mas, obat herbal ramuan Arab yang alami dan bisa membantu menjaga daya tahan tubuh serta stamina dan melancarkan metabolisme tubuh. Jadi gak bakal gampang sakit.
1: Widih, yang mendadak jadi konsultan kesehatan.
0: Semua orang juga tahu kali mas Habutop mah. Udah deh, besok aku anterin belinya di radio.
1: Siap bro.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimanah. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Maijen Sungkono, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimanah. Dan Apotek Asyifa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1

0: Balingga atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.

Coy, beri aku kesempatan lagi. Beri aku kesempatan lagi. Beri aku kesempatan lagi, tolong. Sayang. Aku emang belum bisa kasih apa-apa. Ya udah, jika kamu bersama aku gak bahagia, kejar yang kamu anggap sempurna.

0: sadar gak sih kamu selama ini tuh banyak kurangnya?
1: Kurang apa aku buat kamu?
0: Kamu udah pernah ngasih apa untuk aku? Gak ada kan?

0: 93,4 Suara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo hai, balik lagi bersama Lania tentunya masih di acaranya Dangdut Pasar Senggol yang hanya ada di jam 8 sampai nanti di jam 10 di hari Senin hingga hari Sabtu. Jadi buat sahabat Suara yang mau bergabung, monggo bergabung karena masih panjang waktunya nih. Masih 1 jam setengah nih buat sahabat Suara yang masih ketinggalan, monggo bergabung. Lania juga di sini di kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara, tentunya bersama denatur kita yaitu ada di Vitama, obat solusi kesehatan untuk mata. Kenapa sih buat mata? Iya, karena Vitama ini bisa mengobati mata kalian yang mungkin ada minus, plus, terus matanya mungkin ada yang berair yang berlebihan, terus ada mata kemerahan, terus ada apa lagi nih? Banyak banget pokoknya. Dan ini Vitama ini bisa mengobati luar dan dalam. Jadi buat sahabat Stara yang mungkin lagi panik, ini mata aku kenapa nih, langsung aja cus ke apotik aja. Apotik mana tuh Mbak Lania? Apotik ada di apotik mana ya? Kalau di Karangkobar nih ada apotik Raja Wali, apotik Mitra Sehat, apotik Rizki, terus ada apotik mana lagi? Coba gak tebak-tebakan ya ini. Lania ngasih tahu ada di toko jamu di Pasar Baru, terus ada apotik yang baru nih, ada Lintang Sehat di depan Miksu, sekarang bukan Miksu ya, sekarang ada di Momoyo Karangkobar, depannya ada apotik namanya Lintang Sehat. Jadi mau ngecus langsung berdatangan aja, dan di situ ada Vitamanya. Kalau kita beralih ke apotik-apotik daerah Batur, ada di Jaya Medika 1, Jaya Medika 2, Dieng Farma, Batur Farma, dan Farma Diana. Terus kalau kita lari ke Banjarnegara nih, ada apotik Restu, apotik Pahala, apotik Pelita, apotik Prima, dan kalau kita ke ujung Sigalo, ada apotik Sigalo, terus ada apotik Siti Saro. Terus kalau kita ke Madukara nih, ada apotik Wenta, apotik Embun Farma. Wah, masih banyak lagi ya. Jadi buat teman-teman, monggo dipinang-pinang aja. Kalau yang daerah Gondangan, mungkin ada yang mau beli Sultana, bisa langsung beli di tempatnya Ibu Umi Kultum, pasti ada. Kalau kita lari ke mana nih, Bantar ya. Bener apa enggak nih? Ada dari siapa lagi nih? Banyak, di Kalibening juga ada apa di Kalibening. Jadi mau gak dipinang aja ya sahabat Setara. Itu aja sih. Kalau gak bisa via apotik, kalian bisa langsung hubungi di 0822 311 000 70. Nanti akan dibantu sama kita yang ada di sini. Kalau misal tidak bisa nih via WhatsApp-nya, kalian bisa langsung aja check out nih di Shopee ataupun di TikTok Shop, pasti ada. Oke, itu aja sih yang Lania mau sampaikan ya. Nah, Lania juga langsung aja mau bacain atensi yang sudah ada. Ada dari siapa ya? Ada dari Bu Yanti Bilungan nih. Selamat pagi menjelang siang Mbak Lania. Selamat pagi kembali ya. Mbak Lania hadir lagi minta tembangannya nih. Ada Ngamen Apik-Apik dari Eni Sagita atau Ngamen 5. Oke.
1: Kamu udah pernah ngasih apa untuk aku?
0: Salam-salamnya tentunya buat Kit Kian Leste, Pak Somadi Kasih, Kak Gray, Mas Jamal, Ayah Dirha, Mas Ari Banjar Kota, Mas Seni Filan, Kang Ridwan, Pak Sadek, Pak Muhammad Sayan, Pak Hamami, Pak Heri, Pak Daryono, Pak Kasmuri, Beraling Saputra, Mas Misbah, Pak Pariono, dan semua pendengar Setara Banjarnegara. Dan buat Mbak Lanianya, terima kasih kembali. Oke, dari Bu Yanti minta lagunya apa nih? Ngamen 5. Waduh, Ngamen 5 itu penyanyi siapa ya kira-kira? Ngamen 5. Dan salam-salamnya tadi udah semua buat sahabat Setara semuanya katanya ya. Dan langsung aja nih, kita mau bacain yang di bawah-bawahnya lagi, di atas-atasnya lagi, kira-kira ada siapa nih. Tentunya ada dari Mak Ezidan nih. Tumben banget nih pagi-pagi. Absen kedua nih Mak Ezidan, tumben nih ya. Assalamualaikum, selamat pagi, jelang siang Mbak Lania. Waalaikumsalam, jelang siang kembali buat Mak Ezidan ya. Dan Maizina Pasinggahan Banyumas nih hadir di Dangdut Pasar Senggol. Requestannya lagu Kitir Semirlir by Divarina Indra. Oke. Dan salam-salamnya buat sahabat setara Banjarnegara, selamat Jumat berkah. Terima kasih Balania, terima kasih kembali. Oh iya ya, sekarang hari Jumat. Oke, jadi langsung aja nih Lania mau muterin dua atensi terlebih dahulu, dan mungkin di atasnya nanti setelah lagu ini Lania putarkan. Ada ngamen 5 requestannya dari Bu Yanti Bilo, langsung aja Lania gelirkan Landi Gebo.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di konsumen dari Habutop. Langsung saja kita wawancara bagaimana setelah mengkonsumsi Habutop. Selamat siang, Bapak.
2: Selamat siang.
1: Sebelumnya mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu nama alamat lengkap ini, Bapak.
2: Saya Rasum Aramat dari Kalibombong, Dusun 1, RT 1, RW 2.
1: Kecamatannya mana nih?
2: Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara.
1: Baik, Bapak Rasum, pertama tahu Habutop dulu itu dari mana?
2: Saya tahu Habutop itu terdengar dari radio.
1: Pendengar radio juga berarti ya?
2: Betul sekali.
1: Oke, ini boleh diceritakan pengalamannya sebelum dan sesudah mengkonsumsi Habutop. Tapi sebelumnya Pak Rasum ini mengkonsumsi Habutop ini untuk apa ini?
2: Hanya untuk stamina saja.
1: Untuk daya tahan tubuh aja berarti ya?
2: Betul, betul.
1: Tidak memiliki penyakit-penyakit yang lainnya tidak ya?
2: Tidak ada. Saya hanya karena kebiasaan saya, rutinitasnya itu kegiatan fisik dan juga ada banyak pikir gitulah. Jadi saya mengkonsumsi Habutop untuk daya tahan tubuh dan alhamdulillah selama saya menggunakan meminum obat herbal tersebut, alhamdulillah tidak sakit-sakitan. Meskipun kegiatan fisik di luar hujan-hujanan, alhamdulillah stamina tetap top.
1: Oh baik, terima kasih Pak Rasum, sangat luar biasa sekali ya. Ini mungkin testimoni baru pertama kali yang tidak sakit tapi mengkonsumsi untuk daya tahan tubuh ini, Pak Rasum, luar biasa sekali. Terima kasih atas waktunya. Ini pesan-pesan buat pendengar radio, mungkin ada yang kurang mantap mau mengkonsumsi Habutop ini, Pak Rasum, pesan-pesannya.
2: Jangan ragu, jangan bimbang untuk semuanya pendengar radio, karena dengan Habutop itu ramuan herbal alami yang top, tidak ada efek samping dan alhamdulillah stamina kita makin top malen top.
1: Terima kasih Pak Rasum, dan ini real ya, bisa ditatangi langsung ke rumahnya kalau yang tidak percaya dengan testimoni kali ini ya Pak Rasum ya.
2: Siap.
1: Oke, terima kasih, karena Habutop
2: ramuan herbal dari Arab yang paling top.
1: Terima kasih. Demikian pendengar radio, testimoni

0: dibawakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anmisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.
2: Dinda,
3: iya, Diazah.
2: Kamu ikutin goyangan aku ya.
3: Oke, baik.
2: Aku punya goyangan baru ini.
3: Oke.
2: Baru kesana dulu.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat datang niki nggih, Bapak konsumen dari Habutop nggih, leres nggih.
2: Habutop leres.
1: Diceritakan mawon niki Pak, awal mula menggunakan Habutop niku anu kenging napa?
2: Awal mula menggunakan Habutop, kula niku sakit kaki. Seluruh tubuh, seluruh kujur kaki, semua sakit sedoyo.
1: Kaki ini rasanya pripun?
2: Rasanya sakit pegel-pegel. Nek dereng dipeak-peak, niku dereng mantun. Sesampunipun dipeak-peak, nembe mawon mantun sakit tilem. Lah niku sederengipun kawula di Habutop, sesampunipun gunakaken Habutop niku mantun total ngantos sepriki mboten kumat malih. Mula kula niku terus langsung nginum Habutop.
1: Sedereng nginum Habutop niku jenengan nate berobat mboten napa dereng?
2: Perobatan teng dokter-dokter mawon mboten sembuh niku, mboten mantun. Mantes dugi tektu mbas obat teng ngene pak dokter mboten dedos, niku dedos-dedose ngangge Habutop.
1: Oh nggih, berarti alhamdulillah cocok diikhtiari ngagem Habutop nggih.
2: Habutop mantun, berarti karena izin Allah mengizinkan harus pakai Habutop mungkin
1: gitu. Nggih matur nuwun Bapak, niki testimoni Kang Ril saking pundi dereng perkenalan wau.
3: Nama saya Bapak Suwarudin dari Perendingan RT1 RW3 Banjarmangu Banjarnegara.
1: Oh nggih. Niki pesan-pesan buat pendengar radio yang lain.
2: Menawi kula kalih pesan kalih kanca-kanca sedaya pendengar radio, menawi panjenengan nggadahi penyakit kados kula, sakit-sakit sedaya sikil-sikil sami pegel, monggo sami ngunjuk Habutop mawon ingkang rutin kados kula, insyaallah dipun paringi mantun saking Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin amin robbal alamin, insyaallah jodoh kalian Habutop nggih.
2: Nggih.
1: Amargi Habutop niku ramuan apa Pak?
2: Ramuan arep ingkang saweg ngetop.
1: Mantep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
6: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.

0: Caca?
1: Iya, Ma.
0: Tolong anterin pesanan nastarnya ke Bu Eni ya. Itu loh yang rumahnya samping apotek Cahaya Medika.
1: Oh, Bu Eni yang cantik itu ya? Baik, Ma.
0: Oh ya, jangan lupa Mama titip beliin Habutop sekalian ya. Di apotek dekat rumah Bu Eni. Stok Habutop kita udah habis nih.
1: Loh, emang Mama belum sembuh asam uratnya? Kok beli Habutop lagi?
0: Udah sembuh sih. Cuma Mama pengen konsumsi Habutop terus biar daya tahan tubuh selalu terjaga.
1: Oh, oke, siap deh, Ma.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Tapen yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, nomor 16, Dusun 1, Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya di

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Isi Mas minta waktunya sebentar.
2: Ya, boleh.
1: Sebelumnya perkenalkan dulu, ini dengan Mas siapa ya?
2: Saya Mas Ramadan Wahyu.
1: Alamatnya?
2: Alamat saya Blitar, Madukara.
1: Blitar, Madukara, oh iya Mas. Ini sebelumnya Masnya ini punya keluhan apa?
2: Ini keluhan saya itu badan pada pegel-pegel Mbak. Terus pada nyeri, di pinggang pada sakit semua. Terutama bagian tengkok leher situ.
1: Oh iya, terus Masnya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya, saya udah beberapa bulan ini mengkonsumsi Habutop dan alhamdulillah ada bedanya.
1: Sudah berapa botol Mas?
2: Saya udah habis 4 botol.
1: Masnya ini tahu info tentang Habutop ini dari mana Mas?
2: Saya tahu tuh dari radio Mbak. Saya kan pendengar setia radio.
1: Oh iya. Terus langsung beli?
2: Ya, pertama langsung beli, coba-coba. Kok enak di badan. Akhirnya terus keterusan sampai sekarang. Saya kalau nggak minum Habutop itu rasanya greges Mbak.
1: Ini saran-sarannya untuk orang lain yang belum menggunakan atau mengkonsumsi Habutop, gimana Mas saran-sarannya?
2: Ya, saran-saran untuk seterus-terus semua. Bagi yang punya keluhan badan pegel-pegel, pinggang pada sakit, leher cengang, minumlah Habutop. Karena saya sudah merasakan sendiri, efek dari minum Habutop itu sekarang badan jadi enak, jarang sekali pegal-pegalnya.
1: Oke Mas, terima kasih ya, karena Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
5: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.
6: Aku sebenarnya tidak secemburu itu.

0: Sabar sayang, suksesku ya mesti karo awakmu. Asik.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Pendengar radio, kita ikuti kisah konsumen dari Habutop yang satu ini. Mau diperkenalkan dulu mungkin Bapak?
3: Nama saya Imam Muhlisin, saya dari Tekik, RT 3 RW 3 Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar, Pak.
2: Di Banjarnegara tentunya ya, Pak ya.
3: Iya, betul sekali.
2: Dulu pertama tahu Habutop ini dari mana, Bapak?
3: Pada saat saya muter radio itu dengar bahwa ada obat Habutop yang mampu mengobati seperti lesu, pusing, terus kriengan seperti itu, Pak. Akhirnya saya mencoba untuk membeli, Pak.
2: Terus setelah mengkonsumsi ini ada perbedaan atau bagaimana mungkin, Pak?
3: Alhamdulillah, Pak, setelah saya mengkonsumsi Habutop ini, perubahannya drastis sekali, Pak. Ada perubahan yang saya rasakan seperti itu, Pak.
2: Jadi ada perbedaan, jadi lebih baik ya, Pak ya?
3: Sangat ada perbedaan, Pak, untuk menjadi lebih baik, Pak.
2: Terus ini saran-saran untuk pendengar radio yang lain atau teman-teman saudara di sekitar ini bagaimana ini, Pak?
3: Ya, untuk para pendengar, para saudara-saudara, teman-teman semua yang mempunyai keluhan seperti sering pusing, sering kliengan, terus sering capek, bisa dicoba, Pak. Bisa dicoba Habutop ini karena saya sudah mencobanya dan alhamdulillah saya merasakan sendiri. Jadi kalau teman-teman pengen membuktikannya, silakan untuk mengkonsumsinya seperti itu, Pak.
2: Terima kasih Bapak Imam atas ceritanya, mudah-mudahan membantu para pendengar yang lain atau calon konsumen yang lain biar tambah mantap. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Krajan Lengkong, Desa Lengkong, Krajan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.

0: Winda.
1: Eh, iya Mbak.
0: Bentar. Kamu gemukan ya?
1: Iya Mbak, alhamdulillah bebekku naik 4 kilo.
0: Syukurlah, padahal dulu kamu kurus tinggi kayak tiang listrik. Mana dulu kamu tuh, maaf ya, sering sakit-sakitan lagi.
1: Ah, Mbak, iya nih Mbak. Semenjak aku konsumsi Habutop, selain daya tahan tubuhku makin kuat, nafsu makanku juga jadi mantap. Gak laki-laki deh pilih-pilih makanan. Terus nih ya, energi di setiap aktivitasku tuh meningkat, gak gampang capek.
0: Syukur deh, tapi hati-hati loh ya, keterusan nanti malah melar.
1: Iya enggak dong Mbak, aku juga lagi jalanin diet sehat, olahragaku teratur. Kan lebih baik berat badan tetap, tapi postur tubuh tetap stabil. Jadi, aku selalu sehat dan tetap gak kelebihan berat badan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.

0: Kita ikuti acara Dangdutnya asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Curanmor, pencurian sepeda motor.
2: Ih, salah.
1: Curahan perasaan.

0: Taking, taking, taking. Taking, yo, taking. Bo, ayo, mbak, ayo, kapean. Ayo, sinangarin kumang, nalutuk kape, chan. Ayo, taking, taking, taking. Ayo, para matungkuman, chan. Para serabung ngalut tangga. Taking, taking, taking. Ujarku kok ya, para kumatan banget yakin. Sinangarin urip nang kumang, padahal ya. Para tangga, pada rapah, bo. Metung umah gue ngeragi anak tangga ada sing kemalingan nebe metung umah rasrabung jajal karo tangga keparo pada kayak ngutan jajal Rika gue ngeragi meriang Rika gue ngeragi mati gue jajal undangnya ngundang siapa di sini undang-undang tangga nih eh apa jarang ngundang dulur Rika sih nampur balik gak ngundang keluarga Rika ke sini nari buruk keto ya orang tangga Rika sih undang di sini mulanya rasrabung jajal rasrabung orang anaknya orang ramahnya orang biungnya pada metung jajal rasrabung. Ayo pada metu, pada metu, pada metu, pada metu rumah ke, dagingnya diborong, dagingnya, ayo. Ayo ke, daging, daging, daging, daging metu sana, daging bong jana, ayo, pada borong ya sal, ayo. Daging, daging, daging.
1: Eh, bakul daging, enak ya kabarnya,
0: papalnya. Akhirnya kaya nabong metu ke, ya nabong metu rumah ke. Aduh lah, mau gak bu, dagingnya bu, persono bu.
1: Jangan-jangan ini kan dua utak apa orang ya?
0: Rika utak apa orangnya? Oh, utak, waduh, kita ini lagi orang dodol, bu. Yang nama masih tanya, magang prainan, dajorak, obermaring, sangat putung. Berarti kan ini paling-paling daging, bu. Amat belumnya ceker ke Yana, utaknya doradol ke nyong.
1: Eh, Rika dua utak apa orang? Rika dua utak apa orangnya?
0: Nyong lagi orang dodol utak, bu. Lagi orang dodol utak.
1: Rika dua utak apa orang?
0: Orang, nyong lagi orang dodol utak. Ini lah galtuk, kok yang nanti daging harus ceker. Lagi orang dodol utak nyong.
1: Hei, asal ngetak.
0: Si ngetak siapa?
1: Takun bisa nanti nyokor Rika aja. Takun bisa nanti nyokor Rika aja. Rika ada utak apa? Rika ada utak apa ya?
0: Nyong lagi orang dodol utak.
1: Eh, bakul daging. Nyong lagi orang mau dagangan Rika. Nyong lagi orang mau dagangan Rika. Nyong lagi takun Rika ada utak apa? Rika ngutak apa aja. Kayak jampi lah.

0: Rasanya gue matiin gue meletak-letak daging. Jangan gue kaget tok. Lepung Rika tolong ke rumah tol daging. Gue malah lambainan yang geblak dan di belakang-belakang. Gue ngomong ke rumah tol serabung sama barang. Gue tak apa aja lah yang kecaranya. Gue tak apa aja ngecang.
1: Dan diri kan utak konyong utak apa orang ya. Ujak konyong utak konyong ada utak apa orang di negi ya.
0: Lu ngapa orang kan? Lu ngapa orang kan? Lu ngapa orang kan? Sebelah kan bukan pelakon nih yang ini.
1: Wah, nak perumahan kena tu si anak bukang ya.
2: Curanmor, pencurian sepeda motor.
0: Ih, salah.
2: Curahan.

0: dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebanaran, Mandiraja, Desa Kebanaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Mau mendengarkan lagu campur sari yang asik-asik? Di sini saja kita simak acara Campur Sari Kancani Ati. Kancani Ati di 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam telkompa Pastara Radio Banjarnegara. Selalu ningati sugeng siang Stoyo Pandeman Stara Radio Banjarnegara. Sugeng midang ataken nggih wonten acara nipun campur sari ting siangan niki. Uni wonten dinten Jumat, Jumat Mubarak nggih. Semoga keberkahan selalu melimpahi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Campur sari acara pertama sing bakal uni pandu wonten siang niki ting tanggal 3 bulan Juli 2016. Ting jam 11:17 16 detik waktu satun uni ngancen sing kawasan Bandingan Karangkobar Banjarnegara. Campur sari gimana bakal berjalan tuki jam kali welas mangke. Lan mangke ting jam setunggal tiba lanjut kalian pop Melayu. Tuki jam 3 sonten tentune tasih dibersamai kalian uni. Oke sahabat Estara, wonten siang niki saya sama stay tune wonten 93.4 bari bergabung kalian uni kangge request tembang-tembang campur sari. Langsung mohon bergabung gi wonten 08 loro-loro 31 sewu 70 wonten 08 loro-loro 31 sewu 70. Saderenge ngapunten nggih sahabat Estara, karena teng kemarin acara kemarin sebelum uni libur satu hari ini kok kan uni bilangnya di hari Jumat tuh menemani di pagi hari nggih. Ternyata uni di siang hari. Gak apa-apa nggih sahabat Stara. Monggo sih badhe bergabung tentune saged request tembang campur sari, salam sapa, berbagi motivasi nopo bertanya seputar produk Denatur nggih. Boleh banget. Lan tentune wonten acara campur sari niki dipun sponsori kalian Habutop, obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop, terbuat saking bahan herbal alami, aman boten menimbulkan efek samping. Tentune sampun tersedia wonten apotek terdekat serta teng agen resmi Star Radio Banjarnegara. Bocah Gunung setunggal tembang sampun dipun gelir kangge tembang pembuka wonten acaranipun campur sari. Sambil nenggo sahabat Setara bergabung biar semakin hangat suasana nggih, uni badhe ngliyeraken tembang tembriki wonten Tanjung Perak, lajeng wonten Taman Juru, lan wonten Perawan Pabrik. Dipun gelirakan setunggal demi setunggal libur.

0: Tadi ibu dapat 20 ribuan banyak loh, Pak.
1: Astagfirullah, coba sini, Bu. Ibu cek sendiri nih. Nih, tuh.
0: Mana?
1: Tuh.
0: Iya Allah. Berarti dari tadi pagi ibu salah ngasih kembalian terus dong.
1: Astagfirullah.
0: Astagfirullah, rugi dong kita, Pak.
1: Ya.

0: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah berada di konsumen dari Vitama. Sebelumnya untuk bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Bapak.
2: Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Miftahul Anam. Saya bertempat di Sijeruk RT 6 RW 2 Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara.
1: Bapak Anam ini benar konsumen dari Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, benar sekali, Pak.
1: Terus awal mula tahu Vitama sehingga memilih Vitama ini gimana ceritanya, Bapak?
2: Saya ini kan kerja di bagian administrasi ya, Pak ya. Nah, itu hampir 12 jam itu lihat komputer, Pak, layar komputer. Wah, sampai suatu ketika saya sedang istirahat siang mendengarkan radio ini, Pak. Kok ada testimoni dari teman-teman yang lain yang saya kenal itu pakai Vitama dan Vimata itu cocok, Pak, sehingga saya jadi penasaran ke situ. Terus saya beli satu paket komplit dan alhamdulillah selama 4 bulan saya sudah merasakan khasiatnya, Pak. Yang dari dulu lihat komputer itu agak perih, terus istirahat mata merah, sekarang alhamdulillah sudah enggak lagi nih, Pak.
1: Awalnya coba-coba, ternyata benar juga judulnya seperti itu, Pak ya.
2: Iya, benar sekali itu, Pak. Sampean, wah.
1: Terus pesan-pesan nih untuk pendengar radio mungkin yang belum percaya.
2: Bagi teman-teman yang memang kurang percaya atau rekan-rekan yang kurang percaya, kalau belum nyoba ya pasti nggak tahu. Jadi ya, silahkan dicoba dulu, baru bilang ke teman-teman Anda yang lain.
1: Ya, istilahnya sudah mencoba baru buka suara begitu, Pak ya.
2: Iya, betul sekali, Pak, karena yang pemain langsung itu biasanya akan lebih paham dan lebih tahu, Pak.
1: Baik, Bapak Miftahul, atas testimoninya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyah Kiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.

Sonten kok Papa Saradi Banjar Negara selalu ningati. Tasarang di wonten campur sari sebagai pelakat tak kecus warga dan sekeranyas keranyas. Tentu dengan cari sahabat setara ting siang niki tuki jam kali welas mangkit. Oke sahabat setara, beberapa tempat sampun dipun gelirakan kangge pembuka wonten acara campur sari ini. Lantun tuh nih mendingan cian saking kawasan bandingan Karangkobar Banjar Negara. Siang niki alhamdulillah cerah sekali. Semoga secara moodnya sahabat setara, cerah secara masa depannya sahabat setara, gih. Lan tentunya secerah apa nih? secerah moodnya deh pokoknya. Kaki sahabat setara, wonten siang niki tengah acara campur sari dimen sponsori kalian Habutop gih, obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop. Sing tentunya terbuat saking bahan herbal alami aman boten menimbulkan efek samping. Sampun tersedia wonten apotek terdekat serta tengkin resmi Star Radio Banjar Negara. Kaki sahabat setara sehingga di keluhan seperti jantung, stroke, liver, ginjal, asma, bronkitis, anemia, asam urat, kolesterol, diabetes, nih, hipertensi, lansenasi-nasi pun tentunya sakit dipun solusiin dengan rutin dikonsumsiin Habutop setiap hari, nih. Karena Habutop ini terbuat sebagai bahan herbal, satu obat sejuta manfaat, sakit kangge bermacam-macam penyakit. Dan selain itu sampun ber-BPOM lan bersertifikat halal, sampun tersedia wonten apotek terdekat serta tayangan resmi Star Radio Banjar Negara. Lalu Habutop niki tentunya sampun tersedia nggih di setiap apoteknya kangge teng kawasan Banjar Negara, kawasan Karangkobar. Sahabat Estara saged menuju teng apotek Mitra Sehat, apotek Raja Wali, apotek Rizki teng kawasan Ikan nggih, pasar Ikan. Lan juga saged menuju teng studio Banjar Negara, Estara Banjar Negara nggih, tepate wonten Bandingan Karangkobar Banjar Negara. Wonten agen resmi Star Radio Banjar Tengah Negara teng tempatipun Mama Dika Balong Ambal. Wonten teng ngene Bapak Juhari Tekik Sampang nggih. Kangge teng kawasan Wanayasa saged menuju wonten Apotek Sinar Jaya, Apotek Cahaya Bunda. Agen resmi Star Radio Banjar Negara wonten di tempatipun Ibu Umi Kulsum Pagondangan Wanaraja Wanayasa. Tersedia juga wonten Bapak Fahri teng Balun Wanayasa. Dan juga kangge sahabat setara ting kawasan Kalibening saged menuju ting apotek Bening Farma lan apotek Kalibening. Ting Banjar Kota saged menuju wonten apotek Alif Farma, apotek Aditya, toko herbal wangi, wonten juga apotek Karuna, apotek Pahala, apotek Restu, apotek Imun Farma. Tersedia juga wonten Pagedongan dan sekitare nggih, saged menuju wonten apotek Ponjen. Kagiting Banjar Wangu saged menuju wonten apotek Rahma, apotek Setia Budi. Tersedia juga wonten kawasan Madukara Petambakan, wonten apotek Petambakan lan wonten apotekipun Surya Sehat. Dan di Madukaranya saged menuju wonten apotek Embun Farma lan juga apotek Wenta. Kangge teng kawasan Sokanan di Kalibenda saged menuju teng apotek Pelita, apotek Prima. Di Sigalo saged menuju teng apotek Sigalo, apotek Siti Saroh. Kangge teng kawasan Bawang sahabat setara saged menuju wonten apotek Khotijah nggih, apotek Helmi Farma, apotek Nagib, apotek Oren Farma di kawasan Gumiwang. Lajeng wonten apotek Ashari teng Mandiraja, wonten apotek Farmadisa, apotek Mandiraja. Tersedia juga wonten Kelampok nggih di Rakit Tapen. Kemudian Wanadadi Punggelan sampun tersedia juga di setiap apoteknya. Kangge teng kawasan Purbalingga setiap apotek sampun tersedia. Terus mboten perlu bingung nggih, dari kawasan Purbalingga Kota, Mrebet, Kemangkon, kemudian Bobot Sari nggih, dan juga masih banyak lagi. Lan kangge sahabat setara sing badhe sistem COD saged CO wonten akun TikTok Star Radio Banjar Negara. Kangge info lebih detail hubungi teng 08 00 31 07 08 00 31 07.

0: Oke, lan kangge sahabat Setara sing dereng bergabung kalian Uni wonten campur sari, unitas open request tugi jam kali welas, dados sing badhe bergabung monggo melalui telepon ataupun atensi inggih pesan seluler juga boleh. Sing sampun bergabung siap untuk disapa lan tembang siap dipun gelirakan. Mbak Yanti ting Bilungan Kelompok sing sampun bergabung. Assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam Mbak Yanti. Hadir nyuwun tembangnya bojo ketelu. Alalalalala. Pengen sih bojo kesiji bae rasa dadi bojo ketelu ya. Salamnya buat semua pendengar Sara Banjarnegara, buat Mbak Uni selamat beraktivitas, semoga sehat selalu. Amin. Selamat tersuan. Anggih. Lanjut Mak Izidan teng Pasingan Banyumas, kalian tembangipun seperti biasa kitir sumilir. Assalamualaikum sugeng siang Mbak Uni. Waalaikumsalam siang ugi kangge Mak Izidan. Sebelum dipun lanjut ada penelpon, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Habutop.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habutop opatir paramuan yang lagi ngetop markotop.
0: Top markotop. Bapak Pariyono wonten mana sapa?
1: Atas pripun parwartosipun Mbak Uni.
0: Hai, alhamdulillah niki kepripun Bapak Pariyono?
1: Alhamdulillah kula nggih sehat, nggih cerah wonten mana sapa.
0: Aduh, secerah senyuman apa mboten?
1: Oh nggih.
0: Jelas.
1: Jelas nggih.
0: Tembangin apa niki?
1: Tembangin Melati Rinonce.
0: Melati Rinonce.
1: Rinonce nggih.
0: Oke, copin pados.
1: Wonten nggih.
0: Wonten.
1: Oh nggih, salam-salamipun Mbak Uni.
0: Nggih, monggo-monggo.
1: Salamipun ingkang nembe pinarak nggih menika Mbak Yanti nggih, bocah setunggal pimpun mumet napa mau ibu tiga nggih.
0: Bener ya, jebule. Ora ana sing kepengin bojo ketelu ya.
1: Malah nggih lah. Bojone siji mawon.
0: Nggih, kadang siji gawe mumet ya ora entek-entek ya, Pak.
1: Nggih, mboten telas-telas Mbak Uni.
0: Oke.
1: Kagem Mama Jida. Pak Soce, Bapak Semuri, Pak Heri, Pak Jaryono. Kagem Mama Cemplon, okay. Kagem Mama Putri, Mama Jida, Mama Intan, Mama Pelang. Mbak Runta, Mbak Mega, Mbak Nadila. Bunda Titin Wardani lan kagem sedaya pandemen campur sari Setara Banjarnegara wonten ing pundi kiwala tanpa kapic.
0: Oke, siap.
1: Kagem bawonipun juga ngajiban ngantos paripurna samangke minggu tansah winantu syukur rahayu wicoco kalis ing sambikono.
0: Amin amin ya rabbal alamin. Doa saya kembali kangge Pak Pariyono
1: nggih. Nggih, sami-sami amin amin amin ugi Mbak Uni nggih. Nggih, sami-sami Mbak Uni matur nuwun doanipun. Makatan mawon, maturun wektalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Pariyono sempat bergabung melalui telepon. Saya mungkin jam-jam sementen udah mau siap-siap untuk berangkat Jumatan. Semoga segala kebaikan kita lakukan dari Jumat tinggi walaupun rasanya sangat kecil sekali, karena katanya tuh Jumat segala kebaikan dilipat ganda akan. Jadi bismillah nggih sahabat Setara, semoga Jumatnya penuh dengan hal-hal baik yang kita lakukan. Oke, wonten Mbak Izidan tipe lanjut tipe Pasingan Banyumas dari Nimbrung nyuwun tembangnya kitir sumilir nggih. Mbak Izidan iki aduh lagi benar-benar terkitir-kitir ya. Karena baik dicampur sari utami dangdut niki jan kutir sumilir pokoke. Salam kangge saya sahabat Setara Banjarnegara sugeng midhangetaken. Matur nuwun Mbak Uni, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tipun ngelirakan tembang rumiyin, mangke tipun lanjut kangge atensi sesenasi pun teng sesi berikut tinggi. Bojo ketelu kitir sumilir lajeng wonten melati rinonce. Siap tipun gelir setunggal demi setunggal.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya Ibu, sebelumnya mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Ini perkenalan dulu ya untuk ibunya, atas nama siapa dan alamatnya di mana.
2: Perkenalkan, nama saya Bu Rumini, alamat Telaga Lele.
1: Oh, Telaga Lele, berarti sekitar radio sini nih Bu.
2: Iya.
1: Oh ya, ini ibunya katanya kan pengguna Vitama ya, enggak katanya ya, karena memang iya.
2: Iya.
1: Ini untuk ibunya, kalau boleh tahu itu ada keluhan apa Bu untuk penglihatan ibunya ini?
2: Oh, waktu sebelum
1: itu.
2: Mata buat melihat itu enggak jelas gitu. Kalau lihat jarak jauh ya susah, jarak dekat apalagi gitu. Sebelum itu loh.
1: Sebelum
2: tapi,
1: konsumsi.
2: Iya, tapi sesudah konsumsi obat itu, alhamdulillah ada perubahan.
1: Oh, berarti setelah konsumsi Vitama ini ada perubahan.
2: Iya.
1: Ibunya udah minum berapa botol, Bu?
2: 3, Mbak.
1: Oh, 3 botol.
2: Iya.
1: Oh, berarti ini ibu tahu tentang Vitama ini dari mana, Bu?
2: Dari radio, Mbak.
1: Oh, dari radio.
2: Ya, kebetulan kan rumah saya berdampingan.
1: Iya.

0: madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parma Kita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, Kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Kelampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Kelampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Kelampok. Dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Bapak Sarani Banjarnegara selalu ningati tasaruni wantena campur sari sing buket belakata kajis warga udah sekranyas-kranyas. Lantu tini tibun sepan sari kalian Habutop, obat herbal ramah-ramah sing paling ngetop, lan vitama solusi kesehatan untuk mata.

Ketu, maka dia akan membukakan pintu. Jadilah hamba dan dia akan memberikanmu segala galanya. Fokus pada penyerahan diri dan kedekatan dengan Sang Pencipta. Kuas cantik ya Jalaluddin Rumi untuk Jumat ini. Kagak sih sahabat setara, kadang kita ini terlalu bertanya-tanya dengan sesuatu, bagaimana sih caranya biar hati ini tenang, lapang dan juga hanya ada Tuhan di dalamnya. Dan ternyata kita hanya perlu mengetuk ya, dan tentunya Allah akan membukakan pintu. Dan selain itu kita hanya perlu berusaha menjadi hamba yang benar-benar menghamba gih sahabat setara, dan tentunya Tuhan kita yang Maha Esa akan memberikan segala-galanya. Karena pada intinya seisi dunia ini yang menurut kita itu adalah milik kita ya, walaupun itu hanya dititipkan sama Allah untuk dijaga, dirawat. Dan itu semua adalah berkat darinya, dan tentunya semua adalah darinya. KGC sahabat setara, semoga Jumat Niki menjadi momen untuk kita sedikit fokus nih pada penyerahan diri dan juga mendekatkan diri dengan Sang Pencipta. Karena tiada hal yang tentunya lebih menguntungkan, tentunya yang paling menguntungkan adalah dengan kita meminta dan mendekat kepada Allah SWT. Oke sahabat setara, Jumat penuh keberkahan dan penuh kebaikan. Lanjut, tipun menyapa sahabat setara, saya sampun bergabung wonten acara Campur Sari. Karena sampun ting menit ke-21 nggih, wonten ting jam 11. Mungkin sahabat setara beberapa juga mau bersiap-siap untuk Jumatan. Tembriki wonten senfilan, saya badai uni sapa setara Radio Banjar Negara yang selalu di hati. Terminal Tirso Nadio Tamiling Sotresno sekang Didi Kempot siap. Mangkin sakitipun clear nggih. Kirim salamnya buat sahabat setara Banjarnegara semua dimanapun berada, dan matur nuwun Mbak Uni sami-sami. Mbak Lania kabur ya di acara DBS. Wah, enggak sempat pamit ya tadi ya. Wah, kayaknya lagi ketalang nih kok. Kadang gitu ya, belum pamit ternyata wah kok udah habis aja waktunya. Oke, lajeng teng wingkingi pun saking Aji di Purwokerto. Siang Mbak Uni, siang Ugi. Aku request gelang kalung. Baik, mangke dipun gleyer nggih. Salam kanggo Mbak Uni dan sahabat setara, semoga sehat selalu dan bahagia. Terima kasih. Sama-sama. Mama Putri tadi yang bergabung melalui telepon tidak keangkat, mau gabung enggak nih? Uni coba tunggu ya sampai 5 detik. 1 2 3 4 5 ya. Oke, berarti Uni tutup dan Uni bakal ngelayarakan teman-teman Campur Sari sing sampun tersedia wonten playlist lan kalian requestipun sahabat setara, karena waktunya sampun menipis sekali nggih. Sampun ting jam 11 lewat 12 menit. Didi Kempot, Terminal Tirto Nadi. Siap dipun clear.

0: Sarip, Sarip. Gak enak amat mukanya ditekuk gitu. Ada apaan?
1: Ah, berisik kok. Aku lagi darah tinggi nih.
0: Hus, santai men, santai. Sini, sini, sini. Masuk dulu ke rumah.
1: Lah, mau ngapain toh?
0: Udah, masuk.
2: A few moments later.
0: Sini, duduk dulu. Tak kasih habu top. Mumpung lagi baik nih. Terus mumpung lagi ada rezeki juga. Nih, aku kasih yang 50 kapsul ya.
1: Kok obat?
0: Lah, katanya darah tinggi. Ini tuh bagus buat melancarkan peredaran darah. Baik anemia atau darah tinggi, sebaiknya minum habu top.
1: Kalau itu sih aku tahu. Dan bukan cuma itu, banyak juga khasiat yang lainnya. Tapi bukan darah tinggi penyakit, toto.
0: Lah, terus?
1: Lagi emosi. Ini ayam gak tahu pada kemana, gak pada pulang, emak udah ngomel-ngomel.
3: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar,

0: madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Al-Faris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimana, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Farma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimana Wetan, Kecamatan Kalimana, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimana dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimana, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di rumah konsumen dari Habutop yang sudah merasakan khasiat dari herbal Habutop ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu untuk masnya, silahkan.
4: Nama saya Khairul Anam, alamat saya dari Desa Ambal, RT 4 RW 3, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara.
3: Sebelumnya terima kasih untuk Mas Irul nggih, sudah dipersilahkan saya datang ke rumah jenengan ini ya. Mas Irul pertama tahu Habutop ini dari mana, Mas?
4: Dari iklan di radio.
3: Terus penggunaannya sudah lama atau belum, Mas?
4: Saya menggunakan herbal Habutop ini sudah sekitar 3 bulanan.
3: Mungkin bisa diceritakan sebelum mengkonsumsi Habutop dengan sesudah minum Habutop. Dan mungkin Mas Irul ini menggunakannya itu untuk apa begitu, Mas?
4: Ya, karena aktivitas saya begitu berat, banyak kegiatan yang menggunakan tenaga, terutama saya juga suka olahraga, jadi saya rasa saya memang butuh herbal Habutop ini. Sebelum saya menggunakan ini, badan saya sering lesu, gampang pegel dan lain-lain. Setelah menggunakan ini, saya rasakan badan saya lebih fit dan lebih berenergik gitulah. Pokoknya tambah top.
3: Untuk stamina itu tambah bagus, itu seperti itu kira-kira ya, Mas ya?
4: Iya, betul. Staminanya tambah bagus, tambah kuat dan tidak gampang pegel.
3: Baik, Pak atau Mas Irul yang sudah merasakan dari Habutop ini. Untuk saran-saran pengguna atau calon pengguna yang lain dan pendengar yang lain ini, Mas Irul.
4: Untuk pendengar, para pendengar, silahkan. Untuk kalian yang beraktivitas berat seharian ataupun untuk kalian yang suka berolahraga, ini sangat bermanfaat. Herbal Habutop ini bikin badan kalian lebih segar dan tambah top tentunya.
3: Terima kasih Mas Irul atas kesaksiannya yang mana menggunakan Habutop ini untuk stamina. Habutop,
4: ramuan Arab memang top.
3: Terima kasih Pak Irul atas waktunya. Terima kasih.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio bersama konsumen dari Habutop, salah satu ibu rumah tangga dari Wanayasa ini, pengalamannya seperti apa? Langsung kita simak. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Ibu?
2: Perkenalkan, nama saya Ibu Yulianti Hasanah dari Susukan, RT 1 RW 1 Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Ibu Yulianti ini dulu tahu dari Habutop dari mana, Ibu?
2: Dari iklan radio.
1: Pertama menggunakan sampai sekarang ini pengalamannya seperti apa, Ibu?
2: Pengalaman saya menggunakan Habutop karena herbal kan untuk melancarkan kesuburan, melancarkan haid. Karena saya suka menggunakan Habutop karena herbal dan tidak ada efek samping.
1: Terus ada perbedaan sebelum konsumsi dan setelah konsumsi ini, Ibu?
2: Ya, ada perbedaan. Sebelumnya haidnya tidak lancar, setelah memakai Habutop saya haid itu lancar terus setiap bulannya.
1: Terus sudah berapa lama menggunakan Habutop ini, Ibu Yuli?
2: Sudah hampir 1 tahun.
1: Pesan-pesan untuk pendengar radio yang lain atau teman saudara dari Ibu Yuli nih yang belum menggunakan Habutop?
2: Yang belum menggunakan Habutop, pesan dari saya, jangan lupa pakai Habutop karena Habutop itu ramuan Arab paling ngetop.
1: Terima kasih Ibu Yulianti atas testimoninya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Mama Dika, yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT 3, RW 1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan desa Ambal. Agen Bapak Sunarko, yang beralamat di Desa Gumelar, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi, yang beralamat di Desa Sampang, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar.
2: Setara Radio Banjarnegara. Selalu

Sawatul ko papa star radio Banjar Negara selalu ning ati tasaruni wanto campur sari sibuket meleketa kacus margodes keranyas keranyas anjani sahabat star tugi jam kali welas nggih lan ternyata saniki sampun di penghujung acara karena sampun ting jam rolas lewat semenit. Oke, kang isih sahabat Setara, sesi kali ini iki wekdal dipununi pamit nggih. Wonten acara nipun campur sari karena sampun berakhir, mangke dipunlanjut ing jam setunggal acara nipun Pop Melayu. Kang isih sahabat Setara, sesama Jumatan, selamat Jumatan nggih yang belum on the way. Wah, kayaknya sih udah jam 12. Lantik campur sari niki semoga terhibur kurang lebihnya mau menawar sekali nggih. Lan ampun supe selalu gunakan produk saking PT Denatur Indonesia. Wonten habuto obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop lajeng wonten Vitama solusi kesehatan untuk mata. Oke lan ngatur mawon udah tutup wonten acara campur sari siang niki nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

baru saja kita bersama-sama di acara Campursari Kancane Ati. Campursari Kancane di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Mari kita ikuti acara selanjutnya.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: kepalaku kok suka tiba-tiba sakit ya? Tapi cuma sebelah aja nih. Nyeri-nyeri gimana gitu? Susah dijelasinnya.
1: Pas kamu sakit awalnya ada gejala nggak deh?
0: Nggak ada sih, Vel. Tiba-tiba sakit aja gitu. Tapi nggak lama sih. Paling 1-2 hari nanti sembuh.
1: Oh, itu mah kamu gejala migrain aja sih, Dek. Jangan disepelein itu. Migrain juga bisa kronis loh. Harus cepet-cepet diobatin.
0: Jangan bikin aku takut dong, Vel. Terus aku harus beli obat apa ya buat migrain aku ini?
1: Bukannya aku nakut-takutin, Dek. Aku cuma gak pengen kamu kenapa-napa. Nih, kamu konsumsi Habutop aja, obat herbal Ramon Arab yang paling top.
0: Pahit gak, Vel? Aku gak bisa minum obat yang pahit-pahit gitu.
1: Enggak dong, Dek. Ini tuh bentuknya kapsul dan gak pahit sama sekali. Karena terbuat dari bahan-bahan herbal seperti jahe, kunyit, habatus sauda, dan daun kelor.
0: Aku mau deh, Vel. Kalau gak pahit mah, aku minum dulu ya, Vel.
1: Iya, Dek. Sok, diminum aja dulu biar migrain kamu cepat sembuh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak, mohon maaf mengganggu. Bisa sebutkan namanya, Pak?
2: Nama saya Adik Mulyana.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat Kampung Jati, RT 10, RW 05, Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Iya, Bapak betul pengguna obat herbal Habutop ya, Pak?
2: Iya. Betul.
1: Sebelum mempergunakan Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Yang saya keluhkan, terutama kaki saya pegal-pegal, ya begitulah, nyeri lah.
1: Rematik berarti ya, Pak?
2: Rematik, sama asam urat. Terus kadang-kadang rasanya dari dada, mual-mual gitu.
1: Berarti ada mahnya juga, Pak?
2: Iya.
1: Setelah mempergunakan Habutop, apa yang Bapak Ade rasakan?
2: Yang saya rasakan sudah terasa agak sembuhan lah.
1: Agak sembuhan ya, Pak ya?
2: Agak sembuhan. Mm-hmm. Terutama kaki bisa jalan-jalan, bisa lalu asal lah.
1: Iya.
2: Saya rasanya udah agak ringan-ringan gitu. Iya. Badannya ringan, dari dada nggak terasa sesak.
1: Oke, semoga sehat seterusnya, Pak ya. Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Habis 2 botol.
1: 2 botol ya?
2: 2 botol. Udah beli lagi 1 botol.
1: Iya, berarti 3 ya, Pak ya?
2: 3 sekarang.
1: Bapak tahu Habutop dari radio ya, Pak ya?
2: Iya, dari radio.
1: Bapak pesan-pesan buat pendengar radio, Pak?
2: Pesan saya pada semua, terutama keluarga saya, ya teman-teman ya, yang sama seperti saya.
1: Hanya penyakitnya ya, Pak ya?
2: Coba minum Habutop. Habutop
1: obat herbal
2: ramuan Arab yang lagi ngetop top.
1: Terima kasih, Bapak. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan Bapak siapa kan? Butop.
1: Saya mempunyai keluhan di tangan kiri saya, kuotolindu. Untuk mengangkat dalam satu minggu, tangan saya kembali sembuh seperti semula.
0: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk dengan memiliki keluhan Bapak atau keluhan lainnya, silahkan.
1: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti atau keluhan lainnya, silahkan beli habat herbal ngetok.
0: Oke, terima kasih Anda. Demikian pendengar, kesaksian dari salah sang butok. Wassalamualaikum.
2: Sultana, Madu Vitapedia, Teh Tipus, dan Radio yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, apotek terdekat di daerah Anda. Untuk call center kami di nomor handphone 0822-00-22.
3: Rekam Hartana kami di 0822-0822-3110-70.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, kan, di apotek-apotek ini, di apotek Yuan Spa yang beralamat 01R1 043, Kecamatan Pada, Kabupaten Cakanding, Kecamatan Pemage, Kabupaten Banyumas, atau depan penggilingan padi Ude Sri Bumi, apotek Panican yang Kecamatan Wira beralamat Deswira, Kecamatan Kartun R Wiradadi.
3: Kami di pesanan Ude atau baik pemulih pemesanan di 01000.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Badul Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya Timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT 1, RW 4, Bujang Sari, Kecamatan Batur.
2: Sembilan puluh tiga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Selamat siang sahabat Star. Masih aman ya, kabarnya masih baik-baik aja kan sampai di detik ini. Semoga baik dong, apalagi kaum bapak-bapak laki-lakinya ya, habis pulang Jumatan tuh vibesnya positif banget harusnya. Adem gitu ya dilihat. Jadi siang hari ini siap menemani sahabat Stara nih hingga pukul 3 sore nanti ya. Dan tentunya di acara yang kedua, acara yang hanya ada di hari Kamis dan juga Jumat. Apalagi kalau bukan pop Melayu. Sudah dibuka dengan satu judul lagu tadi, ada dari siapa ya, Aprilian ya, Jangan Pernah Kau Kembali. Lagu tersebut menjadi pembuka di acara Melayu pada siang hari ini. Dan untuk sahabat-sahabat Stara yang nanti mau dilanjutkan dengan lagu-lagunya sahabat Stara, bergabung saja ya di 082231 1070, di 082231 1070. Dan di mana acara pada sore, pada siang, aduh udah mau sore aja nih, bayangannya udah pulang aja nih ya sahabat Stara, jadi langsung ke sore gitu lompat. Oke, di siang menuju sore ini ya. Dan tentunya caranya disponsori sama produk dari PT Denatur Indonesia. Tentunya ada Vitama, solusi kesehatan untuk mata, dan juga ada Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Sambil nungguin sahabat Stara yang mau bergabung nih, karena kebetulan juga belum banyak yang pada bergabung di siang hari ini, Uni putarkan dulu ya beberapa biar sahabat Stara sedikit terrelakskan ya, karena mungkin habis capek atau habis ngantuk di masjid ya. Jadi Uni putarkan nih ada Satu Jiwa Sampai Tua, dan juga nanti bakal dilanjut dengan lagu-lagu yang lain. Arif, Satu Jiwa Sampai Tua.

0: Kok ayam-ayam kita jadi banyak ya? Perasaan kita cuma punya 6 ekor. Kok jadi kayak ada 10 ekor?
1: Masih sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kok Pak, bener? Hah? 10 dari mananya sih Pak? Bapak nih, ada apa sih sama penglihatannya?
0: Aduh, kenapa ya Bu? Pantesan Bapak jadi suka kurang fokus kalau kerja. Apa yang Bapak lihat tuh selalu seperti ganda?
1: Nah, itu namanya penglihatan ganda Pak, alias diplopia. Harus pakai lensa prisma itu Pak.
0: Aduh, bisa sembuh ya Bu?
1: Nih, mumpung belum parah-parah banget, ikhtiar aja pakai kapsul herbal Vitama Pak. Kayak Bu Le tuh, dirutinin minum Vitama, katanya alhamdulillah ada perubahan. Cuma begitu, harus sabar, rutin, telaten minumnya. Katanya sih, Vitama bisa buat membantu mengobati penyakit mata, mau itu katarak, rabun, presbiopi, glukoma, atau diplopia kayak Bapak.
0: Ya udah tuh Bu, beliin Bapak Vitama itu, kita ikhtiar ya Bu ya.
1: Siap Pak, nanti Bu beliin ya sekalian bayar arisan ke Bu Tanti.
0: Oke.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01, RW 01, Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003, RW 001, Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04, RW 04, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugu Lancip Bobot Sari. Dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: 93,4 Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni tentunya di Pop Melayu yang menemani sama Sarah hingga pukul 3 sore. Masih dari kawasan Bandingan Karangkobar Banjarnegara, masih dengan suasana yang cerah sekali sahabat Setara. Semoga secerah mood sahabat Setara pada siang hari ini ya. Dan kalau bisa tidur siang itu lebih cerah lagi ya. Ada gak sih di sini yang gak pernah melewatkan tidur siang? Katanya sih itu hanya berlaku untuk anak-anak ya. Tapi gak apa-apa kok, orang dewasa tidur siang itu juga bagus. Apalagi kalau malamnya mungkin kayak dirasa kurang ya tidurnya. Mungkin untuk sahabat Setara yang jam-jam segini sudah mulai santai ya, untuk ibu-ibunya bisa lah menyempatkan tidur siang dulu. Nanti lama-lama merem kok ya dengerin Setara Radio Banjarnegara. Tapi uninya jangan ditinggalin, pasti ditinggal tidur ya. Oke, dan bercanda ya untuk sahabat Setara yang masih stay tune di 93,4. Tentunya di acara pada siang hari ini disponsori oleh Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Jaga kesehatan matanya selalu ya sahabat Setara, karena tentunya aktivitas kita sehari-hari itu selalu membutuhkan, ya udah pasti sih membutuhkan. Tentunya mata itu sangat berdampak sekali untuk hidup kita, sangat menjadi ya tentunya menjadi panca indera yang paling utama ya. Jadi biar aktivitas kita setiap harinya lancar, tentunya matanya juga harus sehat ya sahabat Setara. Dan harus dijaga benar-benar pola hidupnya, apalagi di era modern yang semua serba digital. Jadi harus pintar-pintar menjaga kesehatan mata. Menjaga pola hidup yang sehat dengan makan makanan yang bergizi ya, penuh nutrisi untuk kesehatan mata. Terus yang kedua, istirahatnya juga yang cukup. Terus kalau keluar jangan lupa pakai kacamata ya sahabat Setara, kacamata hitam itu untuk melindungi dari sinar UV. Terus juga mungkin yang kerjanya di depan layar monitor atau mungkin menggunakan gadget ya, karena sekarang kan banyak tuh yang pada bekerja atau mengais rezekinya tuh dari digital atau dari media sosial ya. Jadi yang biasa ngedit-ngedit dan lain sebagainya itu tentunya membutuhkan pandangan yang sangat lama atau membutuhkan waktu yang sangat lama mainan gadget. Jadi mungkin bisa di kurangin ya, kira-kira kayak oh udah lama nih megang handphonenya, mungkin bisa dikembalikan dulu dan diberikan jeda untuk istirahat. Karena tentunya sinar biru atau sinar radiasi itu juga bakal berdampak untuk kesehatan ya sahabat Setara. Memang tidak secara langsung, tapi biasanya dalam jangka panjang. Jadi ya harus dijaga pola hidup sehatnya mulai dari hari ini. Dan jadikan Vitama ini sebagai sumber nutrisi ya. Jadi biar gak kekurangan nutrisi. Tentunya mata yang sehat tuh mata yang gak kekurangan nutrisi. Apalagi yang setiap harinya tuh sahabat Setara gak suka sayur, gak suka buah ya. Dari mana tuh untuk menjaga kesehatan matanya? Nah, jadi Vitama ini karena terbuat dari beberapa bahan, di dalamnya tuh ada daun pepaya, ada tomat, ada wortel, ada blueberry, ada madu ya. Yang dari masing-masing hasil manfaatnya itu sangat bagus sekali untuk menutrisi mata dan juga bisa untuk pengobatan yang memiliki keluhan seperti rabun jauh, rabun dekat, glukoma, mata minus atau matanya tuh suka buram ya kalau buat memandang. Ya buram, tapi kalau tiba-tiba buat memandang mbak-mbak cantik atau mungkin mas-mas ganteng jadi bening ya. Atau mungkin yang ini nih suka kemerahan ya, kayak tiba-tiba matanya tuh suka merah banget, kayak takut banget kayak habis kena apa ya. Atau mungkin yang matanya nih suka berair. Jadi berair tuh bukan karena menangis ya sahabat Setara, ada kok beberapa tuh yang suka mengeluarin air mata terus tapi dia gak menangis. Dan itu biasanya sarafnya sih. Terus juga ada juga nih yang suka gampang ini sensitif ya, gampang perih, gampang gatel atau mungkin gak nyaman. Nah itu bisa disolusiin dengan rutin konsumsi Vitama setiap hari. Ini Vitamanya aman karena terbuat dari bahan herbal dan sudah ber-BPOM bersertifikat halal, dikonsumsi dalam jangka panjang tentunya tidak menimbulkan efek samping. Tidak hanya untuk mata ya, tapi bisa juga untuk menjaga kesehatan tubuh tentunya. Karena dari khasiat bahan-bahan yang di dalamnya itu sangat banyak sekali hasil dan manfaatnya. Jadi dikonsumsi dalam jangka panjang ini sangat bagus sekali. Jadi menjadi pemasok multivitamin alami ya untuk menjaga kesehatan mata sahabat setara. Jadi setiap payung sebelum hujan atau untuk pencegahan. Sudah tersedia di setiap apotik, baik di Banjarnegara, Purbalingga ya. Ini setiap apoteknya sudah ada. Kalau yang mau COD bisa COD di akun TikTok Setara Radio Banjarnegara. Ya gak bisa CO sendiri, nanti bisa hubungi saja ke nomor WhatsApp Star Radio Banjarnegara. Iya, nanti kirim alamat lengkap, nama, terus nomor handphone, produk yang mau dikirim ya. Jadi tentunya sangat mudah sekali, bisa dibantu pengiriman dari sini. Tentunya hubungi di 08223110, di 08223110. Bagaikan waktu. Oke, untuk sahabat Setara yang belum bergabung di siang hari ini bersama Uni masih open request hingga pukul 3 sore ya. Jadi boleh banget silahkan yang mau bergabung. Yang sudah bergabung siap untuk disapa nih sepertinya ya. Di sini kita mulai dari yang paling gasik bergabung. Mungkin beberapa dulu nih sapa, nanti yang lainnya bisa dilanjut di sesi berikutnya. Ada Mbak Izidan di Pasien Banyumas yang sudah bergabung nih. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Uni. Waalaikumsalam, siang juga ya Mbak Izidan. Dan Mbak Izidan ini di Pasinggangan Banyumas, hadir request lagu Pop Melayunya Puncak Kasih dari Ziana Zain. Untuk salamnya buat Ayah Dirham, Mikol Tom, Titin Wardani, Bibi Azah, ada Kang Ritwan, ada Bayanti, Bang Toyib, Somadikasih, Senvilan, Bung Hamam, Papariono, Cemplon, ada Somadikasih, ada Jamal Merebet, Mama Putri, Mama Syifa, dan semua sahabat Setara Banjarnegara. Selamat mendengarkan dan terima kasih Mbak Uni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap ya, nanti diputar lagunya. Terus ada Mbak Yanti di Bilungan Klampok yang sudah bergabung nih. Selamat siang Mbak Uni, siang, hadir lagi minta temannya Gerhana Dalam Cinta. Untuk salamnya buat semua pendengar Setara Banjarnegara, buat Mbak Uni matur suwun anggi. Oke sahabat Setara, kita putarkan dulu ya untuk lagu-lagunya dari requestan sahabat Setara. Dan untuk tensi yang lain Uni bakal bacakan di sesi selanjutnya. Lagu-lagu bakal diputar tapi setelah satu iklan berikut ini, mohon disimak.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya, namanya Bapak siapa, Pak?
3: Saya namanya Bapak Cahyudi.
2: Alamatnya?
3: Alamatnya dari Wanasari, Cibonto, Gerombol Tarukahan, Kecamatan Majenang.
2: Iya, ini betul Bapak mengkonsumsi Vitama?
3: Iya.
2: Sebelumnya tahu dari mana, Bapak?
3: Saya dari radio.
2: Sebelum mengkonsumsi, Bapak punya keluhan penyakit apa, Bapak?
3: Saya kurang jelas saat melihat jauh, pandangan sedikit kabur.
2: Dan sesudah mengkonsumsi Vitama, sekarang gimana, Bapak?
3: Alhamdulillah, sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh, sedikit kabur. Setelah mengkonsumsi Vitama jelas membaik.
2: Ya, udah habis berapa botol, Bapak?
3: Saya udah habis 2 botol.
2: Mungkin ada pesan-pesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata, gimana, Bapak?
3: Kesan-kesan saya buat semuanya yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotik atau di radio. Yang saya alami khasiatnya nyata.
2: Iya.
3: Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Iya, baik Bapak. Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Setara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: klamidia, otitis, teh moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Farma Diana, yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat, yang beralamat di Jalan Raya, Ketambakan 1, Ketambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan, yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
2: Saya nama Pak Marianto, alamat Gempalan RT 02 RW 15 Dusun Pagelaran Desa Selbu, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak pengonsumsi Vitama?
2: Iya, betul memang.
1: Iya, tahu dari mana, Bapak?
2: Saya tahu dari iklan-iklan, tahu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, Bapaknya punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya punya keluhan mata minus, penglihatan buram, tapi alhamdulillah setelah minum Vitama habis 3 botol, mata saya penglihatan normal kembali.
1: Membaik ya, Bapak?
2: Membaik.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Bapak, gimana, Bapak?
2: Oh iya, pesan-pesan saya yang punya keluhan mata minus seperti saya, jangan ragu beli Vitama ini. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya.
2: Ya,
1: assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Farmasi yang beralamat di Jalan S. Parman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, atau depan SPBU Kedung Menjangan. Dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argandaru nomor 41 Dusun 5 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BRI Unit Bukateja.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: Terima kasih masih di 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Uni tentunya di Pop Melayu yang menemani sama Stara hingga pukul 3 sore. Dan masih disponsori oleh Vitama Solusi Kesehatan untuk Mata. Oke sahabat Stara, salah satu yang dalam Vitama yaitu yang tadi Uni sebutkan ya. Ada daun pepaya, ada wortel, ada tomat, ada blueberry, ada madu. Nah ini salah satu manfaat dari salah satu bahan yang ada di dalam Vitama itu untuk menjaga kesehatan mata, yaitu blueberry. Apa sih yang terkandung di dalam blueberry itu? Ternyata blueberry itu kaya sekali akan antioksidan ya, dan ini sangat baik sekali untuk kesehatan mata sahabat Stara, karena senyawa ini memperkuat pembuluh darah dan retina. Ini bisa meningkatkan aliran darah serta bisa mencegah kerusakan akibat stres oksidatif dan paparan layar. Dan tentunya dengan rutin ya mengonsumsi blueberry ini dapat membantu menjaga penglihatan, mencegah mata lelah, dan menurunkan resiko degenerasi makula. Itu dari salah satu bahan ya sahabat Stara dari blueberry-nya. Belum dibarengi dengan si tomat, si wortel, kemudian ada si daun pepayanya juga yang ada di dalam Vitama ini. Nah tentunya sangat banyak sekali khasiat dan manfaatnya. Ini menjadi salah satu solusi untuk sahabat Stara dalam menjaga kesehatan mata ya. Jadi Vitama ini sangat cocok sekali untuk menjadi si pemasok multivitamin alami untuk menjaga kesehatan mata sahabat Stara. Dan yang sedang konsumsi Vitama dirutinkan ya setiap hari, dan tentunya aman tidak menimbulkan efek samping. Oke untuk sahabat Stara yang sudah bergabung bersama Uni nih di acara Melayu, siap lanjut di sapa-sapa ya. Sebelum menyapa yang melalui tensi, ada yang bertelpon nih, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Vitama.
1: Waalaikumsalam Vitama. Terus lupa
0: Tidur dulu nih kayaknya. Vitama solusi kesehatan untuk mata.
1: Vitama solusi kesehatan untuk mata.
0: Betul. Udah mata ini.
1: Ya.
0: Suaranya dan udah bagusan ya, Bun?
1: Dalam.
0: Udah agak apa ya maksudnya? Volumenya udah agak tinggi. Jadi udah kayak agak sehat gitu.
1: Iya dah. Unteng Melayu kok. Tak melakukannya kebat. Unteng Melayu.
0: Ya sabar Bun.
1: Masih kayak masih berat banget, masih kaku.
0: Iya pelan-pelan. Melayu juga harap ngutek apa?
1: Kucing.
0: Oh kucing. Kucingnya ucil lah ya.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Dan parasnya cetar dong, parasnya ya.
0: Gimana?
1: Parasnya cetar.
0: Iya benar. Di situ suhunya sampai berapa? Suhu udaranya?
1: Kalau di kamar itu masih panas banget. Paling udah kayak di oven.
0: Oh, lagi kayak di oven mateng ya, Bun?
1: Iya.
0: Maksimal pake tuh.
1: Balo.
0: Kalau di sini sih masih 24 derajat.
1: Iya.
0: Jadi enggak panas banget.
1: Enggak begitu ya, enggak terlalu ya.
0: Iya, enggak terlalu. Soalnya di sini tuh memang adem ya. Mungkin orangnya kan adem-adem gitu, apalagi Uni. Oke, minta lagu apa nih, Bun?
1: Aku pengen Rin apa dari itu. Lalang gua dari.
0: Aduh, enggak usah deh kalau gitu.
1: Dari siapa ya, Dok? Lalang gua.
0: Nah, enggak usah berarti.
1: Hah? Lalu si yang lagu Iman Farad, Iman Farad dangdut ya. Bayu, Fadlu, aduh lupa lantaran kesadaran dulu ya.
0: Yaudah sambil diinget-inget nanti di chat aja ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Buat pertama buat Mbak Lani ya, Maduka, saya semangat.
0: Uni, ini Uni. Ini Uni.
1: Uni. Iya sih, aduh udah sunset kayak kelalen. Suara pada basi, suara jelas. Ketipu aku.
0: Oh, iya. Okay, gak apa-apa sih.
1: Oh, ini berlayar tak bertepi, ini siapa nyanyi kemarin?
0: Berlayar tak bertepi?
1: Iya.
0: Oke, okay, ada.
1: Ada ya, itu kemuta itu kan. Keren-keren bukan Bapak Uni Soviet. Ya, dan buat di Markona.
0: itu belum masuk tuh?
1: Masuk buat tripod, masuk buat. Iya, buat imut banget yang gembesi ya, kan buat.
0: Iya,
1: Markona,
0: benar.
1: Permaminya ya. Ada Mbak Bintang, Mekulsi, Mbak Ciplon, ada Mbak Hanum, ada Kang Ridwan, Mama Mai, Bu Harsaka, Pak El Ane, ada Mbak Titi Wardani, ada juga buat Pak Cimati, Pak Dimas, Kang Cas Mantuk, terus ada juga buat semuanya. Buat Mbak Uni, Soviet, semangat selalu.
0: Oke, siap.
1: Ditunggu ya, si Ella ya.
0: Iya, benar dari Ella,
1: iya,
0: berlayar
1: tanpa tepi. Si Ella kan dengan si Iba Faroka baik.
0: Oke.
1: Ya, buat Mbak Uni, Mbak Tugas. Tenang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya untuk siapa namanya tadi, Mpok Ati ini yang ada di Purwokerto. Itu lagi berjuang ya, berjuang sakit karena serem banget nabrak-nabrak tuh Mpok ini. Semoga sehat selalu. Oke, lanjut di belakangnya, aduh ada telepon lagi nih. Dua penelpon ya, satu sesi, jadi satu lagi. Ada Mau Putri. Assalamualaikum Fitama.
2: Waalaikumsalam Fitama, solusi kesehatan untuk mata.
0: Oke, bye Putri. Gak tidur siang nih?
2: Belum.
0: Oh, belum. Tidur siang tuh jam berapa sih? Kok segini belum? Ini udah sore.
3: Bentar lagi.
2: Gak mau.
0: Oh, gak mau. Enggak, katanya kalau gak tidur siang tuh anak cerdas ya? Mau lagu apa, Put?
3: Agak ketus sih.
0: Oh,
3: lagunya
0: gitu.
3: Apa?
2: Lagu Pasantaran.
0: Hah? Pak
3: Mas Santaran.
0: Oh, Mas Santaran.

0: Da Hanu, Mama Siva, Mbak Isha, Mbak Tini, Pak Sumitri, Pak Sumitri, Mas Dimas, Mas Rituan, Pak Sodik, Mas Sentilan, Bang Lori, Pak Kasuri, buat Mbak Uninya terima kasih. Semoga sehat selalu, panjang umur. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh,
2: ramai banget Mbak Uni.
1: Iya betul, baik. Nanti diputer ya lagunya ya.
2: Ya, ditunggu lagunya.
1: Oke, siap. Wassalam. Itu Uni tuh lagi mikir kok suaranya bisa double gitu ya. Ternyata tuh ada back songnya di belakangnya. Itu kakaknya tuh yang pelan-pelan udah mulai muncul ya via udara. Oke, lanjut. Tadi ada Potidi dan Ma Putri yang sudah bergabung melalui telepon. Kita lanjutkan yang bergabung melalui tensi ya. Ada dari Senvilan di kawasan terminal Kalibening. Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Oh, selalu di titik-titik ya. Gak tahu tuh hati atau apa tuh, di jantung kayaknya ya. Lanjut mana Mbak Uni dengan cara Pemelayu Boleh dari albumnya Fauzana Feth Aprilia dengan judul Satu Rasa Satu Cinta atau Ketika Cinta Menangis dari Andra Respati. Untuk salamnya buat sahabat setara Banjarnegara semua dimanapun berada dan maturun Mbak Uni, sami-sami. Lanjut ada Ferdi di Loginding Kebumen, katanya tumut gabung Mbak Boleh. Selamat menikmati lagu-lagunya ya. Ada Bung Hamam, assalamualaikum, selamat siang Mbak Uni. Waalaikumsalam siang. Gimana kabarnya di siang ini? Semoga tetap semangat, jangan lupa makan siang. Alhamdulillah semangat nih. Makan siangnya belum, mungkin bisa dikasih ide enaknya makan apa ya siang-siang gini. Dan dari Bung Hamami di Belpas Cilongok minta lagunya Melayu Gerimis Mengundang. Untuk salamnya buat Pak Rituan, Pak Sodi, Pak Binian, Soma dikasih. Ada Ayah Dirham, Pak Suripto Ito, Mbak Cumplon, Mbak Izidan, Pak Daryono, Pak Kasmuri, Mbak Syifa, Mbak Pelangi, Mbak Mines. Ada Mbak Runtah, semoga sehat selalu. Buat Mbak Uninya selamat bertugas. Lagunya ditunggu. Terima kasih dan assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, cukup dulu ya sahabat setara, kita nikmati Satu Rasa Satu Cinta dari Fauzana Feth Aprilian, tentunya dibersamai Vitama, solusi kesehatan untuk mata.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Wenta, yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma, yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK, Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.

0: No. Kenapa kamu angkat barang aja sampai gentayangan gitu?
1: Iya nih bos, badan saya lemas, gak ada tenaga, apalagi stamina. Hah, makin lama makin tipis.
0: Aduh, itu sih kurang suplemen namanya. Coba deh, kamu konsumsi Habutop. Kayak Pak Ujang tuh. Di usianya yang kepala 4, badannya selalu strong, selalu fit, berkat Habutop.
1: Waduh, obat apa itu, bos?
0: Habutop itu obat herbal modern yang mampu menjaga kekebalan tubuh, serta meningkatkan energi dan stamina. Mantep deh khasiatnya buat kita-kita yang kerjanya tuh butuh fisik yang prima. Diminum rutin 3 kali sehari 2 kapsul.
1: Belinya di mana, bos?
0: Di apotek-apotek juga udah banyak kok. Karena udah berbepom, jadi udah aman terjual bebas.
1: Oke deh, bos. Saya beli Habutopnya dan konsumsi mulai sekarang. Tapi, bos, boleh kaspun gak? Buat beli Habutop.
0: No. Malah kaspun.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Kaligondang, dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang Kecamatan Kejobang Purbalingga atau samping Alfamart Kejobang.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Masih di 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni tentunya di acara Melayu ya, yang menemani sahabat Stara hingga pukul 3 sore. Masih di sponsori oleh Vitama, salah satu kesehatan untuk mata, dan juga ada Habut Obat Herbal Ramona Rapi yang paling ngetom. Di menit ke-37 di pukul 2, dengan lagu-lagu yang sudah banyak diputarkan dari requestan sahabat Stara tadi ya. Dan tentunya menghibur di siang hari ini menjadi penyemangat juga untuk semua sahabat Stara. Dan yang sedang stay tune di 93,4, mungkin Uni sapa-sapa terlebih dahulu ya, dari kawasan mana aja ini. Dari sekitaran Bandingan Karangkobar Banjarnegara, sekitaran studio Star Radio Banjarnegara di sini ya. Tentunya Karangkobar sekitarnya. Karangkobar Kulon, Karangkobar Pasar ya. Terus yang pada jualan di pasar mungkin, halo semuanya. Ada yang sedang jualan, baik jualan baju, jualan sepatu ya, peralatan sekolah. Terus ada juga yang sedang jualan sayur mayur, daging, sembako ya, terus apa yang belum kesebut, jajan pasar, apapun itu deh ya. Semoga yang sedang berjualan laris manis, berkah barokah, dagangannya laris, untungnya banyak, amin. Ada juga yang sedang yang di kawasan mana ya, saya pokoknya Karangkobar, semuanya sekecamatan Karangkobar, baik dimanapun itu. Terus ada dari Kecamatan Waniyasa, Kalibening, Pejawaran ya. Terus ada dari kawasan Batur, ada dari kawasan Dieng, mungkin ada beberapa yang ternyata sampai sana sinyalnya. Terus dari kawasan Batur udah Pagentan, Madukara ya. Terus Banjarnegara Kota, Banjarkulon, Banjarmangu, Wanadadi, Punggelan, Tapen, Rakit, Mandiraja ya. Terus ada dari kawasan Bawang, ada dari kawasan Pagedongan, dari kawasan Sigaluh ya. Terus ada dari Kelampok, Mandiraja udah ya, sahabat Stara, Sigaluh udah. Terus juga untuk semuanya yang dari Purbalingga, dari Kebumen, dari Wonosobo, dari Temanggung, dari Solo ya, dari Purbalingga, Pemalang, Banyumas, Purwokerto ya, yang sedang stay tune di 93,4. Terus ada dari Cilacap, terus ada kawasan Jakarta, ada Kang Rituan di sana, ada dari Kalimantan ya, yang kadang melalui streaming, Jogja, baik Gunung Kidul ataupun Bantul, Sleman ya. Dan untuk semuanya saja yang selalu stay tune di 93,4, semoga selalu terhibur, selalu menjadi penyemangat ya, atau mungkin menjadi pengalihan, karena ada beberapa mungkin sahabat Stara yang sedang berjuang di tengah berisiknya kepala ya, atau gundahnya hati ataupun jiwa. Semoga Star Radio ini menjadi salah satu pengalihan supaya sahabat Stara tidak terlalu fokus di dalam kegundahan tersebut. Karena kadang sebuah masalah kalau terlalu dipikirkan, difokuskan, itu berasa akan menjadi besar sekali itu masalah ya. Tapi kalau kita coba jalani, mencari solusinya pelan-pelan, insya Allah nanti ada aja jalannya. Dan yang paling utama adalah percaya kepada Allah bahwa segala hal yang diberikan di dalam hidup ini, baik itu ujian dan lain sebagainya, pasti ada saja solusinya, ada saja jawabannya. Jadi percaya semua pasti bakal berlalu ya. Jangan menjadikan sebuah masalah hari ini tuh kayak menjadi jalan buntu, menjadi sebuah dimana sahabat Stara ini akhirnya menyerah ataupun berputus asa dalam hidup. Tetap berjalan walaupun mungkin rasanya sangat melelahkan ya. Dan tenang saja, tidak sendiri, karena semua juga berjuang di dalam hidup ini. Dan ingat bahwa dunia itu adalah tempat hukuman ya, hukuman para nabi. Jadi kalau mencari enak di dunia itu, ya enaknya tuh yang seperti apa dulu ya sahabat Stara. Karena kuncinya tuh mungkin sabar, bersyukur, ikhlas, walaupun itu sangat sulit, tapi bismillah. Oke, dengan sisa waktu yang ada dan tentunya masih dibersamai dengan produk-produk dari PT Denatur, jangan lupa selalu gunakan Sultana juga. Minyak herbal serbaguna ya, yang terbuat dari bahan herbal alami, yang ini sangat bagus sekali untuk menjaga kesehatan kulit sahabat Stara. Dan tentunya sangat mudah sekali digunakan ya, tinggal oleskan ke tempat yang sakit, yang lecet, yang luka. Nah, langsung deh bisa cepat kering. Karena Sultana terbuat dari herbal alami,
dia tidak menimbulkan rasa panas ataupun rasa dingin seperti mint ya. Dia biasa aja ditempelin, tapi langsung ngena banget. Jadi kalau yang suka pegel-pegel tuh badannya, kakinya, kalau mau tidur mending dibalurin seluruh tubuh, paginya enak, tidurnya nyenyak juga, dan tidak disukain sama nyamuk ya. Oke, sahabat Setara, Sultana juga sudah tersedia ya di apotek terdekat serta di garis Vistara di Banjarnegara. Ini tersedia untuk kemasan 100 mili, 60 mili, ada 25 mili dan juga 8 mili. Tentunya sangat mudah sekali untuk mendapatkan Sultana karena harganya juga sangat bersahabat ya, tergantung dari berapa mili yang sahabat Setara cari. Di sini ada Pak Daryono yang belum uni sapa, jadi mau uni sapa dan lagunya siap diputer. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Uni. Waalaikumsalam siang. Suara Setara kalau siang didengar cemerlang. Suara Mbak Uni juga tambah seperti HP-ku yang sudah dicas. Wah, jadi kayak ini ya Pak, cepet ya. Tapi HP dicas doang, gak ada paketannya juga nguar ya. Gimana tuh? Dan ini hari Jumat, Mbak tahu juga yang sudah pulang Jumatan ditemenin di lagu pop Melayu. Lagu dari Mbak tentunya. Apa sih Mbak lagunya? Permadani saja. Oke, baik. Dan soalnya buat semuanya aja, simple disebut semua. Terima kasih dan selamat tugas saja, sehat berbahagia. Amin. Doa yang baik kembali untuk Bapak Daryono, sehat selalu. Dan kemudian di belakangnya hadir monitor Mbak Uni cantik, baik untuk Aji di Purwokerto ya. Lagunya Mencari Alasan dan terima kasih, sama-sama. Itu lagu lama, lagu sejuta umat kayaknya ya, Mencari Alasan dari Eksis tuh banyak banget yang pada suka lagu itu. Bahkan tuh kadang ada yang nyetel lagu tuh kalau, wih Melayu, Mencari Alasan ya, pasti kebanyakan itu. Karena orang-orang tuh hobi banget mencari alasan sih ya. Jadi kayaknya lagunya banyak tuh yang pada suka. Oke, jadi kita mulai dari Bapak Daryono ya. Tadi apa sih permadani tuh? Ini kali ya. Buih jadi permadani mungkin. Itu dari Eksis juga ya. Jadi siap diputer deh, Mencari Alasan dan Buih Jadi Permadani. Siap dinikmati sahabat Setara di siang menuju sore ini. Mungkin sambil menikmati ngantuk. Enggak, menikmati cemilan deh ya. Jangan ngantuk mulu. Oke, langsung saja.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutok.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, boleh diperkenalkan Bapak namanya siapa?
2: Saya namanya Marianto, alamat RT 02 RW 15 Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Saya ke rumah Bapak tahu bahwa dulu Bapak pernah beli Habutop di apotek ya Bapak?
2: Di apotek ya, saya belinya.
1: Sebelumnya punya keluhan penyakit apa Bapak?
2: Saya punya keluhan penyakit sakit pinggang dan sakit rematik. Tapi alhamdulillah setelah minum obat Habutop, penyakit saya sembuh.
1: Sudah habis berapa botol Bapak?
2: Minum Habutop saya sudah habis 2 botol.
1: Iya. Mungkin ada kesan-kesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Bapak?
2: Iya, ada. Memang kepada semua saudara-saudara saya, ibu-ibu, bapak-bapak yang punya keluhan penyakit seperti saya, mohon untuk beli obat Habutop di apotek. Semoga penyakit Bapak sembuh seperti saya. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.
2: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
3: 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Sahabat Setara, tidak terasa sudah di penghujung acara, sudah di pukul 2:58. Di sesi kali ini waktunya Uni pamit ya untuk semua sahabat Setara yang sudah membersamai Uni dari acara siang tadi di pukul 10 hingga di pukul 3 sore ini. Semoga semuanya terhibur. Terima kasih sudah membersamai. Semoga dari berjalannya waktu, dari berjalannya acara, berjalannya waktu ya. Ya benar juga sih, dari tadi juga waktunya berjalan ya. Dengan berjalannya acara, ada beberapa manfaat yang bisa kita ambil. Ada kebahagiaan yang menyelimuti kita ya dari 6 jam ini. Dan semoga semua sahabat Setara happy lah. Sehat-sehat ya semuanya. Dan tetap stay tune, habis ini dibersamai dengan Suta Sahara sepertinya di acara Dangdut Nostalgia. Kembali bersama Uni lagi besok di hari Sabtu. Uni nemenin di jam berapa ya? Lihat besok ya sahabat Setara, nanti di info. Kalau enggak stay tune aja biar tahu ya Uni nemeninnya di jam berapa. Dan jangan lupa selalu gunakan produk Denatur.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Vitapedia, Tehmoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Farma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor, Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga, Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

93,4 Star Radio Banjarnegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Setara dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama Suti Sarah yang siap menemani sahabat Setara sampai nanti pukul 15. Dari pukul 15 sampai nanti pukul 17 sore sahabat Setara ya. Di edisi hari Jumat tanggal 3 bulan Juli tahun 2025 yang sudah diawali dengan satu tembang lagu dari Dadi Do, ada cuaca nehi-nehi sahabat Setara ya, mengawali jumpa kita di sore hari ini. Dan tentunya untuk menyapa sahabat Setara di beres bebas request, sahabat Setara bisa request lagu kesukaan Anda dari genre musik apapun ya, bareng Suti Sarah di sore hari ini. Bisa di WA, SMS maupun telepon di 08-223-11070, di 08-223-11070. Dipersembahkan oleh Abu Top, ramuan herbal arah paling top dari Denatur Indonesia. 100% herbal alami tanpa efek samping yang tersedia di apotek-apotek terdekat Anda. Dan mengucapkan selamat sore warga Banjarnegara dan Purbalingga dan juga warga sekitarnya yang sedang stay tune sudah, yang tadi habis ditemani sama Bauni ya. Dan kali ini bersama Suti Sarah di Gepoy di 08-223-11070, di 08-223-11070. Di cuaca yang dingin begini, jangan lupa pakai yang hangat-hangat sahabat Setara, karena biasanya kalau udah mulai sore itu udah mulai dingin. Jadi juga mulai males mandi sahabat Setara ya, kayaknya musuk jadi apa namanya ini, airnya jadi musuh terberat kita dalam bulan Juli ini sahabat Setara ya. Yang semangat ya, pakai di air hangat dong. Sambil menunggu sahabat Setara ikut bergabung bersama Suti Sarah di beres sore hari ini, lagu yang kedua dari Wali, ada Yang di K-Boy.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pak RT. Masuk, Pak. Tumben nih mampir ke sini. Ada perlu apa, Pak RT?
0: Ini, saya mau ngantar undangan buat pengajian besok malam.
1: Oh, siap, Pak. Makasih undangannya.
0: Oh iya, Bang Uji. Gimana? Istrinya udah sembuh?
1: Ya, gitulah, Pak. Asmanya masih sering kumat. Ya bingung, mesti obatin pakai apa lagi.
0: Kenapa nggak dicoba aja pakai Habutop, Bang?
1: Ah, istri saya takut kena efek sampingnya, Pak. Udah bosen bolak-balik minum obat, tapi yang kerasa cuma efek sampingnya aja.
0: Yeah, tenang aja. Habutop ini obat herbal alami yang modern. 100% aman tanpa efek samping. Bagus loh, buat penderita asma, gangguan pernafasan lainnya juga, kayak TBC dan lain-lain.
1: Oh gitu ya, Pak. Kalau gitu, besok saya coba beli Habutopnya nih, Pak RT.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001.

0: 1 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habu Top Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Apotek Arta Pharma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Kelampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwarja, Kelampok. Agen Apotek Haksa Pharma yang beralamat di Jalan Raya Purwarja, Kelampok, Banjarnegara.

0: Santan ini gini ya.
1: Mas ini gini berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
2: Saling percaya, komunikasi lan setia. Sementara, ITW bisa benua. Nanti apal aku, Mas?
0: Iya. Ya bisa jadi. Mas tak usah nyusul.

0: strong.
1: Apa maksudnya?
2: Sorry, I like him more than you. Wait, why are you crying? You have to save reality.
1: Ngomong apa? Aku ramudeng.
2: Aduh. Intine, aku ki luwe milih dekne, mergane dek iki lho bagus, luwe mapan siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
1: Wah, ya jelas lah. Lahir cener, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Hah? Kita putus.
1: Tekan.
2: Rasa tekan alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Sing mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
1: Wah. Wah, putus ya putus. Eh siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

Laptop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain. Di Stara Radio Banjarnegara, yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk

0: 0870. Sekali lagi di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobot Sari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: Habuto wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Angsal ngertos naminipun lan saking pundi Bapak niki?
2: Kula saking Gumelar, naminipun Pak Sunarko, RT kali RW kali.
1: Nek angsal ngertos ya Bapak niki kan sering konsumsi Habutope ya Pak ya?
2: Iya, sudah ada 4 botol.
1: Nah, kalau boleh tahu nggih keluhan apa, Pak?
2: Keluhane pun tulangnya pada sakit, pinggang-pinggang sakit, perutnya sering kembung, naik sirah sering mumet. Lah saniki pun ngonsumsi Habutop niku pun waune 3 botol. Lah saniki ajeng tumbas malih, saniki pun lumayan mandan niku sakit kisah-kisah teng kebon, teng buti-buti niku.
1: Berarti semenjak konsumsi Habutop niki keluhane membaik ya Pak ya?
2: Nggih, pun lumayan iki pun sakit tengkebon.
1: Berarti awal mula Bapak ngertos Habutop niki saking pundi, Pak?
2: Kula niku mirenge teng radio, nyetel-nyetel radio, naik wonten produk Habutop.

0: sedaya sing keluhane kados kula niku ampun mang-mang niku konsumsi habutop manjur estu niku.
1: Nggih, matur nuwun Pak atas waktune nggih Pak nggih.
0: Yes.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

agen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwareja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di Timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.

0: 93,4 Suara Radio Banjarnegara masih di PRS Bebas Request bersama Sudazara di sore hari yang bertepat di jam 4 kurang 3 menit sahabat setara ya. Dan masih bisa ikut bergabung bersama Sudazara di 08223 11070, di 08223 11070. Gimana sahabat setara? Enak lah ya. Enak suaranya gitu maksudnya ya. Terima kasih yang sudah ikut bergabung. Kita langsung angkat aja. Halo, assalamualaikum. Selamat sore, Habu Top.
1: Waalaikumsalam. Obat herbal ramuan Arab yang paling top.
0: Kang Jamal di Merepet Purbalingga.
1: Ini sehat maksudnya?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana suaranya? Radionya di situ jelas ya?
1: Normal maksudnya?
0: Oh, normal.
1: Aman.
0: Ya. Alhamdulillah. Oke, thank you.
1: Langsung aja ke lagu ya maksudnya.
0: Lagunya apa ini Kang Jamal?
1: Lupa sama kamu dari The Bagindas apa ya?
0: Lupa sama kamu?
1: Iya, The Bagindas.
0: Lupa sama kamu apa Top suka lap. Sama kamu?
1: Suka, suka.
0: Oh, suka. Oke.
1: Okay. Pop lawas apa ya?
0: Iya. FTV.
1: Iya, lagunya kayak baik.
0: Oke, ditunggu ya.
1: Salam-salamnya buat semua pendengar radio Setara Banjarnegara yang selalu di hati. Spesialnya buat istri tercinta, sehat selalu, panjang umur.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Dan juga buat Kang Sute selamat bertugas.
0: Oke.
1: Matur nuwun.
0: Sami-sami Kang Sute. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lagunya nanti tunggu ya. Yang ada di Merepet Purbalingga. Halo, assalamualaikum. Selamat sore, Habu Top.
2: Waalaikumsalam, Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Oke, Putri. Selamat sore.
3: Untuk Purti Arfagia.
0: Oh, ya.
3: Iya, sama sore juga Mas Ute.
0: Oke, monggo.
2: Boleh kicong mani ya.
3: Nyongin jaluk. Iya, mumpul sabar-sabar. Lagunya jangan memilih aku.
0: Apa?
3: Jangan memilih aku dari Sahrini.
0: Dari siapa?
3: Menang dan Sahrini. Itu loh.
0: Okay. Manang
3: Sahrini.
0: Oke.
3: Okay. Ya, salam-salam ya, nggo kabeh lah. Sare Banjarnegara. Buat masukannya terima kasih.
0: Sama-sama.
3: Ditunggu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

lanjut di belakangnya. Ada siapa ini? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hadir Mas, minta tebangnya biarlah bulan bicara, dari Fanny Fabiola. Salam buat semua pendengar Setara Banjarnegara, buat maksudnya selamat bertugas. Terima kasih. Sama-sama, biarlah bulan bicara. Biarlah bulan bicara padamu. Apa ya itu ya? Oke, ditunggu ya nanti bulan bicaranya. Andai bulan bisa bicara. Pasti sedang ngobrol sama matahari di sore hari ini ya. Dan juga Setara Radio Banjarnegara yang selalu diadi. Dan Dut Nostalgia nih, ini lagi diberes nih Kang Sanifilan. Albumnya Elvis Sukaisih, judulnya Kenangan atau Cincin Kepalsuan, dikelenjarkan ya Mas Udah Matur Nuwun. Sami-sami. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat sore Mas Udah Zara. Mai Zida di Pasenggangan Banyumas di request lagu Aku Takut dari Republik. Salam buat semua sahabat Setara Banjarnegara. Selamat mendengarkan. Terima kasih Mas Tutu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia, Biarlah Bulan Bicara. Lagunya Bro Rima Rantika yang di cover sama Fanny Fabiola.

0: Vitapedia, Tehmoro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobotsari. Apotek Cipa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau Utara Pasar Ketawis. Dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas atau Utara Pasar Tambak Sogra.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pak, mohon maaf mengganggu waktunya.
2: Iya.
1: Bapak, apakah benar saya dengar ya, ingin mengkonfirmasi apakah pengguna produk Vitama?
2: Iya, benar sekali.
1: Boleh diperkenalkan atas nama siapa dan alamat rumah dari mana?
2: Perkenalkan, nama saya Syuherianto. Alamatnya Jalan Dwi Pantara, RT3 RW1 Argapura, Lurahan Kalijaga.
1: Mohon maaf ya, Bapak Syuherianto, mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Saya mempunyai keluhan di mata bintik-bintik atau terkena alergi. Karena bakteri saat berkedip itu membuat sakit.
1: Iya, lalu bagaimana manfaatnya setelah menggunakan Vitama?
2: Setelah mengkonsumsi Vitama, manfaat yang telah saya rasakan, mata bintitan sudah jarang dan pastinya membuat mata lebih sehat.
1: Alhamdulillah ya. Bapak Suhairi, boleh minta sarannya nggak nih bagi para pendengar ya yang punya keluhan sakit mata bintitan karena alergi?
2: Sarannya, yang mempunyai keluhan mata bintitan, jangan ragu, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih banyak ya Bapak Suhairi.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Oren Farma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumbiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, Nomor 66, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Farma beralamat di Jalan Veteran, Nomor 100, Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mas.
1: Iya. Namanya Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Yasin.
1: Alamatnya dari mana, Bapak?
2: Cibungkul.
1: Iya. Tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Ini betul Bapak mengonsumsi Vitama? Betul.
2: Betul.
1: Ya, sebelum mengonsumsi Vitama, Bapak punya keluhan apa, Pak?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat lihat jauh.
1: Iya, dan sekarang sesudah mengonsumsi Vitama gimana?
2: Sekarang alhamdulillah jelas lagi buat melihat jauh.
1: Udah habis berapa botol, Pak?
2: 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu lagi dari Vitama. Vitama, solusi kesehatan untuk mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Walik, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Larangan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: jadi aman dan 100% legal.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kuta Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Selaon Second, Kuta Banjarnegara. Apotek Alif Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kuta Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana, Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Topas Gayam.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'an. Saudara-saudara sebangsa, setanah air dan sekeyakinan yang berbahagia, data-data terakhir yang sampai kepada kita membuat kita sebagai bangsa semakin prihatin. Walaupun tentu tidak membuat kita jadi pesimis, seraya kita tetap memberikan penghormatan dan penghargaan kepada upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah kita. Data itu adalah 3/5 dari jumlah penduduk kita hidup di bawah garis kemiskinan. Ini artinya apa? 60% dari 210 juta rakyat kita hidup di bawah garis kemiskinan dan 20% diantaranya dalam kemiskinan mutlak. Berbagai macam komentar orang, ada yang tetap dalam alur rasional memberikan analisa kenapa dan mengapa ini terjadi. Ada yang berpendapat kurang kompaknya tim ekonomi kita. Ada yang bilang karena korupsi masih merajalela. Ada yang bilang rendahnya upaya untuk law enforcement. Ada yang lebih cenderung mencari kambing hitam, menyalahkan masa lalu. Namun realitasnya kemiskinan itu tetap berjalan, tetap berlangsung. Sementara kita harus melakukan upaya-upaya di dalam alur kebersamaan terhadap kondisi yang dihadapi oleh mayoritas bangsa kita ini. Pada jumpa ini, saya ingin menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'un man kunna fihi nasyarallahu rahmatu wa adkhalahu jannatu." Ada 4 hal. Siapa saja yang mempunyai 4 hal ini, Allah akan pancarkan rahmat kepadanya. Allah akan pancarkan kasih sayang kepadanya dan dimasukkannya orang itu ke dalam surga. Mari kita lihat semua kita termasuk salah satu saja dari 4 hal yang dibicarakan ini. Yang pertama, man awa miskinan. Orang yang memberikan perlindungan, memberikan tempat tinggal, menaungi orang-orang yang miskin. Allah melebihkan rezeki sebagian kita dari yang lain agar dalam hidup terjadi take and give. Karena bagaimanapun kita ini saling memerlukan. Tidak ada orang hebat yang bisa hidup sendirian. Betapa dan siapapun kita, kita memerlukan yang lain. 60% rakyat kita hidup di bawah garis kemiskinan dan bukan mereka punya mau. Padahal subhanallah, kita diberikan negara yang begini kaya, hijau, ranau, subur, makmur. Bumi kita mengandung gas, batu bara, minyak, laut kita kaya, hutan kita kaya, negara kita kaya, dan penduduk kita miskin. What's wrong? Tapi pertanyaan ini bisa mengundang berbagai macam polemik. Oleh karena itu, saya ingin mengetuk hati kita semua. Allah akan memancarkan rahmat-Nya kepada orang-orang yang santun, berpihak kepada orang-orang miskin. Hukum sering tidak berpihak kepada kemiskinan. Kebenaran sering tidak berpihak kepada kemiskinan. Sehingga dengan demikian, tersudutlah dia di pojok-pojok kehidupan. Padahal ini masalah kita bersama. Sementara Rasul dengan tegas memperingatkan, "Wallahu fi auni al-'abdi ma dama al-'abdu fi auni akhi." Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba itu masih mau menolong saudaranya. jikalau kita sudah tidak punya kepedulian kepada saudara-saudara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan, jikalau kita biarkan mereka meratap dalam keputusasaan, jangan heran Allah juga tidak akan pernah peduli dengan kita. Sementara kemalangan apa yang lebih besar dalam hidup ini kalau Allah sudah tidak mau peduli dengan kita lagi? Rumah-rumah singgah tetap diperlukan. Pemandangan sehari-hari kita lihat anak-anak kita dalam usia sekolah terpaksa harus berjemur panas terik, terguyur hujan, tidur di tepi-tepi jalan oleh karena tekanan kehidupan, oleh karena sulitnya lapangan pekerjaan, oleh karena kemiskinan-kemiskinan yang dialami. Dan itu semua menjadi tanggung jawab kita untuk berbagi dalam kondisi yang seperti ini. Saudara-saudara sebangsa, setanah air, dan seiman yang tercinta, dengan semangat ini, boleh jadi baju di rumah kita sudah tidak ada artinya. Tetapi ketika kita berikan kepada mereka, akan jadi besar artinya buat mereka. Sementara di rumah kita sendiri, kita sudah hampir lupa ada baju itu. Tidak tersentuh sama sekali. Berkah kita memberikan sesuatu yang di tangan kita sudah tidak begitu berarti, sementara akan jadi pengarti yang paling besar bagi orang lain. Satu sisi ada orang sakit perut karena kekenyangan, sisi lain orang merintih karena kelaparan. Tidak bisakah kita menyisihkan sebagian saja supaya kita tidak berlebihan dan tetap sehat, sementara yang lain juga tetap tidak merintih kelaparan karena kekurangan makan? Kemiskinan merupakan musuh kita yang paling utama. Dan biang keladinya adalah belum stabilnya perekonomian kita. Penyebabnya bisa bermacam-macam. Karena kurang kompaknya tim ekonomi kita, ya. Karena warisan hutang, iya juga. Baik hutang pemerintah maupun hutang swasta. Karena orang-orang para pemimpin kita belum mampu melakukan terobosan-terobosan ekonomi yang menggembirakan, iya juga. Tapi rakyat kita sesungguhnya, kita lihat, di lintasan pintu kereta, itu kadang-kadang penjaga pintu juga, kereta masih di mana-mana, pintu sudah ditutup. Panjang sekali antrian itu, terbes sopir-sopir keringetan, setengah jam nunggu kereta mau lewat. Ketika lewat keretanya memang sebelah gerbong, panjang sekali. Si sopir truk, si sopir bus, si kenek yang kekeringatan itu, pantas saja lama kita menunggu sampai keringetan. Keretanya yang lewat panjang betul. Ada kepuasan batin. Sebaliknya bayangkan, sudah setengah jam nunggu keringetan, kepanasan, haus, mencekik leher. Antrian mobil panjang di lintasan pintu kereta. Begitu lewat, yang lewat ini cuma lokomotif. Nyumpah-nyumpah kenek-kenek sopir sialan. Dikira apa setengah jam kita nunggu cuma begitu yang mau lewat? Ini artinya apa? Secara psikologis, rakyat kita ini mau menunggu. Rakyat kita ini mau berkorban. Rakyat kita ini mau memberikan apa yang mereka bisa untuk sesuatu yang besar, untuk sesuatu yang monumental, untuk sesuatu yang bisa merubah keadaan mereka. Jangan biarkan rakyat kita menunggu dengan kecewa karena begitu lama menunggu yang lewat cuma lokomotif, cuma kepala kereta yang lewat. Mereka merasa penantian setengah jam sia-sia, pengorbanan peras keringat, haus mencekik leher. Jadi konyol ketika yang lewat cuma sebuah lokomotif. Begitulah, kadang kita masih terkontaminasi oleh pola lama. Sebagian dari pemimpin kita masih memandang bahwa jabatan itu fasilitas dan kekuasaan. Lebih celaka lagi bahwa jabatan adalah jalan pintas untuk menuju kaya. Merasa giliran, kemarin kan giliran kamu, sekarang giliran saya. Sepanjang jabatan masih dianggap sebagai fasilitas dan kekuasaan, apalagi jalan pintas untuk menuju kaya, itu rampok. Negara sedang sakit, Ini musim kerja bakti. Pesta sudah selesai. Ini saatnya kita cuci piring. Kita, dalam artian seluruh komponen bangsa, ya birokratnya, ya teknokratnya, ya ekonomnya, ya agamawannya, ya politisinya, semua kita. Ini merupakan tanggung jawab kita secara bersama-sama. Man awa miskinan, orang yang santun kepada orang-orang yang miskin, memberikan tempat bernaung, tempat tinggal, mendidik, memberikan kesempatan pendidikan kepada anak-anak mereka, hingga anak-anak itu yang juga anak-anak kita punya hak menatap hari esok dengan pasti, punya hak menggantungkan harapan dan cita-cita, seperti juga anak-anak lain punya harapan dan punya cita-cita. Marilah kita semua menyadari, hidup ini sebuah putaran menunggu giliran, dan jabatan adalah amanah. Sementara menyia-nyiakan amanah adalah khianat. Lebih jauh dari itu, agama mengajarkan apapun yang kita miliki dalam hidup ini sebuah titipan. Harta, titipan. Jabatan, titipan. Ilmu pengetahuan, titipan. Kalau titipan, harus disikapi dengan dua. Pertama, titipan harus dijaga baik-baik. Masa ada orang datang ke rumah saya, Pak, saya titip mobil sebentar. Oh, silakan. Saat mobil diambil, kacanya pecah, bempernya penyok, rebannya kempes, knalpotnya hilang, marah yang punya. Saya cuma titip, kenapa tidak dijaga baik-baik? Begitulah Allah menitipkan jabatan kepada kita. Saat nanti diambil jabatan itu berlumur korupsi, berlumur kezoliman, tipu daya, trik, rekayasa, tentu marah yang menitip. Kau harus bertanggung jawab. Ini kan titipan. Kenapa tidak dijaga baik-baik? Harta titipan. Malahan, kalau saudara diberikan ilmu, pertanyaan akhirat cuma satu. Ilmumu kau amalkan untuk apa? Diberikan kita usia yang panjang, pertanyaan akhirat juga cuma satu. Usiamu kau habiskan di mana? Tapi diberikan kita harta, pengadilan akhirat akan bertanya dua. Hartamu kau dapat dari mana? Kau belanjakan kemana? Depan dan belakangnya ditanya, dari mana dan kemananya? Itu sebabnya Rasulullah berpesan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung dirimu sebelum Allah yang menghitungnya. Dengan bahasa sekarang, kalau malam-malam ada baiknya kita putar film hidup kita ini. Sejak akil balik sampai sekarang, lihat adegan-adegan yang pernah kita lakukan. Oh, tanggal sekian, bulan anu, tahun sekian, saya nyolong, saya korup. Tanggal sekian, bulan sekian, saya nempeleng orang tanpa alasan yang benar. Putar film itu. Apa target dari semuanya? Kalau ada adegan yang tidak pantas, sekarang ini kita masih bisa melakukan sensor. Taubat maksudnya, pemutihan. Ada suara yang kurang jelas, masih bisa dubbing. Ada alur cerita yang kurang utuh, masih bisa editing. Proses sensor, proses editing, proses dubbing masih dimungkinkan sekarang. Sekarang, di dunia ini. Kalau nanti di padang mahsyar, Allah yang memutar film kehidupan kita, tidak akan ada waktu lagi untuk sensor, dubbing, editing, yang ada tinggal pertanggungan jawab. Dan hari itu seperti sering kita baca dalam surah Yasin, al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yakhsibun. Mulut mereka kami gembok, tangan mereka akan melaporkan, dan kaki mereka akan memberikan kesaksian terhadap apa saja yang telah mereka lakukan. Jabatan adalah titipan. Dia harus dijaga baik-baik. Yang kedua, kalau titipan tidak boleh membuat orang arogan, sombong. Dititipi, sekadar dititipi kok sombong. Apa alasannya? Orang titip mobil ke rumah saya, yang punya mobil pergi, saya petatang petete, membangga-banggakan, ini mobil hebat, ini mobil mutakhir, ini mobil canggih.
1: mobil orang titip. Begitulah kita. Ini jabatan, titipan. Kenapa harus sombong? Ini harta, titipan. Kenapa mesti sombong? Ini ilmu pengetahuan, titipan. Kenapa harus sombong? Titipan tidak perlu membuat kita jadi arogan. Bahkan kalau dia jabatan itu top.
0: Kata orang Belanda, legend is louden. Memimpin adalah jalan menderita. Pemimpin adalah orang yang kesetiaan. Di dunia diikat dengan berbagai macam aturan, di akhirat akan dibuka perkaranya yang besar-besar.
1: Kesepian karena pada dasarnya pemimpin mengorbankan privasinya, bahkan keluarganya. Seorang presiden, seorang wakil presiden tidak punya anak, tidak punya ibu, tidak punya bapak, tidak punya paman. Yang punya paman itu pribadinya. Kalau presiden punya anak, lalu anak-anaknya jadi warga negara kelas 1, ikut-ikut ngurus negara, kan ini penyakit kita. Biarkan pemimpin sebagai pemimpin. Karena memimpin adalah jalan menderita, dan pemimpin pada umumnya orang-orang yang kesepian. Ini musim kerja bakti. Hanya dengan semangat kebersamaan, ke atas saya mengingatkan, ke bawah saya mengimbau. Mari kita berbagi rasa dengan saudara-saudara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan. Karena bukan saja ini tanggung jawab nasional, tapi juga tanggung jawab keagamaan. Seorang muslim baru sempurna imannya jikalau dia merasakan apa yang dirasakan oleh tetangga sebelahnya. Bahkan tidak sempurna iman kamu jikalau kau tidur dalam perut kenyang sementara tetanggamu merintih kelaparan. Belum sempurna imanmu. Begitu kepekaan Islam sampai iman dijadikan taruhan terhadap perbaikan nasib orang-orang miskin. Bukan sekadar sebuah slogan, bukan sekadar sebuah simbol, tapi sebuah realita kehidupan beragama. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Orang mukmin yang kuat lebih disukai Allah ketimbang orang mukmin yang lemah. Lemah ekonominya, lemah pendidikannya, lemah jaringan sosialnya, lemah kebudayaannya. Orang mukmin yang kuat lebih disukai Allah daripada orang-orang mukmin yang lemah. Terus kalau kita dalam posisi itu,
0: sekaranglah waktunya untuk berbuat. Jangan biarkan saudara-saudara kita merintih kelaparan. Anak-anak dalam usia sekolah terpaksa keleleran di jalan atau terpaksa harus kerja di bawah usia. Memang kadang kita berhadapan dengan siklus lingkaran setan. Pendapatan rendah, kenapa? Karena kemampuan rendah. Kemampuan rendah, kenapa? Karena pendidikan rendah. Pendidikan rendah, kenapa? Karena kurang gizi. Kurang gizi kenapa? Karena biaya hidup tinggi. Biaya hidup tinggi kenapa? Karena pendapatan rendah. Begitu berputar lingkaran setan ini.
2: Tapi what can we do now?
1: Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Buat tetangga kita, buat masyarakat lingkungan kita, setidaknya man awa miskinan, orang yang menolong orang-orang miskin, memberikan tempat tinggal, melindungi mereka, akan dipancarkan rahmat Allah kepada mereka. Kasih sayang Allah akan berlimpah. Si miskin mungkin tidak akan bisa membalas, tapi Allah, Allah akan memberikan balasan
0: melalui jalan yang tidak pernah kita sangka. Ketimbang kita mencari kambing hitam, okelah, yang salah tetap salah, tapi kan dengan argumen, bukan dengan sentimen. Untuk menegakkan kebenaran, bukan untuk menang-menangan. Zakani tidak personik. Menyentuh dan bukan menyinggung. Biarkan hukum tetap tegak. Biarkan penataan ekonomi kita tetap profesional. Sementara kita yang oleh Allah diberikan sedikit kelebihan, sedikit kemampuan,
2: mari kita berbagi untuk mengatasi persoalan bangsa yang memang berat ini. Ini yang pertama.
1: Yang kedua, orang yang akan dapat pancaran rahmat dari Allah itu warahimadda'ifa, orang yang punya sifat belas kasih kepada mereka yang lemah. keberpihakan kepada orang-orang yang tidak berdaya. Tadi saya katakan,
2: kebenaran jarang berpihak kepada si miskin dan si lemah.
1: Hukum sering tidak berpihak kepada si miskin dan si lemah. Tengoklah sekarang, kalau orang besar punya banyak uang, dapat masalah, tim pembelanya itu antri. Tim, bukan lagi satu dua orang, tim, paling sedikit tiga orang. Tapi ketika si miskin dan si lemah terpuruk di sudut kehidupan, hak-hak asasinya diinjak-injak,
2: siapa yang mau peduli?
0: Masih segar dalam ingatan kita nasib yang menimpa Marsina, Cengkon dan Karta, wartawan

0: Kan lagu maju tak gentar membela yang banyak. Sementara si lemah si miskin terseok-seok mencari keadilan, merintih ketika hak asasinya diinjak-injak dan tidak tersentuh sama sekali. Terbagai refleksi dari itu, jangan heran kalau lalu muncul street justice. Pengadilan jalanan, maling motor tangkap bakar, refleksi dari ketidakpuasan rakyat melihat hukum selama ini, di mana rakyat menyaksikan dengan mata telanjang kalau orang kecil berbuat salah, hukum cepat-cepat ditegakkan. Kalau yang besar salah, orang diam pura-pura tidak mengerti. Di situ tumbuhnya luka rasa keadilan, karena hukum begitu berpihak. Di kalangan elit di atas sering terjadi bargaining-bargaining untuk kepentingan pribadi-pribadi mereka. Dengan label atas nama rakyat, mewakili rakyat, demi rakyat, untuk rakyat. Rakyat sendiri gak pernah tahu kalau di atas nama kan. Nyaris rakyat kita lebih sering jadi adres orang numpang alamat. Karena terjadi bargaining position untuk saling menutupi aib dan koreng masing-masing. Masing-masing memegang kartu truf.
1: Kamu bongkar, saya bongkar. Kamu ngomong, saya ngomong.
0: Maka upaya menegakkan hukum jadi semakin terseok-seok adanya. Saudara-saudara sebangsa, setanah air, dan seiman yang tercinta, keberpihakan kepada orang yang lemah dan tidak berdaya bukan karena kita kepengen jadi hero, tidak. Ini bagian dari ibadah. Bagian dari ibadah.
1: Of course, lebih nikmat berpihak kepada kekuasaan memang. Numpang mujur, ikut nimbrung, kekuasaan itu gula. Tentu saja banyak semut di sekitarnya. Harta juga manis, banyak gula di sekelilingnya. Sampai-sampai ada pepatah Arab mengatakan, "Inna darahima fil amakini kulliha taksur rijala mahabatan wa jalala." Uang dan kekuasaan itu di mana-mana bikin gagah orang yang memilikinya. Bikin hebat orang yang menguasainya. Orang yang punya uang dengan yang tidak punya uang, janganlah gaya hidupnya, gaya jalannya saja lain. Yang kecil dikilan sajalah. Teman-teman kita yang kerja di bangunan itu, buruh bangunan itu, Kamis sama Sabtu sore lain jalannya. Sabtu sore pun jalannya gagah. Kenapa? Habis gajian. Tapi kalau Selasa, Kamis, lesu, lelah, letih, gaya jalannya saja lain. Dan agak nyinyir memang, tapi realitas. Wahia silahun liman arada kitanan, wahia lisanun liman arada fasohatan. Uang dan kekuasaan adalah senjata yang paling ampuh bagi orang yang mau bertempur. Nuklir bahkan sekalipun bisa enggak bunyi kalau disumpal dengan uang. Apalagi meriam, tank, pistol-pistol, semua tidak bunyi kalau disumpal dengan uang. Dia adalah senjata yang paling ampuh bagi orang yang mau maju ke medan perang. Dan lisanun liman arada fasahatan, lidah yang paling fasih bagi orang yang mau bicara. Bicara dengan menggunakan retorika, mutar-mutar menghanyutkan orang. Masih buntu, coba uang yang bicara, lewat semua. Ya, secara guyonan anak-anak sering bilang, ada fulus, mulus. Tidak ada fulus, manfus. Pepatah Arab, Arab Indonesia. Ada fulus, mulus. Tidak ada fulus, manfus. Apakah harus seperti itu budaya kita? mau dapat jabatan.

0: Setelah pendidikan harus bersaing. Lalu dalam persaingan ini, mana yang paling bisa memberikan semir, semur, dekat sama semar? Semar, semir, semur. Logikanya apa? Kalau orang meraih jabatan karena banyak mengeluarkan uang dan berani, tentu dia sudah berhitung.
1: Aha, 3 bulan pun pulang modal. Aha, paling sebentar selesai ini, pulang balik modal lah.
0: Sudah ada hitung-hitung si matematikanya. Kalau ini yang terjadi, orang naik meroleh jabatan karena banyak mengeluarkan uang,
1: maka hal pertama yang dia lakukan setelah menjabat ialah bagaimana pulang modal.
0: Setelah pulang modal,
1: bagaimana cari untung?
0: Pengabdian
1: nomor 19,
0: rakyat
1: nomor 26. Uang saya pakai modal besar kok ini.
0: Dipandangnya lah jabatan sebagai jalan pintas untuk menuju kaya.
1: Benar kalau Rasulullah mengajarkan jangan berikan jabatan kepada orang yang memintanya.
0: Memintanya pun jangan, apalagi sampai nyobok-nyobok, kasih semir, kasih uang. Karena orang yang meminta mesti punya motivasi, sedangkan jabatan adalah amanah. Menyia-nyiakan amanah
1: merupakan dosa yang amat besar. Saudara-saudara seiman dan sekeyakinan yang berbahagia, setiap kita pemimpin, setiap pemimpin akan dimintakan pertanggung jawab terhadap apa saja yang dipimpinnya. Suami pemimpin di rumah tangganya, ibu pemimpin bagi anak-anaknya, pemuda pemimpin bagi dirinya, Pak Lurah pemimpin di kelurahannya, setiap kita pemimpin,
2: dan setiap kita akan dimintakan pertanggung jawab terhadap apa saja yang kita pimpin.
0: Sungguh pun itu kecil kita sembunyikan dari pandangan orang banyak.
1: Namun Qadir Rabbul Jalil maha mengetahui.
0: Inilah etika otonom. Merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup. Ada sebuah karikatur. Kiai, seorang kiai punya murid santri 40 orang. Dari 40 orang ini ada satu orang yang mendapat perhatian agak istimewa dari kiainya. Santri-santri yang lain protes. Kiai, kami ini semua kan santrinya kiai. Kami ngaji sama kiai. Kenapa yang satu itu perhatiannya dilebihkan dari kami? Apa kekurangan kami?
1: Senyum kiai kita ini. Lalu bilang, oke, kalau kau mau tahu, besok pagi kumpul di sini jam 10. Esoknya jam 10 kumpul 40 santri, termasuk yang dapat perhatian istimewa tadi. Anak-anakku, kata kiai, hari ini saya ingin memberikan pelajaran kepada kalian semua. Masing-masing kalian aku berikan seekor anak ayam dan sebilah pisau. Bertebaranlah kalian dengan anak ayam seekor dan sebilah pisau ini. Cari tempat yang tidak ada yang lihat. Sembelih ayam itu di situ. Cari tempat yang tidak ada yang lihat. Sembelih ayam itu di situ. Anak ayam itu. Bertebaranlah santri mencari tempat yang dipesan kiai tadi. Cari tempat yang tidak ada yang lihat.
3: Ada yang masuk ke dalam gua, gelap tengok kiri kanan, tidak ada orang, potong anak ayamnya. Ada yang cari semak belukar, roleh kiri kanan, tidak ada orang, potong. Ada yang naik ke gunung tinggi, ada yang ke tepian sungai, macam-macam.
1: Alhasil, pada waktu yang ditentukan berkumpullah ke 40 santri.
0: Bagaimana?
1: Tanya Pak Kiai kita.
0: Lapor Kiai, sudah kami sembelih semua. Sudah semua, sudah.
1: Majulah santri yang satu ini, yang dapat perhatian lebih. Saya, Kiai.
0: Kenapa?
1: Saya tidak bisa menyembelih anak ayam yang Kiai berikan tadi.
0: Kenapa? Kenapa tidak kau sembelih?
1: Tadi waktu mau berangkat, Kiai pesan, cari tempat yang tidak ada yang lihat, sembelih anak ayam itu di sana.
0: Saya sudah berusaha, Kiai. Saya pergi ke gunung yang tinggi, ke lembah yang curam, ke semak belukar, ke hutan belantara, ke dalam gua bahkan. Tetapi kemanapun saya pergi, dimanapun saya berada, Allah tetap melihat, Kiai. Saya tidak bisa menyembeli ayam anak ayam ini seperti pesan Kiai tadi.
1: Kiai senyum, lalu menghadapi 39 santri yang lain.
0: Nah, kau tahu kan,
1: kenapa dia lebih istimewa dari kalian semua?
0: Dia punya etika otonom. Dia merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup. Tengoklah dalam upaya memberantas korupsi di negeri ini, berapa banyak tim yang sudah kita bentuk, berapa banyak operasi yang sudah kita lancarkan. Entah yang namanya operasi kilat, operasi Raja Wali, operasi Halilintar, operasi Gledek. Tim ini, tim itu, tim ini, tim itu. Ketika terbentur gunung, timnya bubar. Operasinya selesai. Sementara korupsi tetap berjalan.
1: Mari kita kembali kepada nurani. Dalam kondisi negara kita terpuruk, ekonomi kita begini rupa, 60% rakyat kita hidup di bawah garis kemiskinan. Masih bisakah kita menyalahgunakan jabatan untuk kekayaan pribadi? Masih maukah kita memperkaya kelompok sendiri dengan menyia-nyiakan rakyat banyak? Masih tegakkah kita bermain-main dengan hukum? Kita tahu sesuatu itu benar, tapi terus kita ingat. Kita tahu sesuatu itu salah, tapi terus kita kerjakan. Kita tahu sesuatu itu benar, tapi kita tidak berupaya membelanya.
2: Benar, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajarkan sebuah doa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah.
0: Ya Allah, tunjukkan kepada kami bahwa yang benar itu adalah benar. Berikan kami kemampuan, kekuatan, kemauan untuk membela, mengikuti yang benar itu. Tunjukkan juga kepada kami bahwa yang salah itu salah. Berikan kami kekuatan, keberanian, kemampuan, kemauan untuk menjauhi yang salah itu. Ini artinya apa? Banyak orang tahu sesuatu itu benar, tapi dia tidak berdaya mengatakan itu benar. Dia tidak punya kekuatan untuk membela yang benar. Dia tidak punya kemauan untuk menyampaikan yang benar. Sebagaimana banyak juga orang tahu sesuatu itu salah, batil, zalim, tidak benar, inkonstitusional. Tapi dia tidak punya daya, kekuatan dan kemampuan untuk menghindari yang tidak benar itu. Yang terjadi kemudian di masyarakat adalah kerancuan. Bisa saja terjadi yang benar dianggap batil, yang batil menjadi hak. Yang halal dikatakan haram, yang haram menjadi halal, atau setidaknya disamarkan. Kerancuan nilai ini membuat masyarakat menjadi tidak menentu. Oleh sebab itu, keberpihakan kepada yang lemah seperti dianjurkan dalam hadis ini. Rahimat ba'ir, orang yang bersifat kasih sayang kepada orang-orang yang lemah. Selain ada pula versi hadis Nabi yang menyatakan, irhamu salasatan minan nas, kasihanilah tiga macam manusia. Dikasihani siapa? Pertama, azizan zalla, orang terhormat yang jatuh hina, pejabat tinggi yang pensiun, terkena post power syndrome. Itu kalau tidak kuat mentalnya, mengalami semacam frozen emotional attitude. Dan itu yang masih menghinggapi para birokrat kita sekarang.
1: Dengar mau ada mutasi, kerasa gerusu. Cari orang pintar, cari mbah.
0: Salatnya masih menghadap Allah, tapi urusan kayak begini, cari orang pintar, cari mbah.
1: Jadi, iyyaka na'budu wa mbah nasta'in.
0: Ini kan tidak konsisten, mukhtalif, mencampur aduk yang hak dengan yang batin. Akhirnya, segala macam cara diusahakan. Dia merawat jabatannya bukan dengan prestasi kerja yang baik, bukan dengan kondite karena memang melaksanakan tugas dengan sebagaimana mestinya, tapi banyak melakukan menangi atasan, suap sana, semir sini, semur situ. Aziz dan Zanna, orang terhormat yang jatuh hina, terkena post power syndrome, tidak sadar hidup ini kok cuma nunggu giliran kan. Ada saat datang, ada waktu pergi, ada hari lahir, ada saat kembali, ada waktu dilantik, ada saat menyerahkan jabatan. Wasilkan ayyamu mudawiluha bainanna. Hari itu kami putar di antara manusia. Apa yang kekal? Yang tetap adalah perubahan. Perubahan itulah yang tetap itu. Ini yang pertama. Yang kedua, ghani yang fadistaqar. Orang kaya yang jatuh miskin. Ini kalau tidak kuat mentalnya, bisa gila. Hidup serba ada, sama dengan pejabat tinggi. Datang dihormati, kemana-mana dikawal, tiba-tiba pensiun, nongkrong di warung Tegal, gak ada yang negor. Kalau tidak kuat mentalnya, dia bisa sableng. Orang kaya yang jatuh miskin, biasa hidup serba ada, serba mewah, serba wah. Tahu-tahu dihadapkan oleh kenyataan dia tidak punya apa-apa. Dia bukan apa-apa. Itulah sebabnya kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bukan sebuah ucapan sekadar saat kita menghadapi musibah. Itu kesadaran batin yang paling tinggi dari seorang muslim. Segalanya datang dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah. Kalau satu saat saya harus melepaskan jabatan yang saya senangi, kenapa harus berat? Bukankah ketika terlahir dahulu tidak ada jabatan yang saya bawa? Kalau saya harus melepaskan harta yang saya miliki, kenapa saya harus berat? Bukankah ketika terlahir ke dunia ini tidak sesen pun uang yang saya bawa? Innalillah, segalanya dari Allah, segalanya akan kembali juga kepada Allah. Kesadaran moral yang paling tinggi, segalanya dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah. Kalau orang ketiga yang perlu dikasihani kata Nabi, faqihan yal'abu bihil juhal. Ahli fikih, ahli hukum, ngerti syariat, tapi dipermainkan oleh orang bodoh yang kebetulan punya uang dan kekuasaan. Dan uang serta kekuasaan itulah yang jadi sponsor.
1: Tolong carikan dalil supaya ini kelihatannya halal. Paling tidak haram-haram dikit lah.
0: Sibuklah si ahli fikih buka kitab carikan dalil untuk menghalalkan yang haram itu.
1: Tolong carikan alasan supaya ini boleh.
0: Sibuk menurunkan kitab untuk memberikan legitimasi terhadap kebatilan. Orang ahli fikih yang dipermainkan oleh orang bodoh yang punya uang dan kekuasaan. Inilah realitas. Sehingga benar kalau Nabi mengatakan sebaik-baik umara adalah yang mendekati ulama. Jelek-jelek ulama yang mendekati umara. Kalau umara mendekati ulama, tendensinya apa? Mau minta proyek sama dia? Tentu tidak, paling minta didoakan, minta yang baik-baik. Tapi kalau umara membebek, mendekat, menjilat kepada ulama, menjilat, mendekat, membebek kepada umara,
1: tentu ada sanksi, ada sesuatu. Saudara-saudara yang terhormat, saya kembali kepada masalah empat hal yang mendatangkan rahmat Allah tadi, yaitu yang kedua, rahimah da'i.
0: Orang yang bersifat belas kasih kepada orang-orang yang lemah, keberpihakan kepada rakyat. Ini yang diperlukan sekarang. Menumbuhkan, ini akan menumbuhkan pas, kepercayaan. Kita bicara soal kesulitan ekonomi, ini kan masalah yang sudah mendunia. Bukan cuma Indonesia, tapi tetangga-tetangga kita sudah hampir sembuh semua. Malaysia sudah sembuh. Thailand sudah sembuh. Filipina sembuh. Bahkan Korea lebih menakjubkan. Bukan saja sembuh, tapi dia sudah tidak punya sangkut paut lagi dengan negara donornya, IMF.
1: Sudah diselesaikan hutangnya.
0: Apa yang dilakukan Korea? Membangun semangat kebersamaan. Rakyatnya mengumpulkan emas sekian ton. Pemerintah mengeluarkan obligasi. Kok mau rakyat mengumpulkan emas?
1: Itu tadi. Masih ingat? Sopir truk Sopir bus kenek-kenek nunggu setengah jam di lintasan pintu kereta. Kalau lokomotifnya yang panjang lewat, ada kepuasan batin. Pas rakyat percaya kepada pemimpinnya, ini yang perlu diketumbuh kembangkan. Tidak terkumpullah emas sekian ton. Lalu Korea menghidupkan yang namanya home industry. Tulang punggung perekonomian tetap koperasi yang bersifat kerakyatan.
2: Dunia berhasil bangkit dari kesulitan ekonomi.
1: Rasa kepercayaan itu penting. Karena rakyat merasa pemimpinnya adalah bagian dari mereka. Ini yang Rasulullah saja dituntun oleh Al-Quran. Qul innama ana basyarum mislukum. Katakan kepada mereka Muhammad, aku manusia seperti kau, seperti kalian semua. Apa artinya ini?
2: Jangan menempatkan dirimu di atas yang lain. Jangan pemimpin mendatangi rakyat sebagai sosok penguasa, sebagai sosok malaikat, sebagai sosok sinterklas.
1: Datanglah kepada rakyat sebagai bagian daripada rakyat itu sendiri.
2: Saya tertarik dengan ungkapan Presiden Republik Rakyat Cina pada saat dilantik. Apa katanya? Berikan kepada saya 100 peti mati. Yang 99 akan saya gunakan untuk koruptor di negeri ini. Yang satu akan saya pakai sendiri kalau kamu lihat saya tidak benar.
1: Sebuah ungkapan yang menampilkan kesungguhan dan keteladanan. Siapkan 100 peti mati. Yang 99 untuk para koruptor di negeri ini. Yang satu akan saya pakai sendiri kalau kamu lihat saya tidak benar. Allahu Akbar.

0: geng.
1: Yuk, besok masuk kerja nggak? Jangan izin lagi ya. Aku udah pusing banget nih, suruh handle kerjaan kamu sehari aja keteteran.
0: Duh, maaf, Ge. Kayaknya aku masih izin sehari lagi deh. Soalnya harus nemenin ibu aku check up. Itu loh penyakit diabetes yang aku ceritain ke kamu waktu itu.
1: Oh, belum turun juga gula darahnya.
0: Udah lumayan sih. Makanya sekarang harus sering check up supaya terkontrol gula darahnya.
1: Makanya yuk. Kan aku udah bilang semenjak kamu cerita, coba suruh ibu kamu konsumsi rutin obat herbal ramuan Arab Habutop. Khasiatnya bagus banget loh untuk yang punya penyakit-penyakit kronis seperti jantung, stroke, liver, paru-paru, diabetes sekalipun juga bisa. Rutinin deh konsumsi herbal Habutopnya, gak ada efek sampingnya kok. Aman, halal, dan udah BPOM.
0: Oh iya, aku lupa dulu mau tanya nama obatnya. Habutop ya? Nanti aku beliin deh buat ibu. Oh iya, tolong sampein ke bos ya, aku masih izin. Maaf banget ya, harus ngerepotin kamu.
1: Iya, ya udah deh. Kerjaan kamu biar aku handle sehari lagi. Semoga ibu kamu cepat sembuh ya. Jangan lupa, Habutopnya diminum.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Wali, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Larangan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
5: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di

0: saya minta suaranya, salawat di bilkulu bareng-bareng Allah. Salli salli ala Nabi Karas Muhammadin.
1: Ayo sing banter.

0: صلي صلي على طيب القلوب. ها وعافيتي.
1: يا كم لو mandi sih؟ Udah siang nih, waktunya berangkat kerja. Kok malah tiduran terus sih?
2: Duh, Bun, kayaknya ayah libur dulu deh. Pusing banget, Bun. Kerasa cenut-cenut nih di antara kedua mata sama alis. Sakit banget. Kemarin malah pandangan ayah sempat buram sebentar. Ya, walaupun pakai kacamata. Terus jelas lagi.
1: Kumat kali ya, sakit kepalanya. Atau itu sakit gara-gara minusnya nambah ya? Coba ayah minum juga vitamin matanya ibu tuh. Vitama. Vitama kan bisa buat semua keluhan mata. Terus tetesin juga pakai Vimata cairnya.
2: Harus tiap hari ya minumnya? Ayah kan malas banget kalau minum tiap hari gitu mah.
1: Kan demi kesehatan mata ayah juga. Harus rutin minum Vitama sehari 3 kali. 2 kapsul-2 kapsul ya.
2: Iya deh, nanti ayah coba ya bun.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Ratna Medika, beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda, beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri, beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya ibu siapa, ibu?
2: Ibu Eti.
1: Alamatnya mana, ibu?
2: Gempalan, Desa Salebu.
1: Ibu tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, ibu punya keluhan apa, ibu?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas saat melihat jauh. Pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, bagaimana sekarang ibu keadaannya?
2: Alhamdulillah, sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh, sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama, jelas lagi dan nggak kabur-kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, ibu?
2: 2 botol sama yang sekarang.
1: Dilanjut ya, bu?
2: Iya, boleh.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu, gimana?
2: Oh iya, Mas Alan. Nih, kesan-kesan saya buat semua yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotek atau di radio. Karena yang saya alami, khasiatnya nyata.
1: Khasiatnya nyata.
2: Iya, Vitama solusinya kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Iya, Mas Alan, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.

0: Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari. Dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya?
2: Ibu Isam.
1: Ibu Isam ini alamatnya di mana?
2: Domingir Cerpeti.
1: Ibu benar ya pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Itu bisa diceritakan ya awal mula menggunakan Vitama itu gimana Bu?
2: Ya, saya pernah operasi katarak, tapi kemarin penglihatan terasa gelap. Saya dengerin radio, saya dengar ada Vitama. Saya beli, alhamdulillah pakai Vitama, terutama yang tetes mata melihat jadi terang, padang gitu Mbak.
1: Oh iya, alhamdulillah ya. Berarti itu hasil dari Vitama terasa nyata ya Bu ya?
2: Iya.
1: Ya ini terakhir pesan untuk pendengar, silahkan Ibu.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, jangan ragu, belilah Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Yulianti Hasana, beralamat di Desa Susukan, RT1 RW1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran Punggelan. Apotek Barokah Aya, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.

0: Ki, Ki Barus.
1: Ada apa Ujang?
0: Masya Allah Ki, Aki kan udah sepuh. Gak istirahat aja di rumah, malah masih ke kebun jam segini.
1: Ke kebun itu udah jadi hobi saya Jang, dari muda sampai sekarang. Dan kalau bukan saya yang rawat kebun, mau siapa lagi coba?
0: Iya juga sih, anak-anak Aki kan di luar kota semua. Tapi hebat loh Aki, badannya selalu seger, fit, dan dari rumah ke sini kan lumayan Ki. Aki malah jalan kaki, jemporan deh pokoknya.
1: Makanya jangan remehkan orang tua Jang. Asal jangan lalai menjaga kesehatan, mau setua apapun, badan tetap aman.
0: Bukan ngeremehin Ki, tapi agak kagum malah. Rahasianya apa Ki?
1: Lah, anu sepele Jang. Istirahat yang teratur, makanya juga harus terkontrol. Dari menu dan porsi, rajin olahraga, ya minimal gerak lah. Supaya badan gak kaku. Dan ditambah, anak saya tuh selalu beliin saya Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Yang bagus buat menjaga kesehatan, dan baik untuk kesehatan saya nih yang udah sepuh gini, biar tetap fit.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotek Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakap. Apotek Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas atau sebelah perumahan Amira Townhouse, dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selagangeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Mas Dani ya, benar ya?
2: Iya, betul.
1: Mas Dani di sini biasa namanya siapa?
2: Kalau nama panggilan namanya itu Pak Tama Subyadi, ahli tukang pijat di Pelahan Wetan sini, Mbak.
1: Iya, alamatnya di Pelahan Wetan ya, ini
2: Desa
1: ya.
2: Desa Pelahan Wetan RT3 RW6, Mbak.
1: Iya, ini Bapak benar ya? Mengkonsumsi Habutop.
2: Betul Mas, saya mengkonsumsi Habutop. Dulunya saya punya penyakit radang paru-paru, sebelumnya sering berobat, tapi setelah mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah cocok. Habis satu botol sekarang sudah membaik.
1: Iya, alhamdulillah ya. Ya itu berarti sudah nyata ya, rasa khasiatnya.
2: Ini nyata ya, bukan hari itu nyata pada limbahnya betul-betul bagus Habutop buat penyakit yang dalam-dalam ini bagus banget.
1: Iya, terakhir pesan untuk pendengar silakan.
2: Ya. Bagi pendengar, bagi yang punya penyakit kilauan seperti saya, tolonglah mengonsumsi Habutop, ramonawi alatnya top.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Asifa, beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma, beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjarnegara. Toko Kelana Kembara, beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda, Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro, beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara, tepatnya depan Bank Surya Yuda, Purwonegara.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu, Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Bila 3.4 setara Radio Banjar Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Gagang Begayu, sahabat setara dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa dan menyapa sahabat setara di malam hari ini. Kita bergoyang bersama berdegai boy bersama tebang-tebang dangdut Indonesia. Yang sudah diawali dengan satu tebang lagu Ajeng Febria, aduh Simba Ajeng. Yang kemarin sempat viral di sekolahan SMK swasta di Banjarnegara, sahabat setara ya. Jalaraning tresna, nah jan, soko kulina baragi ya. Menyapa sahabat setara sampai nanti pukul 9 malam atau jam 21 malam, sahabat setara ya. Ditunggu kehadirannya di WA, SMS maupun telepon di 08-223-11070. Di 08-223-11070. Dan dipersembahkan oleh Habu Top, ramuan herbalara paling top dari Denatur Indonesia. 100% herbal alami tanpa efek samping yang tersedia di apotek-apotek terdekat Anda yang ada di kawasan Banjarnegara dan Purbalingga. Dan sambil menunggu sahabat setara ikut bergabung bersama Sudesare di malam hari ini, dikasih kedua lagu dari Arya Galih, Lintang Cilik, K-Boy.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ada apa, Pak? Tumben malam-malam telepon.
0: Ah, enggak. Tiba-tiba kangen aja. Anak-anak udah pada tidur, Mah?
1: Udah kok, Pak. Baru aja pada tidur.
0: Hah, resiko harus kerja jauh ya, Mah. Papa jadi nggak bisa total ngeliat tumbuh kembang anak-anak kita.
1: Mau gimana lagi, Pak? Rezeki papa kan di situ. Harus semangat jemput rezekinya dong, Pak. Tenang aja, anak-anak biar sama mama. Dan jangan lupa tuh, jaga kesehatan. Dan juga jangan lupa, habu topnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul, biar makin fit dan juga gak gampang sakit.
0: Iya dong, Ma. Kan ini juga salah satu amunisi papa, biar selalu sehat dan cari rezeki buat keluarga kita.
1: Gitu dong, Pa. Mama di sini bakal selalu doain yang terbaik buat papa.
0: Makasih ya, Ma.
2: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Prima yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigalu, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigalu yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigalu, tepatnya di Jalan Raya arah Wonosobo dari Banjarnegara.

0: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Ces plong dari Wanda Bidari bersama artis-artisnya ibu kota. Di 08-223-11-1070, di 08-223-11-1070, menjumpai Anda di malam hari ini. Selamat malam Banjarnegara, selamat malam Purbalingga, Kebumen, Wonosobo, dan Purwokerto, di Banyumas, Raya, Cilacap, dimanapun Anda berada. Yang sedang menikmati lo dan syahdunya di Gameboy, ah mantap. Lepaskanlah segala beban, lepaskanlah segala pikiran. Loh, pikirannya jadi lepas ya. Enggak edan rika lur. Jadi yus tetap dipikir pahain gak ya gue. Mergane sing jeneng manusia, leren berpikir gue agar turut tok sahabat setara ya. Emang gini ngibat tapi ya pikirannya itu kan ngerti orak. Pakai 08-223-11-1070. Halo, halo. Assalamualaikum, selamat malam, Habu Taub.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadi top. Lamun arep saking ngeto. Apa ngirim kakange saya ulang tahun.
0: Selamat ulang tahun.
1: Matur ulang tahun. Lagune siapa ya? Elit. Lagune elit.
0: Elit.
1: Elit.
0: Elit, elit, elit.
1: Elit kado ulang tahun. Anggal orang mana ya Edita Mala.
0: Elit kado ulang tahun. Oke, nanti tetap cari ya.
1: Gue Maspur. Terus makain aku Bung Basri ulang tahun. Gue Umi Kutung, Mama Bintang, Mama Pelangi, Mbak Cemplon, Titi Wadani. Terus ini cuma katon Mama. Mama Pelangi, Mama itu Mama Putri, terus yang di kelompok, terus yang di aku, Nina, tambah Vira. Saya mana saja.
0: Oke.
1: Mas kita sendiri.
0: Elit ya. Emang elit lagu dangdut ya, elit kado ulang tahun ya.
1: Emang kan belum tahu. Dangdut. Nah, itu elit tambah banyak nak.
0: Oh iya.
1: Elit tambah banyak nak.
0: Ulang
1: elit
0: tahun.
1: Elit kayaknya nostalgia nak kata pop nak kata
0: nostalgia dia mah
1: ya. Evita Mala,
0: Evita Mala, selamat ulang tahun.
1: Oke, makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kembali kasih di Gameboy. Halo, assalamualaikum, selamat malam Habu Top.
2: Waalaikumsalam. Obat herbal ramuan Arab yang paling top.
0: Kang Jamal di Purbalingga. Inci.
2: Ya ngomongnya matan kecelet, rotor menit tang itu.
0: Oh, kayak gue, ya raup di sit.
2: Ya mekon lah per telepon.
0: Oke, kalau begitu. Sing
2: ngopi urung maksudnya?
0: Yo, sekarang ngopi.
2: Ya syukurlah sing ngopi.
0: Iya, pokoknya aja kelalen ngopi kayak gue.
2: Ketawanya bukan kon cucuki sih.
0: Ya iya, tawa ya wajib cucuk, minimalnya dipakai taken apa kalau riwe ya.
2: Sing merepet maring Banjar pirang, Cok.
0: Tuh yo dipakai tenang karo tukang paket ya, mending murah dipakai tenang, bolu apa titulah sewu tekan gue ya harus cucuknya lah ya rugi.
2: Tekan gue serampung.
0: Iya, tekan gini serampung lah Jan. Kayak lagunya apa Kang Jamal?
2: Dumes apa ya?
0: Dumes? Oke, okay. Dumes di Farina Indra apa Dumes Guyon Waton? Siap. Apa Happy Asmara? Apa Cantika? Apa Deni Caknan? Apa Sinta Arsinta? Apa Gilga Sahid? Apa Wafik Aziz?
2: Di Farina Indra Bela sikap enak.
0: Siap. Manut pokok Taylor.
2: Salam salame. Lomba ini saya mikir sing lebu. Sugeng telu. Mama Putri, Mama Bintang, Mayanti, Tung Jumati, Santariono, Sembilan,
0: Bang
2: Zaitu, dan semuanya aja.
0: Yuhu.
2: Selamat mendengarkan radio Setara Banjarnegara yang selalu di.
0: Yo, iya.
2: dan ucapannya selamat malam Sugeng Dayu.
0: Selamat malam.
2: Tadi lagu dan ini.
0: Oh iya. Yoi, terima kasih ya sudah
2: buat Bang Sute, selamat bertugas.
0: Oke.
2: Matur nuwun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Jamal. Digeboy Kang Jamal. Selamat malam, hadir lagi Mas Minta Tebangnya kawin kontrak apa perikanan kiri. Salam buat semua pendengar setara Banjarnegara buat Mas Sutenya. Terima kasih. Terima kasih kembali kawin kontraknya ya. Nanti tak kasih dari Kadesuhu Al-Kaf kayak gue. Sugeng Dalu, Sugeng Bindang Atakan, Mbak Yanti di Bilungan. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam. Mas Sute Zahra, Mbak Zida di Pasinggangan Banyumas hadir di Tergoda. Rekas lagu Kitir Sumilir dari Diwarina Indra. Salam buat semua sahabat setara Banjarnegara, selalu di hati. Terima kasih Mas Sute, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali dan selamat malam. Selamat berdendang juga ya. Jangan lupa bahagia di malam hari ini sambil kita bergepai-gepai di 93,4-nya dangdutnya yang paling asik di Radio Dangdut Banjarnegara. Anti boring, anti kering. Dengerin aja Setara Radio Banjarnegara. Ada kawin kontrak bersama Kadesuho featuring Lala Widi.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan ibu siapa, silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
1: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya keluhan yang saya alami, perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya,
4: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
5: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
6: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
7: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Letjen Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
8: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Ibu siapa ya Ibu ya?
2: Ibu Isam,
1: ini alamatnya di mana Bu?
2: Tumingkir Curug Legi.
1: Ibu itu benar ya pengguna Habutop?
2: Iya.
1: Silahkan Ibu untuk diceritakan pengalaman menggunakan Habutop.

0: adalah konsumsi keluhan saya jadi berkurang. Sampai sekarang kalau saya rasa badan kurang sehat, saya rutin beli Habutop.
1: Berarti ini khasiatnya terasa nyata di tubuh ya setelah mengkonsumsi?
0: Iya.
1: Silakan terakhir pesan untuk pendengar yang mungkin memiliki keluhan seperti ibu atau keluhan lainnya, Bu.
0: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya di tubuh, belilah Habutop obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Ponjen yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Ponjen Pagedongan. Agen Apotek Arrayan yang beralamat di Jalan Campur Salam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Leksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Gyms Hani. Agen Apotek Amal Sehat yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.
5: Raya Music.

0: Sebel banget, ih, ngabisin bahan doang.
1: Kenapa sih, Bu? Teriak-teriak mulu, pagi-pagi.
0: Ini loh, Pak. Ibu kan lagi bikin kue. Ikutin resep sama tutorialnya di YouTube. Ini udah percobaan ketiga kali, gosong mulu. Padahal tuh tulisannya di oven selama 50 menit. Apa oven kita yang rusak ya, Pak?
1: Ah, masa? Itu kan oven baru, Bu. Hadiah jalan sehat Agustus kemarin. Jarang dipakai pula. Masa rusak? Coba-coba, mana lihat resepnya?
0: Nih, Ibu udah ikutin sedetail mungkin loh, Pak.
1: Masya Allah, Ibu. Di oven selama 30 menit, Ibu. Bukan 50 menit. Masa Ibu nggak bisa lihat angka digitalnya sih?
0: Masya Allah, Pak. Pantesan beda warna gini kuenya.
1: Kan Bapak udah bilang, ikut konsumsi Vitama dan pakai Vimata yang Bapak minum. Nih, Ibu nggak pangling, ya jarang pakai kacamata.
0: Kok iya ya, Pak?
1: Nah, besok Bapak beliin deh sekalian buat Ibu. Tapi harus dikonsumsi rutin Vitamanya. Diminum 3 kali sehari dan Vimatanya ditetes 2-3 kali sehari 1 tetes. Vitama kan udah pasti solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
4: di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
5: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2, Purbalingga.
6: Di Apotek Shena Farma, yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
7: Dan di Apotek Agung Rezeki yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
8: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
9: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Bersama Suti Sara masih menemani malam hari Anda, sahabat Setara ya. Kopinya diserubu dulu. Sahabat Setara, apa sukanya, kopi hitam atau kopi susu nih, sahabat Setara? Wah, yang penting mah kopi ya. Tapi kalau apa namanya, memang pecinta kopi, biasanya sukanya malah kopi hitam, sahabat Setara ya. Dan bahkan kebanyakan kalau orang tua pun sukanya lebih kopi hitam yang buatan manual atau buatan sendiri. Tapi emang benar sih, sahabat Setara ya, kopinya itu kalau mau mencari kopi, kok mending kopi murni ya, daripada yang kopi saset. Kopi saset memang sedap diseruput, tapi memang apa namanya ya, campurannya juga sudah banyak juga, sahabat Setara ya. Bahkan kadang ada yang ternyata itu bukan dari bahan itu. Maksudnya gimana maksudnya? Maksudnya seperti kopi susu gula aren. Nah, kadang rasa atau bau gula aren itu adalah perisa sintetik, sahabat Setara. Kalau perisa sintetik itu adalah perisa atau perasa kimia, sahabat Setara ya. Jadi bukan dari gula aren asli gitu, sahabat Setara. Jadi cuma aroma dan rasanya saja yang mirip dari gula aren itu. Itu jadi kalau pengen yang lebih sehat, itu kopi hitam aja, sahabat Setara ya. Kopi hitam murni gitu. Oke, lanjut kita dangdutan, sahabat Setara ya. Berhubung jedanya lama, sahabat Setara ya. Didengarkan dari kawasan Rorotan, Jakarta City. Malam, sahabat. Kang Ridwan merapat maning. Jajal di ondalna lagune sambal terasi dari Happy Asmara. Salamnya buat Umi Kultum, Umi Kulsum, Mbak Mega, Titin Wardani, Mbak Tini, Mbak Ika, Mbak Yanti, Mbak Cemplon, Bu Tanti, Mbak Izidan, Mama Syifa, Mbak Anum di Cilacap, ada Mama Putri, Mas Ari, Mas Kian Lesti, Kang Sanevilan, Kang Dori, Mas Andes, Pak Ripno, Pak Sukisno, Bineon, Pak Sodik, Pak Sayan, Pak Dimas, Pak Somadigasi, ada Pak Tugiman, Pak Riono, Pak Zaitun, Pak Kasmuri, Ayi Dirham, ada Pak Hamam, ucapannya selamat wengi, gue maksudnya selamat tugas, terima kasih. Radio Star FM, Wasikue, di Jakarta Raya. Kalau sudah dengerin Radio Star FM, ngapain dengerin yang lainnya, wadih geboy. Terima kasih di geboy, Kang Ridwan. Wengi mas, wengi juga. Adi Pratama nang Punggelan. Manja Radio Star FM, sing jos jis. MK-nya dong yang buka Tresno tekar mati, mix version. Nggo tambah anyes ke. Lagi pada geni, ning arepan omah, mas. Barang ramah bayungnya dan sedap banget ya. Kayaknya ya syahdu banget gue ya. Karo bakar tela, palahan wangur ke jenjan-jan ya. Tela wangur kok dibakar lah ya. Orang kepangan kita mau batir lah. Karo salam ugi nggo poloku sing agi lembur Ridwan ning JKT, tetap semangat kawan. Tok batiri sekang Punggulan nggih, Wan. Nggo jenengan mining ini mini kene Punggulan karo geni ya mangan tela mandan wangur paha lah ya. Kesupun. Selamat tugas Mas eh. Radio Star FM ngejrengku nang Punggulan pojok. Siap, Kang Adi Pratama. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sugeng dalu nyanyiun lagune Happy Asmara ya. Bila nanti atau bojomu semangatku. Salamnya buat semua aja sing lagi stay tune Setara Banjarnegara. Selalu di hati buat maksudnya, makasih semoga sehat dan bahagia selalu. Sugeng tugas, sojolai ngopi masih parang ji. Oke. Mat ini temen Miki mas, kopi ini pas nyong lembur ngopi kuih mana lah, jan kuih. Ya orang medani ya. Sing jelas ya bisa dikonsumsi. Angger kopi-kopi kayak kuih orang bisa dikonsumsi, ya orang mungkin beredar, pasti harus ditangkap kayak kuih ya. Jadi ya layak dikonsumsi. Cuma kalau kebanyakan mengkonsumsi ya, jadi ada efek sampingnya begitu. Dan juga ya memang nyatanya bahannya itu kopinya hanya berapa persen, yang banyak persennya itu gula ya, rasanya juga rasa perisa sintetik palingan ya. Oh, gitu Kang Ridwan. Jadi mending maring Banjar Negara mudik angger makat maring kota maning ya kue karo sango kopi reng. Ben menyeruput kopinya orang Banjar Negara bersama Pita Kreatif Lamunan Cantika Davinca featuring Arya Gareh Yua di G-Boy.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, berhubung neneknya sudah sepuh, sekarang saya mewawancarai anaknya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, namanya siapa, Ibu?
2: Nama saya Ibu Esi, anaknya Ibu Manisem.
1: Anaknya Ibu Manisem, ya. Alamatnya mana, Ibu?
2: Alamatnya Jalan Kibangun, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana ada obat herbal Vitamat?
2: Dari iklan di radio, karena ibu saya sering mendengarkan iklan dari radio, Mas.
1: Sebelumnya punya keluhan apa ibunya?
2: Ibu saya sebelumnya punya keluhan mata merah akibat debu.
1: Terus gimana, Ibu?
2: Matanya kurang jelas untuk melihat jauh pula, Mas.
1: Dan sudah mengonsumsi, sekarang keadaannya gimana?
2: Alhamdulillah, Mas, setelah mengkonsumsi, sekarang matanya ibu saya berangsur membaik.
1: Iya, udah habis berapa botol, Ibu?
2: Udah habis 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Pesan-pesannya buat semua yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu saya, belilah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Ibu, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Ponjen yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Ponjen Pagedongan. Agen Apotek Arrayan yang beralamat di Jalan Campur Salam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Leksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Gyms Hani. Agen Apotek Amal Sehat yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Ibu siapa, Ibu?
2: Ibu Nursi dari Gempalan.
1: Ya, tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Sebelumnya punya keluhan apa, Ibu? Sebelum konsumsi Vitama.
2: Mata saya kurang jelas buat lihat dan mata saya sedikit memerah akibat debu.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, sekarang keadaannya gimana, Ibu?
2: Alhamdulillah, setelah menggunakan Vitama, membaik dan mata cerah lagi, enak buat melihat.
1: Udah habis berapa botol?
2: 3 botol.
1: Ya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Ibu, gimana, Ibu, coba?
2: Para pendengar yang punya keluhan mata, coba beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Ibu, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, berikut dengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimantan. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Majen Sungkono, Kecamatan Kalimantan, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimantan. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana Kecamatan Purbalingga Purbalingga atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
3: Oke, jangan berebut di bagi rata. Yang di sebelah sana mah

93,4 Setara Radio Banjarnegara. Oke, sahabat Setara, terima kasih atas kebersamaannya di malam hari ini ya. Saatnya sudah cara pamit undur diri, terima kasih semuanya. Selamat malam dan selamat melanjutkan waktu Anda di malam hari ini. Sampai jumpa di besok lagi dan tetap pacar terus di 93,4 Setara Radio Banjarnegara bersama Habuto Pramuan Hirbalara paling top. Dari kawasan Bandingan Jalan Raya Karangbar Banjarnegara, sudah saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan jangan lupa bahagia.

0: Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

0: kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.

0: Avitapedia, Termoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Arta Pharma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Klampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwareja, Klampok. Agen Apotek Haksa Pharma yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara,

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

agen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwarja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwarja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di Timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1, Bawang.

0: Avitapedia, Tehmoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parma Kita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, Kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Klampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul,

0: RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara atau sebelah Alfamart Susukan.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: dibawakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Apotek Oren Farma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, nomor 66 Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Farma beralamat di Jalan Veteran, nomor 100 Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.

0: Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara RT 01 RW 01 nomor 43 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas atau depan penggilingan padi Ude Sri Bumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican RT 14 RW 04 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Penican, dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas atau Pak Kartun RW Wiradadi.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
0: Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: dibawakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah barat. Apotek Pelita beralamat di Jalan S. Parman, nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.
2: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01, RW 01, Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003, RW 001, Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04, RW 04, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugu Lancip Bobot Sari. Dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

0: dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Apotek Ratna Medika, beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda, beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri, beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.
2: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojongsari Parma yang beralamat di Bojongsari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga atau sebelah SMPN 1 Bojongsari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Farmasi yang beralamat di Jalan S Parman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga atau depan SPBU Kedung Menjangan, dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argandaru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah BRI Unit Bukateja.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

Apotek Aisa Farma. Beralamat di Jalan Telaga Bondolharjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran Punggelan. Apotek Barokah Aya. Beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondolharjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondolharjo.

0: Avitapedia, Termoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04 Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Kaligondang, dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang, Kecamatan Kejobang, Purbalingga atau samping Alfamart Kejobang.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Vitapedia, Tehmoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Farma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: merupakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Apotek Asifa, beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma, beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjar Negara. Toko Kelana Kembara, beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda, Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro, beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara. Tepatnya depan Bank Surya Yuda Purwonegara.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu, Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Prima, yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro, yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigaluh, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigaluh, yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigaluh, tepatnya di Jalan Raya, arah Wonosobo dari Banjarnegara.

0: Vitapedia, Tehmoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Cipa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau Utara Pasar Ketawis. Dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas atau Utara Pasar Tambak Sogra.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Dan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Ponjen yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Ponjen Pagedongan. Agen Apotek Arrayan yang beralamat di Jalan Campursalam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Leksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Gyms Hani. Agen Apotek Amal Sehat yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.
2: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Walik, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Larangan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh Moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
1: di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
2: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
1: Di Apotek Si Bebek, alamat Jalan Raya Jatilawang, Si Bebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Si Bebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
0: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: dibawakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara, Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Berican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.
2: ...93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Vitapedia, Tehmoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotek Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakap. Apotek Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas atau sebelah perumahan Amira Townhouse, dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Masjid Cengho.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anmisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.
2: ...93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa lahul hamdu fil akhirati wa huwal hakimul khabir. Ya'lamu ma

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotik-apotik berikut ini. Di Apotik Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotik Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotik Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: jika seseorang, seseorang sekarang ya, bukan orang dulu. Kalau dulu itu wali itu pasti alim. Sebab niku sing kula waos niki niku kitab Mbah Mutamakin rangkan fikih. Jadi sebetulnya karangan Mbah Mutamakin itu ya fikih. Bukan kitabul wilayah, mboten nggih kitab fikih normal, carane salat, carane sesuci, carane. Kula terangno malih. Anda terkenal wali di era modern, saya ulang lagi di era modern. Karena era modern itu wis rada aneh. Gebebo ratus pinggir gunung terus rambutmu gondrong terus serata metu, serata wadus, ngaku wali terus kayak pantas zaman akhir rada ruwet. Tapi nak sampean alim terus adus pemene parfuman barang kayak wali ora pantas. Padahal saged mawon sing macak nih wali. Terus ketika Anda terkenal wali itu yang untung Anda karena uang tersowan, ngasih uang, hormat. Tapi jika Anda terkenal alim itu yang untung itu Islam karena orang mau belajar fikih, belajar cara haji, cara istinja, cara Islam yang benar. Sehingga di khazanah keluarga kita, nggih, keluarga Hajen, niku nggih, aqdimul ilmi betul, yang namanya ilmu itu segala-galanya. Kalau nanti diceritani Pak Mu'ad, mboten kula bener-bener kula sebut, ada keluarga sini mau mondok. Ketoke kok musolane akeh najise ora disucani ora sida, iki ora najis kok dadi kiai, balik-balik. Dadi tetep ukurannya itu fikih. Ya saya ulang lagi, ukurannya itu napa? Fikih. Karena ketika seseorang terkenal ahli fikih itu yang untung Islam. Karena akan diajarkan halal haram, cara sesuci, cara sholat, cara haji. Tetes kula piyambak secara, kalau boleh dibahasakan secara angkuh. Dikan, dikon milih pangeran misalnya, kue iso miber, ambil iso mulang takrib, kula milih mulang takrib. Mergo nak iso miber, niku paling sing nyekseni sing roh. Bariku sing roh iku cerita ora mesti ana sing bener no. Tapi nak iso mulang takrib, ana wong sujud ning pangeran, ada orang sholat secara benar, ada orang zakat secara benar, kabeh iku jasane kula mulang napa? Takrib. Sebab ini tentang keluarga mriki alhamdulillah kenangan-kenangan beliau ya dadi matolek, dadi pondok mriki sedanten salafiyah, pondok-pondok sedanten. Pondok Banon sing wetan sing kulon pokoke sedanten semuanya kenangannya di basis ilmu. Niki sebagai mukadimah ngaji kula supaya basis keluarga sini niku napa? Ilmu. Kula bolak-balik matur, kula wani matur mriki kula niku nggih putu Mbah Mutamakin, tapi muter-muter dari buyut kula kandung asmane Hafsah. Niku gadah abah namine Maksum. Bramaran kudus Maksum gadah abah asmane Ki Asnawi Sepuh. Iku terus gadah ibu teng mriki Mbah Jiroh, terus Mbah Alfiyah Godek, terus Mbah Ahmad Mutamakin. Terus kula niku turunan Mbah Mutamakin tapi muter-muter dugi kudus, terus buyut kula niku angsal keluarga Lasem. Asmane niku Sofiyah, niku angsal Idrus, Idrus niku gadah ibu asmane Maimunah. Niku Mbak Yuni pun Mbah Dawiyah, bae Mbah. Terus kula niki nggih keluarga Kajen, keluarga Lasem. Mboten niat tasarruf, nah dawuh Imam Syafi'i orang nyebut nasab itu bukan untuk gagah-gagahan. Tapi lit tajannub an madainil akhlak, ben nak dugem kok ora pantes. Mboten Mbah Mutamakin kok dugem niku ora pantes. Jadi apa goblok itu kita kira pantas. Tapi nak goblok itu bahasa nuri dobe kodok koder terus kayak pantas. Tapi apapun itu nyebut nasab kadang penting supaya nopo lita jenuk an mada inil akhlak supaya menjauhi akhlak akhlaknya tidak nopo terpuji. Sebab niku nabi-nabi riyen juga bangga dengan nasabnya. Tapi dimulai dengan kata-kata wattaba'tu millata abai. Tapi wattabak tuh, bangganya bukan itu bapaknya tok, tapi saya ikut, saya bisa ngikuti, saya bisa meniru. Nah, kadang-kadang orang tuh hanya menyebut leluhurnya, tapi tidak menirunya. Kalau nabi-nabi enggak, ya menyebut leluhurnya, tapi dimulai apa? Wattabak tuh, saya bisa mengikuti, saya mengikuti. Kalau bapaknya wali, kita jadi wali. Kalau bapaknya alim, kita jadi orang alim. Ojo babai wali putune karek nikmati salam templek rapati wali niku nek iso ampun nek iso tapi nek boten iso nggih mumpuni rezekine pangeran sampean protes yo kasut wong pangeran sing ngersakno kok sampean sing protes. Terus niki sebagai mukadimah karanganipun Mbah Ahmad Mutamakin. Terus kula baleni malih Ahmad iku asma beliau, mbah-mbah beliau niku derek makam Bejagung Mbah Abdul Asyari. Itu leluhur beliau di antarané keluarga Bejagung. Asmane Mbah Abdul Anwar Asyari, makam Bejagung. Mbah Abdul Asyari juga ada dulur asmani Ibrahim Asmorokondi. Dan itu terus Ibrahim ini sing gak ada putra Mbah Sunan Ampel, Mbah Sunan Ampel gak ada putra Mbah Sunan Noh Bonang. Tapi keluarga kula saking bapak saking ibu ini rata-rata gak ada darah sinten Mbah Abdul Noh Asari Mbah Sunan Bejagung. Niku nggih ngaji sehingga namanya Fas Abdullah. Asmane Asari. Nah, kenapa nama ini penting kalau cerita sithik? Asmane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ahmad. Niku mergo nabi lain tuh ndak punya nyali ketika ada prahara kiamat. Orang sekali bernabi Ibrahim niku mun ketok egoise ngendikan nafsi-nafsi. Semua nabi bilang nafsi-nafsi, sementing awakku, sementing awakku. Kayak apa nabi itu disuruh Allah, ditugaskan Allah untuk menyelamatkan umatnya. Tapi ketika ada prahara mereka bilang nafsi-nafsi, nafsi-nafsi. Bandingkan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika prahara kiamat, prahara mahsyar, nabi langsung fa'akhiru lillahi sajidan. Saya sungkem ning pangeran sujud. Fayada'uni masyaallah ayyata. Kemudian Allah meninggalkan saya selama-lamanya. Dibiarkan supaya sujudnya lama. Kenapa nabi tetap sujud? Nah, ini yang jadi misteri. Padahal akhirat itu darul jaza. Akhirat itu adalah darul jaza. Rumah hanya untuk balasan, bukan untuk amal. Tapi kenapa nabi tetap sujud? Karena nabi tetap pakai konstitusi ilmu hakikat. Nah, ini ilmu yang dimiliki Mbak Ahmad Mutamakin. Menurut ilmu hakikat, akhirat itu tidak bisa menghalangi Allah Subhanahu wa taala. Allah tetap sebagai Tuhan dan tidak terbatas kekuasaannya. Rasulullah Muhammad tetap sebagai hamba dan bisa meminta kapanpun dan dimanapun. Akhirat tidak bisa menghalangi ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi buatan sakit misalnya tengah akhirat sampean ngiling Allah. Allah ini penting akhirat loh, menutup amal-amal. Buatan sakit. Sebab itu tiang pun kabundut dikirimi diungok yang sal. Itu kan wilayah pangeran. Nah sampean ngirim no, buat kayak no itu rado. Tapi nak buat serah no sing duwe-duwenya. Ini kok Allah Subhanahu wa ta'ala itu akhirat, kuburan, barzah itu tidak bisa menghalangi. Malah ini gak perlu ada debat lagi. Dungo dok majid utok tau ora. Nak kok kue ratok, tapi nak songkok Allah ya gampang mawon. Karena Allah bisa ngelola dunia dan akhir. Buktinya ketika akhirat nabi itu masih minta. Masih nopo? Minta. Ketika nabi sujud lama, terus ngendikane pangeran, ngendikane Allah. Ya Muhammad irfa' roksak. Wasal tu'toh, wasfa' tushfa'. Muhammad ke jalo opo, jalo opo ya tak kei, minta syafaat tak kasih. Terus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minta apa? Syafaat. Nah, ketika Nabi ditanya, kenapa jenengan berani minta Allah di saat seperti itu? Dawe Nabi, Ahmaduhu bima hamida allamani harobbi. Saya diajari dengan kalimat-kalimat tahmid yang saya khusus diajarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi intinya niku. Nabi ngerti prahara kiamat koyok ngoten, ngerti umate koyok ngoten ngadepi haulal mauqif, koyok apa praharane kiamat, di benak Nabi nabung setunggal. Allah tetap Rahman Rahim, Allah tetap ala kulli syai'in qadir. Dan itu yang memberanikan Nabi tetap nyuwun hak syafa'at. Mulane disebut teng kitab-kitab fa Muhammadun Ahmadu min ghairihi. Jadi kula bolak-balik matur asma Ahmad itu buat di kitab ini loh, mungkin ada kalian yang beda pendapat. Di kitab ini Ahmadu itu af'al tafdil, bukan dari fi'il mudorek yang wakek mutakalim. Bukan dari hamidah Ahmadu terus wakek mutakalim napa? Ahmadu ini buatan cara kitab niki, tapi cara kitab niki fa Muhammadun Ahmadu min wairihi, bahwa Muhammad itu lebih bisa muji Allah dibanding nabi yang lain. Ketika nabi yang lain bungkam tidak muji Allah karena prahara kiamat, Rasulullah tetap sakit muji Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebut fa Muhammadun Ahmadu min ghairihi. Jadi akhirnya nabi yang terkenal kagungan asma Muhammad, kagungan asma Allah. Terus kula piyambak namine Ahmad Bahauddin. Bahasa hal sing mendhet danten Muhammad Ahmad Zahal Mahfud mendhet danten. Mungkin jengben wonten lah kutu-kutu sing terkini ngene Muhammad Ahmad. Apa lah pokoke dipek kabeh. Nah sakit aja jenenge tok sak alime sak macam-macam ya. Terus mutamakin wau. Terus mutamak itu orang yang tamak karena fil wilayah. Niku disebut napa? Mutamakin. Terus asmane kula tu saya mut nak bapak di bapak kula Ki Nur Salim. Nggih koncone Mbah Muat ki nek riyen ngaos teng mriki teng ngene Mbah Dolah. Nek ngerti jak teng mriki Mbah Dolam mesti bahasa nih, ayo nih Mbah Ahmad. Jadi spontan beliau itu kalau ngasmani kayak ayo nih Mbah Ahmad. Karena itu memang asmani ini Mbah Ahmad. Mutamakin itu lakob. Tapi akhirnya niki gelar niki Ashar. Lebih terkenal ketimbang nopo asmani. Sehingga orang nyebut nopo Mbah Mutamakin. Tetap mawon kalau biambak secara pribadi nyebut Mbah Mutamakin. Kalau terus akan kalau maus. Urut mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Fayam bagi ini kata beliau ketika la ilaha illallah itu sudah pakem wa annahu shadiqun fi kulli ma akhbara bi anillahi ta'ala fayam bagi laka tak terusnya min taksir atau min dikri hadihil kalimah asyarifah mustakhdiran lima khawat alaihi min aqaidil iman hatta yamta zija sehingga campur apa maknaha maknane hadil kalimah bilahmihi kelawan daginge wong wa damihi lan dare wong akhire kuentok minal asrori sanggeng piro-piro rahasia al ajaibi kang gawokno kabeh rupane matrisi perkara layat fulu kang ora manjing apa ma tahta hasrin ana ing itungan utawa ning gebakan. Dados melafatkan la ilaha illallah itu diulang-ulang sehingga kamu mengalami satu keramat, satu ajaib yang tidak terhingga. Ajaib itu ada dua, satu ajaib ilmiah dan ini yang harus kita pegang. Ajaib ilmiah itu begini, misalnya ada orang kafir 70 tahun mungkin pernah macam-macam saat kafir itu barokahnya melafatkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sekali saja itu dapat dapat kehormatan, dapat bonus, dapat fasilitas kulil ladzina kafaru iyantahu yufar lahum maqad salaf. Jadi kekafiran 70 tahun dengan perilakunya yang macam-macam itu bisa dihilangkan semua kesalahan itu dengan melafatkan la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Bayangno nak jenengan semula cilik iman wiridan la ilaha illallah nak tahlil nganti ngantuk-ngantuk koyo luwe yufar lahum maqad salah. Itu ajaib ilmiah. Dawe Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu. Ibnul Qayyim itu ulama yang agak unik. Gurunya itu gak dipakai kita, tapi beliau kita pakai. Termasuk sekali Habib Zain itu memakai fatwa-fatwanya Ibnul Qayyim. Surga yang dibuat begitu indah, begitu mewah. Sing jare wong lanang-lanang ngono widadari 70, sing penggemar perempuan nggih sing pikirane widadari, nek sing bosen melarat ya ning swarga akeh gedung, akeh fasilitas. Sesuai macam-macam lah sesuai bosene masing-masing. Sing ngempet kepengin dugem ning swarga sok ana wa khamril ladzatil bisyarikin. Dadi pokoke ngempet temen ning donya iso ben cikekno mbek pangeran. Sing ngempet razina dikai widadari, sing ngempet gak dugem dikai wa khamril ladzatil bisyarik. Surga yang begitu mewahnya. Niku ukurannya Allah juga hanya satu. Limangkola la ilaha illallah. Neraka yang begitu ekstrimnya, yang begitu menyakitkan. Iku ukurannya juga satu. Liman bagi yang menolak la ilaha illallah. Nah, dengan logika ilmu seperti ini betapa hebatnya la ilaha illallah. Suwargo digayu koyok ngono. Andekan sing kaya manusa rabar akhirnya. Iku ya bagi sing lafadzno la ilaha. Neraka sing digawe kados ngoten ekstreme. Neraka niku kabare watu sampean cemplungno iku nganti tok ngisor ngenteni 70 taun. Kula bolak-balik matur ngentekno bego pira nak ngeduk niku. Watu sampean cemplungno neraka iku untuk jatuh sampai bawah. Iku nunggu pinten? 70 taun. Kawulane ora usah nyemplung, mau sekrengkelan munggah sekangilan 70 taun. Itu juga ukurannya bagi yang menolak. Lah jadi hadil kalimah itu kalimah yang luar biasa. Terus Nabi diutus, koyok wono perjuangannya Nabi diutus juga untuk melatih orang la ilaha. Jadi semuanya itu la ilaha illallah. Nah, pengganti la ilaha illallah yang berbentuk nazar, berbentuk prosa, niku surat Ikhlas. Ini ku kul huwallahu ahad Allahus somad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuana. Sebab niku riyen wonten sahabat padahal Imam Masjid Kuba nggih keren sakjane. Niku salat napa mawon maca kul huwallahu ahad. Mulane kula suwun tiyang-tiyang Jawa sing rapati hafal Quran, timbang wati ini diakhiri wal asri sadha maca kul huwallahu ahad. Utawa ida syamsu kuwirat mubang-mubang sadha kul huwallahu Aku kadang-kadang hafid-hafid itu ya rodok meletih. Wonten tiyang rapati hafid itu ngimami maca surat panjang. Dua hafid itu jejer. Engkok mesti melonting, titeni ra uwes. Bareng pas salat ini dititeni. Melonting tenan, itu tengah-tengah salat, lho tenan toh. Bareng muni tenan. Batal salat iki. Kok omong-omongan iki terus akhirnya salat meneh. Jadi kadang-kadang hafid-hafid itu ya rodok ruwet. Nanti nak imami maca surat panjang koyo ora trimo nyai ngidine mesti ditenteni salah. Alhamdulillah ya kok rata-rata salah dadi ya padha dene. Wata imam masjid cerita kula niku saking semangate dadi imam salat Id maca hal atalil insan. Saking semangate ora maca Fatihah langsung hal atalil insan fi nomna dari riwet.
1: Tapi niki namung maca kul huwallahu ahad sampai makmum niku protes.
0: Ya Rasulullah jenengan ngutus seseorang sing kula niku bosen.
1: Wong imami salat nempo ngono nggih maca napa?
0: Rokaat ula saniyah nggih maos kul huwallahu ahad. Dari dewe Nabi celok ditakok iwe Nabi. Kowe mau maca liyane ra kena. Ora opo sih men maca kul huwallahu ahad. Jawab beliau itu li annaha sifatur rahman. Karena kul huwallahu ahad itu hanya nerangkan tentang Allah, bukan yang lain. Sebab niku kula seneng. Saat itu juga malaikat Jibril rawuh, ya Rasulullah akhbirhu annallaha yuhibbu bihubbihi la apa kul huwallahu. Kasih tahu dia Allah itu suka sekali karena dia pecinta kul huwallahu. Ini kok hadis paling luar biasa. Cara sanad kok surat Baqarah tak anggap hadis mau untuk nonton mau. Ya kakuati nono kok. Cara sanad itu kok akhbirhu annallaha yuhibbuhu bihifdihi suratal Baqarah. Masa kumilah hidau ifi hadis gitu. Terus adat-adat yang desa kul huwallahu ahad itu wadatnya wong alim. Ditambah ya rapal liane tapi pokoknya sementing itu kalau sebagai kiai apian pokoknya adat yang desa-desa tak boleh ada hadis sih. Ben sawangannya itu kabeh itu alim. Mungkin itu amdan yang buatan sahwan itu apa? Amdan. Terus ketiga niku kuwatud diroya. Kalau mau satam lah kitab-kitab Mbah Mutamadjen kitab. Kuwatud diroya. Diroya niku satu analisis ilmiah yang tidak terbantahkan. Itu disebut apa? Diroya. Diroya niku sangat disukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulane teng sanad masae-masae Indonesia niku wonten istilah qaddimid diroya ala riwayah. Napa qaddimid diroya ala riwayah. Diroya niku satu logika sing dadekno donya iku koyok gampang. Kula nate ngaos teng Pertamina, tiang-tiang Pertamina. Kenapa Gus yang wajib kok ma'rifatullah? Kan banyak orang berpikir mestinya yang paling pokok itu ya kita kalau butuh makan ya makan, kalau butuh oksigen ya menghirup oksigen, kalau butuh minum ya minum. Terus saya balik tanya, kalau Anda masuk rumah, di situ ada makanan sudah disediakan, ada fasilitas MCK, kamar tidur, semuanya lengkap. Kalau Anda orang normal itu paling kamu tanyakan tuh yang punya itu siapa, apa makan dulu. Kamu masuk satu rumah, di situ ada semua fasilitas. Orang normal loh ya. Kamu ingin tahu yang punya apa makan langsung. Orang normal loh. Mesti ingin tanya, ini milik siapa? Dan dibolehkan enggak saya makan? Jadi ma'rifatullah itu fitrah. Fitrah manusia itu pasti nyari tahu dulu. Kalau kamu masuk rumah, yang kamu tanyakan pertama apa? Ini milik siapa? Kalau ada makanan, pasti kita tanya, boleh enggak? Dibolehkan enggak sama yang punya? Sehingga normalnya kita hidup di dunia, tahu-tahu ada bumi kita tinggal make, ada air kita tinggal make, ada apa saja kita tinggal make. Pertama pertanyaan kita tentu kalau kita orang normal itu, ini milik siapa? Yang menciptakan siapa? Itu disebut ma'rifatullah. Kenapa ma'rifatullah? Bahkan Imam Bukhari, pengarang Al-Jami'us Shahih Al-Bukhari, disebut As-Sahul Kutub Ba'da Kitabillah. Itu beliau ngendikan, tidak ada kata yang didahulukan mendahului kalimat La ilaha illallah. Yang kalimat itu bisa memasukkan orang ke surga, kecuali kata ilmu. Yaitu di ayat Fa'lam annahu La ilaha illallah. Tidak ada kata satu pun di dunia yang pernah mendahului kata La ilaha illallah, kecuali kata fa'lam annahu la ilaha illallah. Makanya Imam Bukhari ketika ngarang kitabul ilmi liqauli ta'ala fa'alam annahu la ilaha illallah fabada'a bil ilmi. Allah memulai dengan kata napa? Ilmi. Sebab itu la ilaha illallah hanya boleh didahului a'lamu annahu la ilaha illallah. Terus asyhadu an la ilaha illallah hanya kata-kata yang terkait dengan ilmu. Entah itu ilmu yakin, entah kul yakin, entah ilmu syahadah. Tapi semuanya ini dimulai dari kata apa? Ilmu. Nah terus diantara yang ditulis beliau di sini, ini unik. Nerangno sifat rong puluh. Deh, nerangno sifat apa? 20. Terus ya kayak kita keseharian teng Indonesia. Apa ngaji apa wujud kita mbako mukhalafatul. Hawadisi kiamuhu fi nafsihi wahdaniyat kudrat nama irudan datas yang meriki ditulis pakai bahasa nama bahasa pegon terus diulang-ulang terus dijelaskan pakai diroya datas niki waumun kulawaca mukaddimai diterangkan pakai diroya termasuk ketika nerangkan sifat wujud nama sifat nama wujud niku diterangkan wujud niku sifatun nafsaniyah. Kemudian disebut sifatun nafsaniyah. Kalau wujud tuh begini, kalau nanti mau setengah kitab Bukhari juga di sarahnya, Jubair bin Mut'im itu orang kafir paling cerdas di antara yang paling cerdas. Saking cerdasnya beliau itu jadi delegasi pembebasan Asra Badrin. Jadi singkat cerita perang Badar itu dimenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ada beberapa tokoh kafir yang ditawan dulu. Ini cerita hukum dulu. Dan dia diutus Nabi itu diutus kelompoknya untuk membebaskan. Dan dulu memang enggak ada hotel, enggak ada fasilitas wisma. Singkat cerita disuruh nginep di masjid Jubair bin Mut'im. Anda boleh berdebat di fikih ini masjid kok dipakai nginep ini ya. Tapi yang ditarik itu semuanya sepakat begitu Jubair nginep di masjid. Kira usah takok hukumnya piye pokoke kenyataane ngono. Sosok gawe meki Kanjeng Nabi. Terus dicerita itu ditarik itu. Lala pas maghrib niku Nabi maos watur wa kitabim mastur fi raqim mansur wal baitil ma'mur wasaqo fil marfu wal fakhril mastur Nabi maos. Dia maos normal mawon. Kalian ngimami salat maghrib. Tapi apa yang beliau dengar ketika Nabi maus amkhuliku min ghairi syai'in. Napa amkhuliku min ghairi? Masa alam raya ini semua manusia ini diciptakan tanpa pencipta. Atau mereka itu menampakkan diri sebagai pencipta, amhumul khaliqun. Terus diteruskan lagi, am khalaqus samawati wal ard. Apa betul mereka-mereka yang mengklaim sebagai pencipta itu ikut menciptakan langit dan bumi? Bala yukinun. Mereka juga agak yakin. Ini kumbutan kiat, Jubair ini lalu mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, kada kolbi ayyatiro. Sebagian riwayat, faka'an nama sudi'a kolbi. Ya Rasulullah, saya nyerah. Apa yang dibangun oleh Al-Quran, logika yang dibangun oleh Al-Quran itu menghabiskan semua akal saya, semua pikiran saya. Sehingga saya tunduk bahwa Tuhan yang benar adalah Tuhan yang engkau ajarkan. Ini ku la ilah. Karena terus, lah itu para syurrahul hadis, para penyarahnya, ngendikan hadal alam atau hadil alam mawjudah. Terserah lah, jenang kemu anas, nama mudakar, ini buatan hakiki. Hadihil mawjudat, ya sudah mawjudah. Ada langit mawjud, bumi mawjud, semuanya mawjud. Coba sekarang dibalik. Hadihil mawjudatu kholakoha al-adam. Semua mawjud ini penciptanya adalah ketiadaan. Kue stres, nanti stres meneh, kue raisonalar. Onok barang mawjud, diciptakan yang tidak mawjud. Khasnya al-adam itu layu asirusya'an. Dawe ulama-ulama itu, khasnya sesuatu yang tidak ada, khasnya apa? Layu asirusya'an, layakluku syai'an. Layu jidu se'an. Dimana-mana sesuatu yang tidak ada itu tidak mungkin menciptakan yang ada. Karena alam ini mawujud, pasti penciptanya ya mawujud. Disebut wajibul wujud. Karena tidak mungkin hadihil mawujudat diciptakan yang tidak mawujud. Sehingga pinternya ulama terus sifat wujud dinomorkan satu, wujud. Terus kemudian kidam, kenapa kidam nomor dua? Ya di mana-mana pencipta itu ya wujudnya sebelum yang diciptakan. Maka terus setelah wujud kita. Ya di mana-mana pencipta itu ya sakti ya hebat. Masa pencipta mati hilang. Akhirnya diteruskan bakok wujud kidam. Itu ditulis juga di sini urut beliau nulis. Maksudku lho niki rodok-rodok kampanye belo Mbak Mutamakin nggih belo standar. Kira usah kuatir nak pujian wujud kidam bakok diarani bid'ah. Sause ngaji niki kan terus ilmiah. Niku normal apa?
1: Ilmiah.
0: Ndak perlu digugat niku bid'ah zaman Nabi ora ono. Wah yo repot zaman Nabi ora ono ke manggon kajen yo bid'ah Nabi ora tau manggon kajen. Wah repot kabeh nak kabeh bid'ah niku. Nah ini diroyah juga. Makanya Sayyid Muhammad ngendikan tentang kitabnya beliau, jika makna bid'ah itu adalah mengajarkan sesuatu atau melakukan sesuatu yang enggak pernah dilakukan Nabi, maka itu salah besar. Kalau bolak-balik cerita dulu itu pernah ada sahabat ketika itidal itu bilang Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Setelah sholat, Nabi tanya, ayyukumul qa'il, siapa di antara kalian yang melafadzkan tadi? Itu takut semua. Karena secara konsensus yang populer itu, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du atau mil'as samawati wa mil'al ardi. Diam semua, takut. Takut dianggap bid'ah. Akhirnya Nabi ngendikan, ora apa-apa cung. Fa'inni ro'aitu isna'i asyara malakan, ya betadirunaha ayyuhum yaktubu awal. Tadi saya melihat 12 malaikat itu rebutan, nulis dulu. Karena betapa indahnya kalimat itu, sampai malaikat rebutan siapa yang menulis dulu. Akhirnya sahabat tadi bilang, ha ana da Rasulullah, tadi saya yang melafadzkan itu. Artinya apa? Dia berkreasi, melafadzkan sesuatu yang tidak diajarkan Rasulullah, tapi Nabi membenar. Artinya zaman Nabi itu ya sono bid'ah. Paham ya? Ya masih ana piye ora pirsa terus roh kangkang terus ning makom ya seneng. Lah kecuali gaple lah iku menurut. Misalnya Nabi seneng karo santri terus. Lah kecuali terusnya mergo ape melanggar pondok, mojok rene mergo ngindari keamanan. Lah iku ora bener. Lah bareng ditangkap keamanan, kamu tamakin pelindung kang ono-ono. Terus akhirnya wujud kidam apa? Terus karena Allah itu spesial, Allah itu al-Khaliq, tentu harus berbeda. Terus ditambahi mukhalafatul lihat. Karena Allah itu wujud awal, tentu wujudnya itu

jenengan ngertos nopo betapa keluarga kita semua boten keluarga sinten mawon niku kedah ngaji sampai mimma ra'aita min dzalika min ghairi syakkin, semuanya niku harus tanpa keraguan sama sekali. Lah caranya menghilangkan keraguan itu pakai nopo diroyah ngikut kodimi diroyah alar riwayah. Sebab itu di Quran itu sering ada kata kul ara'aitum, napa kul ara'aitum, coba Anda berpikir. Mulanya ketika Allah berargumentasi sering wonten kata-kata hadza khalquhu faruni madza khalaqal ladina min duni. Iki lho aku pangeran. Nek aku pangeran kudu gawe penciptaan yang sama dengan yang saya ciptakan. Ketika Allah berargumentasi sebagai Tuhan, niku Allah juga ilmiah. Kul ara'aitum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati tuni ituni satrus. Orang-orang yang kamu tuhankan itu coba saya minta tolong kata Allah. Tunjukkan ketika aku bikin langit itu apa ikut urun? Am lahum syirkun fis sama. Jadi makanya ngendikane Abu Bakar Al-Baqilani itu enggak ada mukjizat sebaik Quran. Karena ketika tongkat Nabi Musa diceritakan sekarang itu mesti famin musaddiqin wa mukadzibin. Ada yang percaya, ada yang enggak. Karena masih berdebat, itu asli enggak? Yang sekarang di Turki itu asli enggak? Jare sing duwe museum ya muni asli. Te jare wong Mesir. Kejadian ini Mesir jujur Turki kuwi. Jare wong Turki, oh dhisik Turki Ottoman kok kono dijupuk. Apapun itu melahirkan debat. Tapi kalau Quran enggak bisa. Quran itu meskipun yang enggak cocok, itu enggak bisa melahirkan debat karena Quran mempersilahkan yang tidak cocok itu disuruh bikin Quran tandingan. Kul fa'tu bisurati mimisli sebagainya bi asri suwarim. Jadi saking ilmiahnya Quran itu mempersilahkan orang yang tidak setuju itu bikin tandingan. Sebab itu dulu namanya Musailimah Al-Kadzab. Niku disewa, niku kangge nandingi napa? Quran. Tapi akhirnya malah kewajib. Mosok nerangno ya kalau bila-bila matur ketika dikau nandingi wadariyati darwa dikni muni wadariyati zara'a falkhasidati khasda falkhobizati khubza falaki mati lukman itu yang order mawan langsung lereni-lereni itu apa demi wong wedok sing nandur bernandur panen bernanen ditutu dadi roti berarti roti diuntal falaki mati lukman itu yang order mawan yang kenteren terus alam taro ilal khubla tukhrijuna samatan tas'a aku adalah wong meteng kok ngelahirno wong sing gremet tas'a ini ku gremet. Wah akhirnya yes, kok baca kafe. Terus ketika cerita fil yang ngoten alfilu malfilu ama adroka malfil lahu khurtumun tawil wadiluhu kosir kue roh gajah. Gajah itu lalene panjang, nopo buntute kecil. Terus niki terakhir kalau pesan pokoknya kalau suwon kau timitiro ya alariwaya. Terus panjangnya kalau niati saking dalam kalau kepengen sedanten duriah Mbak Mutamakin, sedanten Muhibin ngertos bila pondok-pondok teng mriki niku mboten kalah keramat kalian cerita-cerita keramatnya Mbak Mutamakin. Mergi yang diinginkan beliau memang seperti ini. Disampean ra usah arep-arep wonten gus-gus mriki nak ngamuk metu macane. Nak ngamuk metu apane mboten. Nak ngamuk ya metu emosine mboten mawon pokoke welas. Mergi wawon kula hitung. Nak kue keramat, ngamuk terus metu macan, terus kue terkenal jaduk. Paling banter wong sowan gowo duwe njaluk ijazah. Tapi nak kue terkenal iso takrib, wong teko njaluk carane sholat yang benar, carane haji yang benar, carane wudhu yang benar. Iku dadekno syariat Islam lampah jalan. Dong ya, niku clear nih. Kersane sake gus-gus, ora keramat, dinyak ora keramat kan sake. Maksudnya iku. Iku keramat tuh cuma modelnya ngono. Dong ge. Lah suatu saat kok keramat tenan ya alhamdulillah. Tapi saiki ngono sik sementing ku. Lho kula nu tenan kula nak donga kalian pangeran nonton Gusti umpama jenengan ngekeki kula saged miber kalian saged mulang takrib kula milih mulang takrib. Karena tadi baru kayak kula mulang takrib wong roh carane istinja. Istinja kudu nganggo banyu sing mutlak, ana iso mutlak ngalir ya sing wakeh kaya jubangan mriki. Napa jenenge iki? Napa? Jemblak. Kok sak dhuwure napa? Sak dhuwure napa? Dua kolah malah berpuluh-puluh kolah mungkin ratusan kolah.

0: timbang sampean keramat terus darani wah hebat Gus Wah iso miber. Ya nek sing darani keramat, darani ngirit. Mergo mau tuku tiket. Wong jenenge wong kasut, kula misale saged kaji, ya ngi Gus Faisal niki. Kaji ora bayar ketemu ning kono. Gus kok keramat? Ya nek darani keramat, darane apa? Ngirit. Wong sing liwat dhekne 300 juta iki miber. Tapi kula suwon niki tenan, niku kula suwon sanget. Qodimidiro ya. Ala riwayah, kersane agama ini niku normal. Normal. Ya kados Abdul Hasan Asadilil, piambake niku gawaya. Dolan temuti-muti berpenampilan orang kaya. Ditakoki, kenapa jenengan kok kiai gawaya mlete koyo wong sugih? Ben sing tak dolani ora kepikiran nyangoni. Maksudnya yo masuk akal. Ana kiai sing ngontel numpak sepeda motor tuwa, ben umate melarat ya dekne bebo melarat, utawa yo melarat tenan. Yo masuk akal. Ana sing kiai penampilane sugih ben pendereke ra kepikiran apa? Nyangoni. Nggih masuk. Iku jenenge diroya. Karena diroya ini memungkinkan semua analisis. Kula bolak-balik cerita. Pangeran wak pangeran niku nggih nglatih diroya. Masyhur kan napa? Khalilur Rahman Ibrahim diparani malaikat Israel badhe dicabut nyawane. Dumamu Israel. Hal ra'aita habiban yumitu habibah. Kowe ra roh, aku iki Khalilur Rahman. Mosok kekasih membunuh Allahu yang dikasih.
1: Allahu akbar. Allahu

0: Banjarnegara, selalu di hati.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Apotek Tapen yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, nomor 16, Dusun 1, Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya di Perempatan Pasar Wanadadi.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Krajan Lengkong, Desa Lengkong, Krajan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.

0: sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebanaran, Mandiraja, Desa Kebanaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.

0: Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyah Kiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.

0: Anda bisa mendapatkan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh Moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
1: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
2: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
1: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
2: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Letjen Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01 RW 01 Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
0: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat setara. Gabung lagi nih bersama Lania, tentunya masih di acaranya Teman Kenangan. Di pagi hari ini bersama Lania tentunya bikin kita sejuk-sejuk ya. Oke, dan Lania di sini akan menemani sahabat setara sampai nanti di jam 8 di acaranya Teman Kenangan. Jadi buat sahabat setara yang mau bergabung bareng Lania, mau enggak tentunya Lania tunggu di 0822-311-0070. Sekali lagi di 0822-311-0070. Dan Lania sudah siap ini lagu dari Bimbo dengan judulnya Lebaran Sebentar Lagi. Waduh. Sesuai gak nih mau lebaran? Enggak ya. Tapi Lania pingin muterin aja, kangen nih Pak. Suasana lebaran aja gitu kali ya. Dan Lania mau puterin nih sambil menunggu sahabat setara yang mau bergabung. Langsung aja kali ya Lania puterin. Langsung aja kali ya. Dan Lania di sini akan menemani sampai nanti di jam 8 ya sahabat setara. Langsung aja Lania mau puterin Bimbo dengan judulnya Lebaran Sebentar Lagi. Cus.

0: Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar.

0: bernyanyi.
1: 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo hai, balik lagi bersama Lania tentunya masih di acaranya Tembang Kenangan. Di pagi hari ini dengan seseguh kopi ya, kopi hangat ataupun dingin. Tentunya hangat ya karena kita ada di lingkungan kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara yang tentunya setiap pagi itu rasanya dinginnya dingin. Dingin pokoknya. Jadi kita selalu menikmati hal-hal yang apa ini? Kalau pagi hari ini biasanya kita menikmati hal-hal yang anget nih. Tentunya ada gorengan, ada nasi uduk, ada bubur ayam ataupun bubur kacang hijau. Dan ya pokoknya kita sambil menikmati suasana pagi ya. Apalagi di Karangkobar ini kan lagi dilanda dengan kedinginan ya. Oke, dan tentunya buat sahabat Setara yang mau kasih-kasih Lania kata-kata, terus mau ngasih Lania puisi, monggo tentunya Lania tunggu di kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara, dan Lania tunggu di 0822 311 000 70. Jangan lupa makan ya buat sahabat Setara, dan langsung aja Lania mau bacain atensi dari sahabat Setara nih. Tentunya ada dari Bu Yanti Bilungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir Mbak. Oke, waalaikumsalam, hadir kembali ya Bu. Minta tembangannya nih dengan judulnya Rela dari Inka Kristi. Dan salam-salamnya buat Mbak Cemplon, Omi Kultum, Omi Kulsum, Mak Izidan, Mama Putri, Mama Pelangi, Mama Syifa, Mama Bintang, Mbak Mines, Mbak Tini, Isna, Bu Mega, ada Mbak Hanum, terus Bu Runta, Mbak Siti Maimuna, Mbak Reni, Mbak Titin, Soma Gede, dan semua pendengar Setara Banjarnegara. Dan buat Mbak Lanianya atau Mbak Uninya, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu ya, matur suwun. Oke, karena Lania itu lagi tukar shift nih sama Mbak Uni karena ada kepentingan yang harus Lania kerjakan. Jadi Lania di sini masuk pagi ya, sampai nanti jam 10 harusnya Lania masuk siang, dan harusnya sekarang Lania libur ya. Sekarang di Sabtu soalnya. Nah, Lania liburnya besok nih. Oke, dan di atasnya lagi juga disusul sama Sunny Villa nih. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Lania. Waalaikumsalam, selamat pagi kembali. Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati, tentunya yang selalu di hati ya. Mau lagunya Dinding Pemisah dari Mary Andini atau Cinta Taktil dari Nini Karlina? Diputerin ya Mbak, motor sun, mantap, mantap betul. Dan di atasnya lagi nih, kalau dua atensi aja tidak cukup, kita ke atasnya lagi ada Bapak Suripto Ito. Selamat pagi Mbak Uni dari Suripto di Purwakarta, mau kirim salamnya nih buat Mama Putri, Bunda Hanu, Mama Cemplon, Pokai Runta, Pak Hamami, Mama Bintang, Pak Daryono. Buat Mbak Uninya selamat bertugas dan terima kasih. Terima kasih kembali ya. Oke, berarti udah pas nih ya, udah 3 atensi. Kita cocok gak nih kalau 3 atensi? Cocok dok ya, karena 3 atensi layaknya 3 lagu ya, itu tidak kelamaan, betul gak sih? Jadi langsung aja lah nih yang mau baterin satu persatu, biar nanti sahabat Setara setelah 3 lagu ini keputar, kita lanjutin baca atensi yang sebelumnya nih, yang di atasnya, betul gak nih? Oke, langsung aja nih Bu Yanti Bilungan, tadi requestannya ada Inka Kristi dengan judulnya Rela. Tapi sebelum itu lainnya juga di sini ditemani sama dinatur kita, yaitu ada di Habutop Obat Herbal Ramon Arab yang tentunya paling ngetop. Oke, ada Inka Kristi dengan judulnya Rela, requestannya dari Bu Yanti Bilungan. Langsung aja didengarkan dari hati, dan selamat menikmati.

0: Anda bisa mendapatkan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh Moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
1: di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
2: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selagangkeng, Kecamatan Merebe,

0: Kabupaten Purbalingga atau depan SMK Negeri 2 Purbalingga.
1: Di Apotek Shena Farma yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
0: Dan di Apotek Agung Rezeki yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga atau depan PT Pupuk Indonesia.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Sobat Setara Radio Banjarnegara selalu di hati. Halo, hai. Balik lagi bersama Lania tentunya masih di acaranya Tembang Kenangan. Di jam 6 hingga nanti di jam 8 tentunya masih bersama Lania di acaranya Tembang Kenangan yang penuh berkah ini ya. Semoga aja amin. Dan di hari Sabtu ini di tanggal 4 bulan 7 2026. Semoga sahabat setara dimanapun kalian berada sehat-sehat. Tujuan yang mau dituju semoga lancar. Dan apa yang terjadi biarlah terjadi. Yang buruk-buruk buang, yang baik-baik kita tetapkan baik ya. Oke, dan Lania di sini nggak bisa kasih kata-kata nih. Kalau Mbak Uni mah puitis ya, kalau Lania mah enggak. Kalau Lania mah hanya menyapa sahabat setara. Mungkin besok akan Lania kasih kata-kata puitis-puitisnya ya. Lania bikin dulu ya, karena mau spontan nanti dikatain uhuy gitu ya nggak nih. Oke, dan langsung aja Lania mau bacain atensi. Tapi sebelum itu Lania juga dari kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara dengan cuaca yang sangat cerah dan ceria. Dan masih ada bersama Testi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang tentunya paling ngetop. Oke, langsung aja Lania mau bacain atensi ini. Tentunya ada dari Bu Aji, Pak Aji Purwokerto. Pagi Lania, selamat pagi kembali. Aku request kau selalu di hatiku. Waduh, gombal ya. Gak gombal, judulnya aja udah seperti itu ya. Dan salamnya nih buat buat Lania, buat-buatnya ada dua nih. Dan sahabat setaranya semoga sehat selalu ya. Terima kasih kembali. Dan di atasnya juga disuruh sama Mama Cemplo nih. Assalamualaikum pagi Mbak Lania. Waalaikumsalam pagi kembali. Gimana nih kabarnya, sehat? Alhamdulillah baik nih, sehat-sehat saja nih. Gimana nih Mama Cemplonya? Dan Jerman, Jerman gabung Malam Mumun. Oh, ini lagunya, mau lagunya ini ya. Dan salamnya nih katanya buat Mbak Yanti, Mama Syifa, Mama Pelangi, Ibu Umi Kultu, Mama Putri, Ibu Titin Wardani, Ibu Mega, Ibu Mines, Mbak Eka, Mbak Ezidan, Potini, dan Ibu Titin Soma Gede, dan semua pecinta setara Banjarnegara. Dan buat Balanianya semoga sehat selalu ya, bahagia selalu bersama orang-orang tersayang. Amin. Ada kata-katanya nih, kadang hati merasa gelisah tanpa tahu apa yang sebenarnya kurang. Semua terlihat ada, tawa, kesibukan, juga orang-orang di sekitar. Namun jauh di dalam dada ada ruang yang tetap sunyi. Baru kemudian jiwa mengerti nih, ia tidak sedang kehilangan dunia, ia hanya sedang merindukan Tuhan yang terlalu lama ia lupakan. Waduh, menyentuh ya. Makasih Mbak Lania, makasih kembali. Oke, doa atensi aja tidak cukup, kita tambahin satu lagi ya. Ada dari Nur Komalasari dari Sokaraja nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat semua sahabat Radio Setara. Waalaikumsalam, selamat pagi kembali. Dari Mas Hadi Tejo Broto di Sokaraja nih, request dari albumnya Bimbo Hati Kami. Kirim salamnya juga buat Bang Ical Gembul yang punya gacauan si Indra di Banjarnegara. Kabarnya lama jumpa buat penyiarnya yang cantik, sehat-sehat selalu ya. Terima kasih kembali. Oke, udah tiga atensi yang Lania bacain. Jadi Lania langsung aja gelirkan satu persatu. Nanti setelah tiga lagu diputar, Lania akan kembali lagi. Waduh, susah banget bilang kembali ya. Oke, langsung aja nih ada Yuni Sahara dengan judulnya Kau Selalu Di Hatiku. Requestannya dari Bapak Aji Purwokerto. Langsung aja yuk diseluncurkan, Lan, didengarkan dari hati. Cus, selamat menikmati.

0: di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Mama Dika, yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT3, RW1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan desa Ambal. Agen Bapak Sunarko, yang beralamat di Desa Kumelar, RT2, RW2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi, yang beralamat di Desa Sampang, RT2, RW2, Kecamatan Karangkobar.

0: Vitapedia, Tehmoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimantan. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Majen Sungkono, Kecamatan Kalimantan, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimantan. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana Kecamatan Purbalingga Purbalingga atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.